0: Kartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
0: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
2: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
0: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja, sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang.
5: Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
6: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
7: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
6: Juga kita laksanakan di di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
7: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
8: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
7: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
9: Jadi pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
10: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
9: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
11: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri, coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik, ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
9: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
12: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan. Mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
13: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
12: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
14: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai, dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
12: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
15: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
12: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
16: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
12: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Ristarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem tu pega a bola.
0: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda, ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi, mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200.000 orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji. Pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30.000 orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

0: Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami untuk pagi ini. Dan sedari pukul 7 waktu Indonesia Tengah pagi ini, kita sudah membahas terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih Harapan Baru Masyarakat. Dan pendengar, ini akan diperbincangkan lebih jauh bersama dengan sejumlah narasumber di Sulteng Menyapa, langsung dari RRI Ampana. Di antaranya ada Kadis Perikanan Tona, kemudian juga nanti akan bersama dengan Ketua HNSI Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tojo Una-Una. Seperti apa perbincangannya? Kita langsung menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan kami, ada Tito Lasangoli. Tito, silakan.
1: Ada Tito Lasangoli. Tito, silakan.
0: Ada Tito Lasangoli. Tito, silakan. Ada
2: Terima kasih rekan. Baik, terima kasih rekan Rini di Pro 1 RRI Palu. Nah, pendengar, alhamdulillah bisa jumpa kembali di pagi hari ini, pendengar ya. Kita akan mengulas atau membahas tentang Kampung Nelayan Merah Putih ya. Di mana program Kampung Nelayan Merah Putih ini hadir sebagai upaya nyata yang pemerintah di dalamnya yang telah mentransformasikan kawasan pesisir menjadi lingkungan yang lebih modern, bersih, tertata, dan juga produktif tentunya. Ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik saja, tetapi melainkan KNMP ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui penguatan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, hingga penyediaan hunian yang layak dan juga tentunya sehat pendengar. Ya, ketika hal itu, kesemuanya itu bisa berlangsung, maka insya Allah akan berdampak positif terhadap perekonomian juga. Nah, jadi bagaimana implementasi program ini di daerah Kabupaten

0: apa namanya lahan yang begitu becek, contoh misalnya seperti itu. Kemudian pasang surut laut yang tidak bisa mungkin untuk dibangun bangunan tersebut, seperti itu,
1: Pak. Iya. Gambarannya seperti ini, Pak Karis. Apakah di apa namanya kampung nelayan Merah Putih itu, apakah bentuknya seperti satu kawasan tempat usaha atau seperti sebuah kampung atau desa?
0: Baik, Pak. Kawasan apa kampung nelayan Merah Putih itu memang satu kawasan yang dekat dengan desa-desa nelayan. Jadi satu kawasan, di kawasan itu nanti akan dibangun beberapa prasarana fisik yang untuk kebutuhan bagi nelayan. Jadi satu kawasan, satu kawasan. Terintegrasi, misalnya contoh begini, Pak. Di sana ada pabrik es.
1: Iya.
0: Ada SPBU, di sana ada kios nelayan, di sana ada kuliner. Seperti itu, satu kawasan.
1: Oh iya iya.
0: Sehingga dia mintakan apa nama lahan itu sejumlah kurang lebih 1 hektar.
1: Bisa jadi tempat wisata kuliner kalau begitu, Pak Karis.
0: Di sana ada juga untuk nelayan. Punya berbagai item.
1: Baik, masih banyak pertanyaan untuk Pak Karis ya. Saya juga sebagai masyarakat juga tentunya penasaran dengan kampung nelayan Merah Putih ini, Pak Karis. Kita ke Pak Ute dulu, Pak Ute. Sebagai organisasi yang dekat dengan kehidupan para nelayan ini, Pak Ute, bagaimana pandangan HNSI terhadap hadirnya program kampung nelayan Merah Putih?
2: Iya, terima kasihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Kadis. Yap. Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una. Semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin.
2: Iya. Saya sebagai himpunan nelayan Kabupaten Tojo Una-Una melihat dengan keberadaan kampung nelayan atau pembangunan kampung nelayan Merah Putih ini yang merupakan program strategi nasional yang dipimpin langsung oleh Pak Prabowo yaitu sebagai presiden kita. Ini kami dari nelayan itu mendapatkan angin segar. Angin segar, ini adalah sebuah titipan harapan atau apa besar dari para nelayan sebagai upaya untuk bisa meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, sekaligus bisa meningkatkan produktivitas masyarakat, khususnya masyarakat nelayan yang berada di pesisir pantai di dua wilayah tadi, Desa Podi dan Desa TTB. Tentunya ini upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Bapak Bupati Tojo Una-Una dengan sebagai kerja-kerja keras nyata konkret juga dari Bapak Kadis Bapak Kadis Perikanan. Tentunya ini kita bisa melihat ini adalah sebuah cerminan bahwa betapa kepeduliannya ini Pak Bupati terhadap pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Kalau kita melihat situasi dan kondisi daerah kita ini di tengah efisien, tetapi Pak Bupati dengan Pak Kadis ini masih mengupayakan bisa mendapatkan anggaran alokasi kampung nelayan ini. Ini kalau tidak salah berkisar 13 miliar. Ini kami atas nama HNSI ini bisa memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati dan Bapak Kadis. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah hasil kerja keras dan nyata, dan itu berdampak positif bagi para nelayan, khususnya yang berada di pesisir pantai. Dan intinya adalah kami sangat mendukung, khususnya kami dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tojo Una-Una.
1: Kalau menurut Pak Ute sendiri, Pak Ute, ini sebagai orang yang mungkin yang tentunya dekat dengan para nelayan ya. Kalau menurut Pak Ute, hal penting, iya kan, kebutuhan yang paling mendasar bagi para nelayan, bagi nelayan yang Pak Ute ketahui, apa yang paling penting kebutuhannya para nelayan ini, Pak Ute?
2: Iya, yang paling penting itu adalah yang pertama bagaimana bisa meningkatkan produktivitas masyarakat perikanan khususnya nelayan, apalagi dengan adanya kampung nelayan ini otomatis bisa membuka lapangan kerja, itu sudah pasti sana, apalagi kalau sudah ada pembangunan infrastruktur ataupun fasilitas, pasti ada sarana fasilitas yang akan sarana dan prasarana yang akan dibangun. Tentu harapan kita ini pasti membuka lapangan kerja.
1: Kalau untuk kebutuhannya para nelayan sendiri itu apa yang paling dibutuhkan sama bagi

0: para nelayan ini, Pak Ute?
1: Yang paling dibutuhkan itu adalah bagaimana agar supaya hasil produktivitasnya itu bisa meningkat untuk taraf kehidupan masyarakat, khususnya nelayan. Di pesisir pantai situ itu kan saya lihat itu ada semacam kepedulian dari pemerintah. Ini bisa mengubah, bisa mengubah posisi pantai menjadi sebuah kawasan, ya, kawasan yang bisa meningkatkan produktivitas para nelayan. Itu bisa berdaya guna dan berhasil guna. Mudah-mudahan ke depan punya daya saing, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ini harapan kita agar supaya bukan hanya itu saja peningkatan-peningkatan para kesejahteraan masyarakat, tapi juga pasar-pasar ini bisa berkembang, kuliner-kuliner juga bisa dikembangkan di situ. Kemudian kawasan itu bisa bersih, bisa tertata rapi dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang sangat diharapkan juga agar supaya dalam pembangunan kawasan, apa, dalam pembangunan kampung nelayan Merah Putih ini bisa berdaya guna dan berhasil.
2: Baik, ini ya kita ke Pak Kadis dulu ya, ada Bapak Rahmat Basri SPI, SPI MSI. Ya, kita kembali lagi ke Pak Kadis ya. Ini Pak Kadis, seperti apa yang disampaikan sama Pak Sarif, saya lagi kalau mau lihat nama aslinya Pak Ute ini saya harus lihat Sarif Safrudin ya. Saya harus biasakan Pak Safrudin ya, biar masyarakat juga lebih tahu. Beliau adalah seorang lawyer. Yang tentunya sudah apa tidak, yang sudah begitu familiar kalau untuk Kabupaten Tojono. Nah, Pak Kadis, yang disampaikan tadi Pak Ute bahwasanya ini adalah bagian kerja keras dan usaha dari pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati Tojono Una dan juga Dinas Kelautan Kabupaten Tojono Una, bagaimana supaya usaha daripada kawasan apa, Kampung Nelayan Merah Putih ini hadir di Kabupaten Tojono. Apakah di hal tersebut Pak Kadis memang sudah ada kuotanya untuk satu desa itu berapa kampungnya, berapa kampungnya?
3: Ya baik Pak, kalau kuota tidak tertutup kemungkinan kita lebih dari dua, sepanjang kita mampu menyiapkan lahar clean and clear.
2: Maksudnya bisa dikembangkan lagi, bisa tambah lagi Pak Kadis?
3: Bisa, bisa selain dua desa tadi, bisa di kepulauan, bisa. Yang kesulitan kita saat ini Pak, masalah lokasi, karena lokasi itu harus dihibahkan dulu ke kementerian. Setelah itu nanti pada saat sudah operasionalnya itu diserahkan kembali ke desa, seperti yang Pak Ute sampaikan tadi itu. Tenaga kerja mungkin dari seputaran nelayan kita yang ada di situ yang punya SDM, nanti seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan Tojono bisa lebih dari
2: tiga.
3: Makanya sekarang ini Pak, mohon maaf, saya sementara menjejaki desa-desa yang kira-kira ada lokasinya yang saya katakan tadi itu, yang bisa dihibahkan ke kementerian dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam proposal itu, seperti itu.
2: Kemudian pengembangannya nanti apakah memang sudah terstruktur dari pemerintah pusat atau daerah sendiri yang kembangkan apa saja yang dibutuhkan sama nelayan Pak Kadis? Bisa dijelaskan?
3: Ya, betul sekali Pak. Jadi pembangunannya disesuaikan dengan kondisi wilayah kita yang pertama. Kemudian kebutuhan kita. Pusat itu melihat dengan beberapa apa namanya kondisi lahan kita yang sudah ada, kira-kira yang dibangunnya seperti itu semua ada di mereka itu, di kementerian program kegiatan itu. Tinggal kita yang meminta, kira-kira yang disampaikan tadi apa yang dibutuhkan sekali masyarakat itu ada dua, pabrik es dan BBM. Karena nanti ada BBM mini untuk nelayan dan pabrik es, seperti itu
2: SPBU mini, begitu
3: SPBU mini ya.
2: Untuk itu, para, itu. Untuk bagi para nelayan,
3: untuk nelayan, semuanya untuk nelayan, untuk
2: nelayan. Distribusinya nanti seperti apa? Apakah harus
3: nanti,
2: pakai kartu?
3: Itu nanti teknisnya nanti kita pada saat awal pembukaannya itu akan ada nanti dari pegawai kementerian mungkin yang apa istilahnya memberikan pembinaan sepanjang berapa bulan ke depan, setelah itu dilepas ke masyarakat kita di seputaran kampung nelayan.
2: Jadi teknisnya nanti akan dirancang nanti kemudian Pak Kadis ya, seperti itu ya?
3: Iya betul, sekarang ini ada rekrutmen malah tenaga kerja P3K-nya khusus untuk kampung nelayan. Yang mungkin ya manajernya barangkali atau apa
2: untuk
3: namanya
2: P3, untuk P3K itu. Saja Pak Kadis.
3: Melalui P3K ada sudah dibuat apa namanya, dikirimkan ke kita linknya kemarin, seperti kampung apa operasi Merah Putih seperti itu juga. Ada
2: yang non PNS, yang non ANS?
3: Bukan yang P3K.
2: Tidak berpeluang untuk kerja ke situ?
3: Tidak berpeluang, yang diutamakan itu P3K dan masyarakat tadi itu yang Pauti sampaikan itu. Tinggal dilihat mungkin SDM mereka. Kalau ini cocoknya di sini, ini pasnya di sini, seperti itu.
2: Ini pastinya lebih besar dari kooperasi KDMP ya, Kooperasi Desa Merah Putih Pak Kadis ya?
3: Iya, iya, lebih banyak rekrutmen kita daripada Kooperasi
2: Merah Putih. Iya, iya, karena KDMP hanya sebatas kooperasi, mengembangkan kooperasi, tetapi di mana kalau Kampung Nelayan Merah Putih ini fasilitasnya lengkap di situ semua.
3: Iya, lengkap sesuai kebutuhan kita dan kebutuhan masyarakat.
2: Mulai dari tokonya ada, dia punya kooperasi ada.
3: Iya. Kantornya ada, pokoknya lengkap.
2: Berarti di situ juga akan memberikan pelayanan kebutuhan bagi para nelayan Pak Kadis, seperti itu Pak Kadis ya?
3: Yang utamanya seperti itu Pak, baik kebutuhan melaut maupun kebutuhan sehari-harinya. Nah itu jadi tergambar semua dalam bangunannya nanti, bagaimana kampung nelayan ini bisa mengakses semua kebutuhan-kebutuhan nelayan baik di seputaran desa itu sendiri maupun di luar desa itu. Kemungkinan Pak yang dari Tojo Barat sana datang ke Tojo juga seperti itu belanjanya. Seperti itu.
2: Jadi seperti ini Pak Kadis, kan di situ hanya ada di Desa Podi dan Desa TTB, iya kan? Desa Podi di Kecamatan Tojo, Pak Kadis, Kecamatan Tojo. Apakah itu hanya untuk masyarakat Desa Podi atau untuk seluruh masyarakat Kecamatan Tojo Pak Kadis?
3: Ya, saya sudah sampaikan tadi tidak menutup kemungkinan seluruh masyarakat Kabupaten Tojo.
2: Tidak, maksudnya begini Pak Kadis, kan ketika dibangun awal yang ada hanya di Desa Podi sama Desa TTB Pak Kadis ya.
3: Ya.
2: Kemudian yang tentunya yang namanya juga kalau ada hal-hal yang bisa membantu meringankan beban para nelayan itu ya, banyak yang tertarik Pak Kadis ya kan.
3: Ya.
2: Nelayan bukan hanya di Podi saja.
3: Betul,
2: apakah
3: betul.
2: Ketika sudah dijalankan kooperasinya, misalkan kooperasi bagi para nelayan di kawasan kampung nelayan, apakah dari desa lain juga bisa untuk dapat bantuan dari situ, seperti itu Pak Kadis?
3: Iya, itu kawasan apa namanya Kampung Nelayan Merah Putih itu semuanya bisa dilayani sepanjang itu untuk kebutuhan nelayan. Jadi tidak hanya terfokus pada satu desa untuk Desa Podi itu, tidak seperti itu Pak. Oleh sebab itu kami ini masih mengupayakan lahan-lahan yang bisa-bisa kita usulkan untuk pemohon itu seperti di pulau, sehingga jarak mereka untuk datang ke Tojo ke Podi itu Tojo tidak terlalu besar biaya. Katakan misalnya membeli alat-alat pancing,
2: pokoknya betul.
3: Mereka lah.
2: Iya.
3: Mereka melaut seperti itu Pak.
2: Ya hal ini juga perlu diluruskan nih ya Pak Kadis ya. Karena jangan sampai nanti ketika sudah jalan ada yang namanya juga ego sektor. Saya orang Podi, saya harus didahulukan.
3: Iya
2: kan? Jadi masyarakat juga perlu mengetahui bahwasanya kampung nelayan tadi ini fasilitasi dalam itu diperbolehkan untuk umum ya, sepanjang dia sebagai seorang nelayan.
3: Sebagai nelayan.
2: Kalau petani jangan lagi ke situ ya.
3: Jangan ke situ. Karena ada kios tani.
2: Tiba-tiba. Karena kalau dibuka peluang-peluang seperti itu Pak Kadis, yang ada angin segar dari situ ya, rame-rame jadi nelayan. Iya kan? Tapi saya harap akan berjalan sebagaimana dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sama pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya.
3: Nanti Pak, kami juga akan banyak berkomunikasi dengan Pak UT sebagai
2: Pak Kadis
3: terkait dengan kebutuhan-kebutuhan nelayan kita ini. Dan mungkin juga bukan hanya sebatas infrastruktur saja bangunan, mungkin ada nanti bantuan-bantuan pemberdayaan seperti perahu-perahu, mungkin bisa saja berkelanjutan dari adanya Kampung Nelayan Merah Putih ini seperti itu Pak.
2: Baik, kita tahan dulu untuk Pak Kadis ya. Masih banyak lagi pertanyaan untuk Pak Kadis ya. Baik, kita ke Pak UT dulu atau Pak Safrudin.
0: Iya.
2: Safrudin, tidak salah saya lagi.
0: Iya.
2: Cocok. Pak Safrudin Maksum, iya kan. Kalau ayahanda beliau ini dekat dengan kita ya, orang RRI ya. Bapak Abbas Maksum, mudah-mudahan lagi dengar ini Ananda lagi berbicara di RRI ini. Iya. Pak Abbas ya. Menurut Pak UT, seberapa penting keberadaan fasilitas seperti pabrik es, itu gudang pendingin, TPI, koperasi, seberapa penting untuk nelayan Pak UT?
0: Jadi sangat penting.
2: Iya.
0: Karena sebuah kewilayahan tentang pembangunan kampung nelayan ini otomatis semua fasilitas dan sarana yang ada itu memang harus diadakan semuanya. Karena di situ itu yang terpenting itu adalah bagaimana mengubah pesisir pantai itu menjadi wawasan yang lebih modern, lebih terpadu. Tentunya semua fasilitas itu baik dari pengadaan cold storage, air blast, itu sangat dibutuhkan situ. Bahkan juga bisa saja dikembangkan di sana itu koperasi nelayan. Bisa saja dikembangkan.
2: Iya.
0: Nah, semua itu kan kita
1: dalam rangka untuk mengoptimalkan potensi kawasan nelayan itu supaya lebih produktif bagi para nelayan, supaya juga kita meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan, sekaligus juga kita mendorong produktivitas tentang masyarakat perikanan khususnya nelayan. Hal-hal itu yang terpenting. Tentunya di sini ini di dalam pembangunan pasti ada pembangunan sarana dan fasilitas. Saran kami bagaimana agar diupayakan di dalam pembangunan itu melibatkan masyarakat lokal, supaya ada tahapan pemberdayaan tenaga kerja, membuka lapangan kerja dan sebagainya. Kemudian juga memiliki nilai-nilai estetika dengan yang bertendensi pada kearifan lokal. Karena semua ini kan kita bagaimana kawasan kampung nelayan itu yang lebih modern, artinya punya daya saing, yaitu punya daya saing baik di nasional maupun daerah itu, agar supaya kita bisa menciptakan berdaya guna dan berhasil guna. Ini harapan kami dari nelayan. Tentunya kami dari nelayan tak lupa pula mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Bupati, Pak Kadis, dengan keterpurukan sekarang efisien ini, di tengah efisien itu masih bisa melakukan upaya-upaya mendapatkan dana ini. Ini kami memberikan apresiasi yang luar biasa ini. Artinya kami sangat memanfaatkan betul ini program-program ini lebih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat perikanan atau nelayan. Ini yang perlu.
2: Baik, sebagai seseorang yang dikatakan lebih dekat dengan kehidupan para nelayan, Pak Ute, ini gambaran kehidupan para nelayan yang ada di Kabupaten Tujuh Nona, menurut Pak Ute gambarannya seperti apa saat ini, Pak Ute? Bisa dijelaskan?
1: Iya. Jadi gambaran tentang masalah nelayan yang ada ini kan
2: kalau saat ini
1: kebanyakan kan di pesisir pantai dan kehidupan mereka itu di laut. Tentu sangat berharap penuh kepada pemerintah bagaimana agar supaya bisa meningkatkan produktivitas penangkapan
2: tentang ikan kesejahteraan para nelayan seperti apa kalau pandangannya Pak Ute?
1: Tentunya saat di sini ini bagaimana bisa meningkatkan tentang potensi-potensi yang ada khususnya tadi pesisir pantai itu merupakan juga bagian daripada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat nelayan, sekaligus juga upaya-upaya yang sangat diharapkan dari para nelayan itu bagaimana bisa memberikan semacam fasilitas dalam hal penangkapan ikan dan sebagainya. Karena Pak Kadis tahu sekali bahwa di Tojo Una-Una ini ada hampir 10 lebih kapal penangkap ikan ini, pamu dan sebagainya. Pak Kadis tahu sekali itu bagian daripada upaya-upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping juga itu ada nelayan yang tradisional, nelayan yang modern yang misalnya sudah memiliki pamu dan sebagainya. Itu adalah kerja-kerja keras dari pemerintah. Tentunya kami dari himpunan nelayan ini mengucapkan banyak terima kasih ini. Mungkin dengan adanya kampung nelayan ini agar lebih meningkatkan lagi produktivitas pendapatan para nelayan nanti. Karena di situ itu pasti juga nelayan di samping juga menangkap ikan juga buka kuliner.
2: Iya, betul.
1: Jadi hasil tangkapan itu bisa ada ikan segar yang bisa dibuka, itu bagian daripada upaya-upaya tadi. Luar biasa ini Pak Kadis. Itu adalah bagian daripada bagaimana bisa meningkatkan lebih meningkatkan produktivitas masyarakat perikanan khususnya nelayan dan pemanfaatan di pesisir pantai itu sangat luar biasa bagi kami dan itu kami akan manfaatkan sebaik-baiknya nanti insya Allah.
2: Jadi bagi masyarakat pesisir yang saat ini telah mendapatkan informasi dan akan dibuka kampung nelayan Merah Putih ya, jadi boleh bisa memplanning, memprogramkan apa yang akan Anda lakukan ketika dibuka kawasan kampung nelayan Merah Putih nanti ya. Apalagi ini ibu-ibu, banyak betul ibu-ibu yang kreatif di Kabupaten Tojo Una-Una ya kan. Bisa mempersiapkan mungkin souvenir ya kan. Kemudian di Ampana dikenal dengan banyak ikan tuh, boleh saya mau bikin bajabu nanti oleh-oleh. Karena di Ampana ini Pak Ute, Pak Kadis, terus yang belum ada yang namanya oleh-oleh Ampana. Ya kan? Orang-orang kalau berkunjung ke satu daerah itu, misalkan ke Palu, kita pulang-pulang bawa bawang goreng khas Palu atau apalagi yang bisa dibawa pulang ya kan. Ampana belum ada saya lihat. Iya. Ya kan? Boleh kembangkan Bajabu Hasampana. Mungkin sudah ada Bajabu sekarang, tapi belum sebegitu familiar, belum sebegitu terkenal ke luar-luar daerah daripada Ampana. Iya. Baik, kita ke Pak Kadis lagi ini, Pak Kadis. Ini ya, seperti yang diketahui, ini adalah kekhawatiran juga bagi masyarakat ini, Pak Kadis. Kemarin kan apakah masih ada itu yang namanya santunan bagi nelayan, Pak Kadis? Ketika mengalami apa? Kecelakaan laut atau meninggal dunia saat ini.
3: Baik, baik, Pak. Jadi kembali ke persoalan asuransi nelayan itu.
2: Ya, asuransi nelayan, Pak Kadis. Sebelum ke pertanyaan ini, Pak Kadis. Ya, orang yang bertanya sama saya di luar sana ini, Pak Kadis.
3: Asuransi nelayan itu pada prinsipnya masih ada. Sebelum munculnya BPJS ketenagakerjaan ini yang masyarakat dengan kita sudah masih apa? Lebih banyak mendaftar ke BPJS ketenagakerjaan. Zamannya menterinya Ibu Susi itu disubsidi itu gratis, gratis bagi masyarakat nelayan. Nah, sejalan waktu berubah menjadi mandiri. Maksudnya ada yang subsidi, ada yang mandiri. Maksudnya mereka membayar dalam perharinya itu kalau saya keliru 4.000, per bulannya 16.000, pokoknya per tahunnya 200 lebih. Nah, ketika misalnya mereka terjadi apa-apa di tengah laut itu kalau meninggal itu 200 juta. Dan itu kita keluarkan kemarin sudah lebih hampir 5 miliar yang kita berikan itu subsidi itu bagi masyarakat kita ya yang kecelakaan.
2: Sampai saat ini masih jalan?
3: Nah, sekarang ini tidak ada lagi karena banyak yang masuk ke BPJS Tenagakerja. Karena tidak ada lagi subsidi, Pak. Tidak ada lagi subsidi.
2: Jadi mandiri, Pak?
3: Mandiri. Nah, sehingga mereka lebih, kemudian pengurusannya lebih cepat BPJS Tenagakerja dibanding asuransi nelayan lewat Jasindo. Asuransi jasa anak Indonesia itu. Itu agak repot, Pak. Jadi kalau misalnya kita mengalami musibah, tidak boleh lewat dari 15 hari untuk proses pengurusannya. Menunggu dari 15 hari sampai pencairannya itu kurang lebih 3 bulan. Tapi kalau BPJS Tenagakerja mungkin seminggu, dua minggu sudah.
2: Ya, langsung bisa. Langsung bisa cairkan. Ya. Walaupun tidak nominalnya tidak sebesar daripada yang kayak kemarin itu.
3: Agak rendah sedikit.
2: Lebih di bawah.
3: Lebih di bawah. Kemudian mandiri, penyetorannya secara mandiri tidak lagi.
2: Secara mandiri. Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat kemarin sempat bertanya sama saya. Nah, saya dia bilang kamu kan di RRI, kamu itu buat informasi, kenapa seperti ini? Ternyata ya sudah dijawab sama Pak Kadis ya. Itu kan program yang lama. Ya kan masih Ibu Susi.
3: Ya, Ibu Susi.
2: Ya, tahu-taunya ada nelayan yang meninggal kecelakaan di laut, dapat 100 sekian, 180 sampai 200 juta.
3: 200 juta.
2: Jadi orang tanya sama saya. Kenapa sih sana si Fulan bin Fulan sana tidak dapat yang seperti itu? Jadi sudah berkembanglah wacana tadi ini. Apakah karena hadirnya dengan kawasan apa kampung nelayan tadi ini, kampung nelayan Merah Putih ini kemudian berpengaruh terhadap hal tersebut, Pak Kadis?
3: Iya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu.
2: Tidak seperti itu, Pak Kadis ya. Jadi boleh kembali ke mandiri, ya kan? Ya, walaupun mandiri. Tidak nominalnya tidak sebesar dengan apa yang pernah
3: asuransi
2: di
3: nelayan ya.
2: Tapi paling tidak bisa membantu lah, ya bisa kan? Membantu. Lumayan. Saya dengar bisa sampai dapat apa 40, di atas 40 ya,
3: sampai 160 yang meninggal laut 160 BPJS Tenagakerja.
2: Besar itu kalau
3: besar juga ya? Besar ya. Kalau yang perikanan punya kemarin 200 juta, Pak, seperti itu. Besar namanya. Asal mereka rutin membayar per bulannya itu.
2: Cuma itu satu hal ya, jangan lupa membayar no.
3: Bayar.
2: Iya. Baik, kita masih ke Pak Kadis ini.
3: Siap.
2: Kan ini ada dengar ada sama dermaga aja juga dibangun ya Pak Kadis di
3: betul kampung. Sekali sama dermaga.
2: Jadi menghabiskan anggaran kurang lebih berapa?
3: 13 itu kalau 13. Yang sudah dibangun di beberapa daerah kurang lebih seperti itu nilainya 13 miliar.
2: Artinya sudah ada yang jalan saat ini kampung nelayan
3: daerah barat.
2: Indonesia bagian barat maksudnya.
3: Sudah ada, sudah diresmikan, sudah eksen.
2: Itu.
3: Kemudian daerah timur bagian Papua sudah ada sebagian.
2: Gorontalo juga sudah, Pak Ute.
3: Gorontalo ya. Kalau kita tahun ini sudah jadi Toli-Toli, tapi belum Toli-toli. Operasional.
2: Belum operasi.
3: Sarprasnya selesai dibangun.
2: Tojonona sendiri kapan rencananya,
3: Pak? Ini insya Allah ini tahun ini, Pak. Kita sementara diminta kemarin harga satuan kita dari kabupaten untuk menyesuaikan dengan hitungan mereka di pusat. Karena proses lelang tendernya ini kan di pusat, Pak. Kita tidak menahu APBN murni, dan kita hanya menerima ketika sudah ada pihak pelaksana, kita memantau, mengawasi, dan memberikan saran masukan mungkin kalau sepanjang itu tidak sesuai dengan kondisi-kondisi kita yang ada di lapangan. Seperti itu, Pak.
2: Tempatnya sudah ditentukan ya saat ini ya.
3: Jadi saya mau sampaikan bahwa bulan April kemarin tim survei dari kementerian sudah datang 3 orang meninjau langsung di desa Podi, dan kita sebelum melakukan peninjauan diskusi sebentar dengan aparat desa, masyarakat tetangga untuk menyampaikan tujuan mereka, dan itu sudah ditindaklanjuti dengan tim topografi kemarin yang melihat kondisi lahan, elevasi dan sebagainya, sehingga insya Allah tahun ini kita akan mulai pembangunannya di Tojonowoda.
2: Ini perlu, ini sedikit lagi nih Pak Kadis, ini tentang ini perlu diterima informasi terhadap masyarakat ya. Ini kan tentang hal itu, apakah pembebasan lahannya itu ditanggulangi sama apa pihak apa ya, kontraktor ya Pak Ute, bukan yang membangun siapa?
3: Jadi begini Pak.
2: Atau daerah yang sediakan lahan?
3: Jadi begini, dalam surat itu yang kami terima itu desa atau pemerintah kabupaten yang memberikan lokasi.
2: Ya, daerah yang gini, sediakan lahan.
3: Ya, misalnya masyarakat punya lahan, mungkin Pemda bayar seperti itu. Itu lahan nanti itu yang kita tibakan ke kementerian. Tapi karena ini desa yang punya, desa yang memberikan pernyataan-pernyataan dan syarat-syarat yang diperuntukkan itu mereka penuhi. Alhamdulillah. Hari ini Podi dan TTB itu ya.
2: Seperti begini. Kalau seperti kayak apa ya, kayak KDMP itu kan dengarnya kan anggarannya itu dikembalikan Pak Kadis. Apakah sama seperti kawasan kampung-kampung kawasan lain ini Pak Kadis?
3: Kalau kita tidak dikembalikan, tapi secara perasaan dikembalikan ke desa. Maksudnya desa kembali ke desa lagi.
2: Oh,
3: iya seperti aset itu. Desa. Hanya apa namanya kementerian ini. Apa namanya, mereka inginkan itu legalitas formalnya itu tidak ada persoalan ketika mereka bangun, tidak ada yang komplain ini yang saya punya seperti
2: iya,
3: itu.
2: Iya betul betul.
3: Nah, itu saja. Ketika sudah ada itu persyaratan dimintakan itu pernyataan-pernyataan dari desa, mereka laksanakan. Setelah selesai bangunannya dikembalikan ke desa untuk desa lagi dengan koperasi Merah Putih malah. Dikembalikan lagi ke desa untuk mengelola. Jadi karena memang desa punya seperti itu.
2: Luar biasa memang program.
3: Jadi dan tidak dibayar dan tidak dikembalikan biaya pembebasan lahan. Seperti itu, Pak.
2: Baik, luar biasa memang ya. Ini programnya pemerintah memang betul-betul dampaknya itu dia tembak langsung ini terhadap kesejahteraan masyarakat. Khususnya bagi masyarakat pesisir ya, dalam hal ini nelayan ya. Seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Kadis tadi ya, yang pendengar di luar sana ya boleh sampaikan ya kan, khususnya bagi masyarakat nelayan tentang itu apa namanya itu jasara harja,
3: asuransi
2: nelayan sudah seperti apa yang disampaikan sama Pak Kadis ya. Jadi boleh silakan mendaftar mandiri. Saya rasa juga semuanya kan sudah ada sosialisasi terlebih dahulu
3: sudah, Pak.
2: Iya kan? Jadi mungkin ya bagi nelayan sudah mendaftarkan diri dan jadi anggota daripada asuransi tersebut sehingga nantinya tetap membayar terima 180 juta. Ke Pak Ute lagi nih, Pak Ute. Iya,
1: siap.
2: Melihat ya kan? HNSI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Bagaimana HNSI ini melihat peluang berkembangnya usaha pengolahan hasil laut dan UMKM di kampung nelayan? Gambarannya seperti apa Pak Ute?
1: Iya, jadi dengan adanya program pembangunan kampung nelayan Merah Putih ini otomatis semua potensi ini bisa dikembangkan. Baik itu dari sumber daya manusianya, fasilitas yang ada, otomatis semua itu membuka ruang. Membuka ruang pasti perekonomian juga bisa berjalan baik dan sebagainya. Nah, ini harapan kita juga. Tentunya kami dari nelayan ini sangat berharap sekali agar supaya bagaimana bisa meningkatkan produktivitas tadi. Produktivitas tentang pendapatan hasil masyarakat perikanan tadi itu. Dengan jalur yang tadi ini. Yang pertama adalah memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada sehingga bisa membuka ruang, bisa meningkatkan perekonomian, lapangan kerja dan sebagainya. Kalau itu di pantai, nah, otomatis masyarakat yang ada di sekitar situ itu pasti berbondong-bondong untuk bisa meningkatkan pendapatan sesuai dengan kelebihan-kelebihan yang yang dimilikinya. Bisa saja kuliner, pemanfaatan ikan segar dan sebagainya.
2: Baik.
1: Nah, itu semua yang menjadi harapan besar kepada pemerintah agar supaya bisa lebih perhatian kepada masyarakat khususnya nelayan. Namun demikian kami melihat dari sisi program yang ada ini, ini kami melihat bahwa ada rasa kepedulian, rasa kepedulian, rasa memiliki dan mencintai masyarakat Tojonan ini, pemerintah yang ada. Ini tentunya kami memberikan apresiasi. Nah, tentunya hal-hal yang demikian kita akan seiring seirama dengan program ini agar supaya bisa berjalan baik dan terlaksana. Agar supaya bisa meningkatkan produktivitas ikan, sekaligus juga bisa membuka lapangan kerja dan sebagainya. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, kebetulan juga saya ketua buruh kabupaten. Berkaitan juga dengan kerja-kerja ini pasti ada asuransi. Untuk di nelayan itu sudah benar apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, itu kita sudah masukkan kepada BPJS semua para nelayan. Terutama yang pamu, kapal-kapal pamu itu kita masukkan karena kita mengantisipasi resiko dulu. Juga teman-teman buruh itu kita masukkan. Jadi semua ini kita bekerja sama dengan pemerintah bagaimana mengupayakan tingkat kesejahteraan masyarakat, juga rasa kepedulian tadi apabila terjadi sebuah resiko dan sebagainya itu sudah diantisipasi. Tentu ini kita bekerja sama dengan pemerintah.
2: Baik, Pak Ute. Ini untuk bagi pendengar kita atau masyarakat nelayan ya. Kalau kita kata seperti saya yang sampaikan sebelum-sebelumnya tadi, ini bagaimana Kabupaten Tojuna Una ini punya begitu banyak orang-orang yang kreatif, Pak Ute. Luar biasa bagaimana menciptakan ini batok kelapa jadi souvenir, apalagi kalau yang olahan ya, kuliner ya, seperti ikan dan sebagainya. Ini apa yang menyebabkan sampai makanan khas Tojuna Una itu tidak sebegitu familiar seperti yang lain-lain di luar sana, Pak Ute?
1: Iya. Yang pertama itu adalah kurangnya tersosialisasi dengan keberadaan sektor kelautan perikanan yang ada ini. Ya, kalau misalnya kita mau jujur bahwa di Tojuna Una bisa dihidupi oleh sektor kelautan dan perikanan, luar biasa.
2: Iya.
1: Luar biasa kita punya pendapatan ikan. Yang pertama adalah produktivitas. Kita lihat produktivitas ikan itu luar biasa di Tojuna Una. Kemudian tempat penampungan ikan sudah ada TPI. Nah, kemudian dari sisi pemasaran dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang merupakan bisa ditumbuh kembangkan khususnya para masyarakat nelayan. Dan setelah itu juga bisa dikembangkan hal-hal yang lain, membuka akses. Akses tadi itu adalah pemanfaatan tadi tentang tempurung, bisa dijadikan souvenir-souvenir dan sebagai cenderamata dan sebagainya. Kemungkinan di kampung nelayan itu akan membuka semua akses kerajinan-kerajinan, bukan cuma kuliner, akan membuka juga lapangan kerja, karena pasti di sana itu namanya kampung nelayan pasti ada air belas, ada pabrik es di sana ada juga kostorik dan sebagainya. Otomatis itu akan berkembang dan punya daya saing nanti. Yakin saya pasti semua sektor akan masuk di situ dan jadi bisa ditumbuh kembangkan nanti.
2: Menurut Pak Ute, apa yang perlu dilaksanakan sama masyarakat, dalam hal ini orang-orang kreatif, kemudian agar supaya karya-karya mereka itu bisa dikenal sama orang banyak dan bisa menarik daripada perhatian umum lah seperti itu. Bisa supaya bagaimana orang-orang dari luar sana tertarik untuk membeli hasil-hasil karya mereka itu, Pak Ute. Apa yang perlu dilaksanakan, apa yang perlu dilakukan sama para kreator-kreator itu?
1: Iya, yang pertama tentunya di lokasi perkampungan nanti, perkampungan nelayan itu minimal sudah pasti ada produksi-produksi termasuk tadi itu yang perlu ditumbuh kembangkan. Dan tentunya di sini ini bukan hanya sampai di situ, betul-betul dia bekerja bekerja bagus agar supaya bisa menghasilkan yang baik juga dan bisa disosialisasikan. Yang tadi saya bilang pasti ini punya daya saing nanti. Nah, tentu daya saing ini bukan hanya dari tingkat nasional sampai di daerah, perlu ada sosialisasi. Nah, tentunya ada keterlibatan dari pihak pemerintah yang terkait bagaimana bisa menumbuh kembangkan minat bakat tadi itu. Nah, itu misalnya kalau dia di bagian pertukangan souvenir apa semua misalnya, nah, itu bagaimana bekerja sama dengan pemerintah, bagaimana ditumbuh kembangkan minat bakat yang dimiliki tadi itu dengan mintakan fasilitas sarana apa yang kurang dan sebagainya. Nah, tentunya kalau sudah dikembangkan di situ otomatis bisa dipromosikan dan sebagainya. Pasti kita punya ciri khas tentang oleh-oleh tadi itu. Nah, ini yang harus kita bekerja sama dengan baik nanti.
2: Iya, iya. Maksudnya Pak Ute, dalam hal ini saya sering mendengarkan ya, seolah-olah pemerintah ini yang punya tanggung jawab berat terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat. Saya kira-kira pemerintah bagaimana, pemerintah tidak seperti ini. Bagaimana pemerintah? Wajar, memang betul adanya. Tetapi bagaimana, kira-kira ada mungkin saran dari Pak Ute untuk bagi para nelayan nanti yang apa yang akan dibuka nanti ini, kawasan kampung nelayan nanti ini, agar supaya tidak sebegitu bergantung terhadap campur tangan pemerintah. Ya kan, dalam hal ini kan pemerintah sudah memfasilitasi, koperasi sudah ada, kampung nelayan sudah dibuka. Ya kan?
1: Iya.
2: Ya kan, menurut Pak Ute, saran untuk bagi masyarakat yang kemudian bisa memanfaatkan segala fasilitas yang sudah diberikan sama pemerintah ini, Pak Ute.
1: Iya. Jadi otomatis dengan adanya sarana dan fasilitas yang kita akan miliki nanti ini, kampung nelayan, tentunya kita berharap juga ada pihak ketiga, ya pihak ketiga, pihak swasta, atau bisa saja ada para petani nelayan yang ada itu yang sudah bisa berhasil, itu perlu ditumbuh kembangkan mungkin dalam bentuk penyaluran minat bakat tadi itu, kreativitas. Di samping itu juga ada kepedulian pemerintah, dan kita harus bekerja sama di situ, karena saya melihat di Tojo Una-Una ini banyak kreativitas.
2: Banyak.
1: Cuma proses penyalurannya itu yang tetap mau kemana ini.
2: Betul sekali.
1: Jadi oleh karena adanya ini kampung nelayan, ini pasti membuka akses semua. Jadi orang semua terpanggil di situ itu untuk menyalurkan minat bakat yang ada. Pasti akan berkembang di situ. Cuma kan kemarin ini mereka ini baru mau mulai ini, apa yang harus, sementara fasilitas yang ini belum ada apa semua. Dengan adanya pembangunan kawasan kampung nelayan ini, semua akses pasti masuk situ, pasti minat bakat juga akan tersalurkan, kreativitas juga akan disalurkan, dan pasti akan bertumbuh kembang di situ itu. Nah, itu yang saya bilang tadi itu, bahwa bagaimana mengubah pesisir pantai itu menjadi kawasan yang modern. Modern itu berarti mereka itu sudah siap saing situ itu. Jadi bisa berdaya guna dan berhasil guna, sehingga orang bisa menyalurkan minat bakat. Kalau misalnya ada dari pihak-pihak teman-teman nelayan yang sudah punya kelebihan, pasti juga mereka bisa jadi bapak angkat untuk mengembangkan minat bakat itu. Di samping itu juga dengan pemerintah kita berkolaborasi, apa yang kurang dan sebagainya. Jadi yang terpenting di situ itu adalah fasilitas. Kalau sudah ada fasilitas termasuk kampung nelayan, otomatis semua kreativitas pasti masuk di situ. Bahkan yang tidak ada itu ikan segar, ikan bakar segar, apa yang apa, pasti kalau ada, sudah ada itu. Cuma itu yang mereka inginkan, agar supaya kawasan kampung nelayan ini menjadi modern, menjadi terpadu, itu maksudnya supaya bisa menyalurkan minat bakat tadi itu, kreativitas dan sebagainya. Secara otomatis itu pasti akan berkembang dengan sendirinya itu. Kira-kira itu.
2: Baik, kita ke Pak Kadis lagi ya, Pak Kadis.
3: Siap.
2: Yang namanya kampung nelayan ini yang nanti akan dibangun ini ya. Ini selain pembangunan fisik, ini programnya juga menekankan pembangunan sumber daya manusia tentunya, Pak Kadis ya. Ada tidak semacam pelatihan untuk bagi para nelayan?
3: Oke.
2: Dan seperti apa pelatihannya, Pak? Pak Kadis?
3: Jadi ini kan dari awal saya sampaikan tadi bahwa Kementerian Kelautan juga saat ini merekrut tenaga yang mungkin 1-2 yang nanti akan membantu lokasi kawasan tersebut. Pada saat mereka mungkin sudah di dalam yang direkrut melalui P3K, nanti akan ada itu semacam pelatihan, pembinaan terhadap mungkin tenaga-tenaga yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam seperti itu. Nah, berbicara masalah masyarakat nelayan yang tadi mungkin yang kita singgung tentang bagaimana memanfaatkan kuliner yang ada, kami dan Dinas Perikanan telah melakukan pembinaan itu melalui UMKM, kecil mikro menengah, dan sudah membuat beberapa olahan yang namanya nugget, sosis, bakso, fish burger, dan itu ada di Tojo Una-Una, Pak Kauspat. Cuman memang apa yang kami jual di sini hampir ada juga di kabupaten-kabupaten lain. Jadi belum ada memang satu yang kira-kira macam Bapak Sapa yang kriket gitu seperti itu. Yang kira-kira bisa, ih Pojok Nono punya ini. Itu. Ada di Lampu Merah, di Bank Mandiri itu kan ada BUMN namanya. Itu ada punya hasil-hasil olahan perikanan itu. Dan itu sudah go juga, sudah sampai ke Jakarta olahannya itu. Ya kalau kita ke kementerian.
2: Mungkin tidak sebegitu menarik Pak Kadis.
3: Ya, seperti itu. Makanya itu sudah ada. Tinggal nanti macam Pak Uti sampaikan. Kalau tertata dalam satu kawasan, terintegrasi lebih bagus lagi.
2: Iya.
3: Sehingga semua apa yang ada di dalam itu kebetulan ada bagi masyarakat nelayan, maupun bukan masyarakat nelayan, tapi menginginkan produk hasil perikanan. Nah seperti itu. Bisa saja masyarakat umum, tapi menginginkan produk yang memang hasil perikanan seperti itu.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan

101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini. Bahagia rasanya kita kembali bersama di program Moderasi Beragama. Ini adalah ruang inspirasi yang menghadirkan dialog yang kami harapkan penuh kesejukan pagi ini. Ada kebersamaan dan juga nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Dan kali ini kita akan bahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, adalah perempuan, keluarga, dan pendidikan toleransi. Jadi perempuan ini kan bukan hanya sebagai sosok pendamping, tapi madrasah lah, bagi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dan kemudian dari tangan seorang ibu ada nilai kasih sayang di sana, penghormatan terhadap sebuah perbedaan, dan kemudian sikap saling menghargai yang ditanamkan sejak masih kecil, sejak dini. Nah, di tengah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, pendidikan toleransi dan juga keluarga menjadi fondasi yang penting untuk bisa menjaga persatuan dan kerukunan. Keluarga yang kemudian menanamkan nilai moderasi ini akan melahirkan generasi yang diharapkan bisa hidup berdampingan, bisa menghormati keyakinan orang lain, kemudian menolak sikap ekstrim dan juga kekerasan. Kita sudah bersama teman-teman dari IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Ada Ketua IPARI Sulteng, Ibu Hajah Lulu Sarini SHI MH. Assalamualaikum dan selamat pagi, Ibu.
1: Dan selamat pagi.
0: Iya, terima kasih sudah di RRI pagi ini, Bu ya. Kemudian ada Hajah Sulfia SAG MHI, Ketua IPARI Kota Palu. Assalamualaikum dan selamat pagi, Bu.
2: Iya, waalaikumsalam dan selamat pagi.
0: Dan kemudian ada Pendeta Junita Grace LP Arwan MTH, Wakil Ketua IPARI Kota Palu. Selamat pagi, Bu Pendeta Junita.
3: Selamat pagi, Pak Joko.
0: Terima kasih sudah hadir di RRI Palu untuk pagi ini ya. Dan baik pendengar, kita akan berbincang bersama kawan-kawan dari IPARI pagi ini. Kita akan bahas sampai di jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Mungkin yang pertama adalah Ketua IPARI Sulteng, Ibu Hajah Lulu. Kondisi moderasi beragama di Sulteng sampai sehari ini seperti apa, Ibu?
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa dulu ya, Pak ya. Yang saya hormati Pak Joko Nur Cahyono, host kita pada pagi hari ini. Ketua PD IPARI Kota Palu, Ibu Hajah Zulfiyah ya, okay. SAG MHI. Ada juga sahabat kami Ibu Pendeta Junita Grace LP Arwan MTH, Wakil Ketua IPARI Kota Palu, dan seluruh pendengar Radio Pro 1 RRI 9,8 FM. Okay. Ya, jadi bagaimana apa kondisi moderasi beragama ya di Sulawesi Tengah ini? Untuk Sulawesi Tengah ini kita sendiri yang IPARI ya, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia ini tentunya mempunyai visi misi ya. Kita sebagai pelopor dari moderasi, penguat moderasi beragama, kemudian kami juga menjalin kerjasama dengan biasanya FKUB ya, Forum Komunikasi Umat Beragama. Nah, di situ kami tentunya sebagai penguat moderasi menjaga harmonisasi sosial, kemudian penyuluh agama ini tentunya bermanfaat bagi masyarakat, berdampak bagi masyarakat dalam tentunya dalam penguatan NKRI. Kemudian kami juga berkomitmen bagaimana penyuluh agama ini mampu menjawab tantangan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, tantangan-tantangan yang sesuai zaman sekarang, gitu Pak. Jadi ini khususnya untuk kami IPARI ya. Kalau IPARI ditanya kondisinya itu, kami sudah berbuat seperti itu. Kemarin kami
0: di harla yang ketiga.
1: Ini dengan ruang dari organisasi kami ini, kami membersihkan lingkungan ya di pantai. UMPO Oja kemudian mengadakan
3: ini juga ya berdiskusi juga, ada diskusi juga di situ Pak, kemudian memberikan alat kebersihan, bantuan alat-alat kebersihan untuk masyarakat Tondo gitu, yang berada tepatnya di RT 1 RW 1. Nah, itu bentuk-bentuk kepedulian kami bersama dalam hal bakti sosial yang tidak hanya melibatkan satu agama, tapi ini lintas agama. Iya, begitu Pak.
0: Oke, ya. Satu dulu Bu, sebelum saya ke Pendeta Juliana dan juga Ibu Sofia. Ini kan ada pendidikan dan kemudian perempuan, pendidikan dan pendidikan toleransi dan juga keluarga. Ini menjadi apa ya, semacam isu penting dalam program moderasi beragama. Kenapa menyasarnya itu dari teman-teman IPARI? Lebih fokus kepada tiga hal itu Ibu?
3: Lebih fokus ke itu ya, ke
0: atau mungkin kenapa isu itu kemudian lebih fokus ke isu itu, isu perempuan, isu keluarga, isu pendidikan toleransi. Anda tiga ini apakah memang posisinya lagi sedang tidak baik-baik saja atau mungkin seperti apa teman-teman melihat?
3: Iya, tentunya ini mungkin karena kita juga ini ya pengurus-pengurusnya ini memang Sri Kandi semua ini. Kebanyakan yang di IPARI.
0: Oh begitu, kenapa begitu ya? Enggak ada yang lagi ya berarti ya?
3: Ada sih, cuman maksudnya mungkin ini ya, maksudnya apa? Lebih menarik mungkin kalau perempuan lagi yang pimpin.
0: Oh begitu. Tapi ada berapa sih di IPARI teman-teman yang maksudnya yang di luar kaum Hawa ini, ada berapa yang bergabung di IPARI? Sebenarnya bergabung semua kan?
3: Semua.
0: Namanya
3: kami
0: kan Ikatan
3: ada
0: Penyuluh gitu.
3: Sekitar penyuluh yang ada di Sulawesi Tengah ini itu sekarang itu Pak hampir 400-an.
0: 400-an. Sesulteng.
3: Sesulteng. Gitu, yang termasuk dalam IPARI ini, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Jadi ada 400-an dari semua lintas agama. Seperti itu.
0: Dan ya, itu aktif keseluruhannya.
3: Semua aktif Pak. Di Harla ini semua program yang dari pusat ya kemarin ini semua mengadakan serentak. Seperti itu.
0: Oke deh, Ibu Haja Sofia mungkin bisa menjelaskan peran perempuan dalam membangun budaya moderasi beragama di lingkungan keluarga khususnya di Kota Palu seperti apa Ibu Haja?
2: Ya. Sebelumnya terima kasih telah memberi ruang bagi IPARI untuk hadir di forum dialog moderasi ini. Kami berharap semoga ini bisa menjadi semacam semacam pelajaran kecil, informasi kecil untuk pendengar RRI dan juga penonton YouTube RRI dimanapun berada. RRI hari ini tuh semakin baik. Peran perempuan di dalam mewujudkan moderasi beragama di Kota Palu, terutama juga misalnya tentang lebih dekat lagi itu pendidikan toleransi di keluarga, ini sangat penting. Sebagaimana tadi Pak Joko sudah mengungkapkan bahwa perempuan itu adalah sekolah pertama di keluarga. Jadi ada ungkapan yang populer itu al-ummu madrasatul ula. Jadi perempuan itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kenapa seperti itu? Kita bisa lihat ketika kita bicara tentang moderasi beragama, ketika kita bicara tentang toleransi, sesungguhnya kita tidak berbicara tentang sesuatu nilai ilahiyah yang tinggi begitu, tapi kita berbicara tentang kebiasaan kita sehari-hari. Di mana yang paling sederhananya saja bisa kita lihat misalnya tentang di sana itu adanya pelajaran tentang saling menghargai, pelajaran tentang saling menghormati, bagaimana bisa menghargai sisi-sisi kemanusiaan sesama manusia atau siapapun. Nah, kalau itu ditanya, itu kita dapatkan dari mana pelajaran sesederhana itu? Tentunya jawabannya itu bukan dari sekolah, bukan dari media sosial, tapi dari keluarga. Nah, siapa yang menjadi orang penting di dalam keluarga itu? Ya, itulah ibu. Ibu itu dia perempuan. Kenapa seperti itu? Kalau saya sederhananya itu mengatakan begini, bahwa sesungguhnya pendidikan moderasi itu berawal dari bahasa di rumah. Kenapa begitu? Karena pendidikan moderasi ini sesungguhnya tidak didapatkan dari nasihat-nasihat, dengan adanya nasihat-nasihat yang bertubi-tubi. Tapi pendidikan moderasi ini sesungguhnya sederhananya itu anak-anak itu bisa mencontoh dari perilaku ibu yang paling dekat. Di dalam Islam, sebagaimana Islam itu sangat menghargai perempuan. Bisa kita lihat misalnya kalau dalam Al-Quran itu mengabadikan, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perempuan itu dalam Al-Qur'an surah An-Nisa. Nah, jadi ada khusus surah yang membahas tentang keistimewaan-keistimewaan perempuan. Bisa dilihat misalnya di An-Nisa ayat 1. Halaka nafsa min nafsi wahidah wa halaka minha zaujaha wa basa minhuma rijalan kasira wa nisaan. Di sana, di ayat ini juga ada pelajaran tentang toleransi, menghargai perbedaan. Di dalam ayat itu kan sebenarnya diawali dengan ya ayuhan nasu taku rabbakumul lazi halakakum min nafsi wahidah. Jadi di situ Allah menyerukan itu bahwa hai manusia. Yang diserukan itu bukan hai orang-orang yang beriman. Jadi yang diserukan itu seluruh umat manusia, tidak memandang apapun agamanya. Bahwa kita itu bersumber dari satu sumber. Kita itu diciptakan dari satu sumber. Jadi berarti di sana ada toleransi, tidak ada perbedaan antara siapapun agamanya, tidak ada perbedaan. Kita Allah, ada Allah Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan kita dari satu sumber. Lebih lanjut di ayat itu kan halaka nafsa min nafsi wahidah wa halaka minha zaujaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaan. Jadi di sana itu, di ayat itu Allah menjelaskan bahwa Allah memperkembangbiakan kita menjadi laki-laki dan perempuan. Di mana sebenarnya antara laki-laki dan perempuan itu setara. Sebenarnya di dalam pendidikan toleransi di dalam keluarga itu tidak hanya perempuan sih yang memiliki peran. Ada juga kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Tapi yang lebih dekat dengan anak secara psikologi itu adalah ibu. Karena sejak lahir, sejak dia mengandung, terus melahirkan anak itu lebih dekat secara emosional itu dengan ibu. Jadi makanya bahasa ibu, ketika ibu di rumah itu bicaranya lembut, pasti anak akan mengikuti. Ketika ibu di rumah itu sedikit-sedikit emosional, marah, terus sedikit-sedikit misalnya ibu di rumah itu, kamu jangan bergaul dengan si ini ya, dia itu agamanya ini. Nah, itu anak akan terbawa ke pergaulan anak.
0: Ibu ya, ada ini, itu. Ibu ini kan anda menyebutkan di ibu tuh punya apa ya, punya pengaruh dalam membentuk karakter anak supaya bisa menghargai perbedaan agama, suku dan juga budaya. Itu adalah seorang ibu, peran dari seorang ibu. Kondisi masyarakat Kota Palu saat ini kan kita lihat majemuk ibu ya. Kondisi Kota Palu ini kan masyarakatnya majemuk. Tantangan yang paling sering dihadapi keluarga misalnya dalam menjaga sikap toleransi itu apa? Kalau yang sering dihadapi oleh anda bertiga lah selaku ibu gitu. Anda dulu ibu, silakan.
2: Tantangan yang paling berat itu untuk zaman sekarang ini, kalau saya sih tantangan yang paling beratnya gadget. Kadang ibu itu kalah cepat dari gadget. Kadang anak itu begitu bangun tidur, begitu melek langsung cek gadget, scroll gadget. Kadang ibu masih sibuk di dapur memasak. Makanya seharusnya ibu di zaman now harusnya dia lebih cepat dari gadget menangani anak, menghampiri anak.
0: Seharusnya kayak gitu ya.
2: Seharusnya kayak gitu.
0: Tahan dulu ibu, saya ke Pendeta Junita dulu. Dalam ajaran Kristiani, ibu pendeta, bagaimana peran perempuan kemudian dipandang itu apa ya? Dipandang dalam membangun keluarga yang penuh rasa kasih dan juga toleransi dari sudut pandang agama Nasrani sendiri.
4: Iya, kalau dari sudut pandang Nasrani
0: ini memang, wakil ketua kan, wakil ketua Ipare Kota. Silakan.
4: Memang firman Tuhan Alkitab ya mengatakan bahwa di dalam Injil Matius itu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, begitu Pak. Jadi dari ajaran kekristenan ini memang benar-benar mendukung itu moderasi itu. Kenapa? Kalau moderasi itu kan Pak ada 4 pilar sebenarnya. NKRI, cinta kebangsaan gitu Pak. Yang kedua itu anti kekerasan. Nah, dan yang ketiga itu toleransi. Dan yang keempat itu local wisdom, ya, menghargai budaya,
0: kearifan lokal.
4: Jadi dari kalau pandangan kekristenan, Pak, memang ajaran kekristenan itu harus mengasihi sesamamu manusia, begitu, Pak. Kembali kepada peran perempuan, Pak, dalam pendidikan toleransi ini sangat mengambil peran yang besar, gitu, Pak. Mengambil andil. Kenapa? Pendidikan pertama itu kan di keluarga, Pak. Iya, jadi perempuan itu bukan hanya sebagai dikatakan bukan hanya sebagai pendamping, iya, tetapi juga pendidik pertama dalam kehidupan anak-anak serta pembentukan karakter keluarga. Jadi di keluarga itu menjadi tempat pendidikan pertama, Pak, gitu. Di manalah itu tadi seperti Ibu Zulfia katakan. Di keluarga itulah anak-anak itu akan belajar tentang kasih, tentang iman, tentang bersosial, bersosial dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Jadi seorang perempuan di dalam keluarga itu sangat mengambil peran yang sangat penting. Iya.
0: Itu dalam ajaran Kristina, iya, ya, iya, sendiri. Iya. Ini kemudian pentinglah dalam keluarga apa Kristiani itu. Keluarga menjadi tempat pertama, sama dengan teman-teman dari Muslim, iya, tadi, ya, iya. Keluarga menjadi tempat pertama bagaimana mengajarkan nilai kasih, perdamaian, dan seperti Anda sampaikan tadi ada penghargaan yang harus kita hargai sekali, dan juga perbedaan di situ, ya, Ibu Pendeta. Nilai-nilai dalam ajaran agama Nasrani sendiri seperti apa, Ibu, yang kemudian menjadi dasar pendidikan toleransi di tengah keluarga misalnya?
4: Iya, selain daripada Injil Matius mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, di Alkitab juga diajarkan bahwa di kitab Amsal itu hai orang tua, didiklah anak-anakmu, gitu ya. Jadi harus dididik, memang dididik dalam kasih, dididik dalam menghargai orang yang berbeda dengan kita. Di dalam Alkitab juga ada satu kisah yang begitu sejalan dengan moderasi ini, di mana suatu ketika Yesus Kristus itu lagi berjalan di satu daerah, namanya daerah Samaria. Waktu itu orang Yahudi itu tidak berteman dengan orang Samaria. Kenapa? Karena beda, gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Dia bergaul. Iya, dia bergaul walaupun waktu itu orang Yahudi menganggap mungkin orang Samaria itu orang yang dimarginalkan, orang dipinggirkan, tidak sama dengan kita. Tapi Yesus Kristus malah membalikkan fakta itu. Dia malah bergaul, gitu, Pak. Bergaul dengan orang yang berbeda dengan dia. Itu satu contoh teladan yang luar biasa untuk kami bisa melakukannya kepada orang-orang yang berbeda dengan kami.
0: Ibu, gitu, Pendeta, Pak. Satu dulu sebelum saya ke Ibu Ketua. Kan ada gereja, gitu. Ada gereja dan kemudian ada keluarga. Bagaimana kemudian gereja dan keluarga itu bisa apa ya? Bisa membangun sebuah kerjasama untuk bisa membentuk generasi muda yang kemudian apa ya, benar-benar menghargai sebuah keberagaman dalam sebuah toleransi yang ada di Indonesia, khususnya Kota Palu sendiri.
4: Ya, itulah, Pak, pentingnya ada sosialisasi, Pak. Ada sosialisasi, ada pendidikan, bahwa kita hidup di negara NKRI yang bukan hanya satu keyakinan dengan kita, tapi ada berbeda, ya. Itu sebabnya kita perlu mengajar anak-anak muda zaman sekarang, seperti tadi Ibu Julfa bilang, jangan kita kalah cepat dengan anak-anak muda, anak-anak Gen Z, milenial saat ini. Mereka, jangan sampai mereka tergilas oleh kemajuan teknologi, oleh tergilas dan oleh media sosial. Kenapa, Pak? Tidak bisa kita pungkiri, di media sosial sekarang banyak sekali, ya, Pak, ya, ya, pandangan-pandangan yang ekstrim, gitu. Itu sebabnya pendidikan toleransi itu sangat penting, ya, sangat penting untuk dibangun di kehidupan anak-anak muda.
0: Itu di gereja diajarkan juga ketika misalnya untuk ini kan kita mungkin ikut juga berafiliasi dalam posisi saat ini, ya, dunia yang begitu cepat, teknologi yang begitu cepat. Dari pihak gereja juga selalu melalui pendeta Anda misalnya menyampaikan bahwa tidak serta-merta apa yang ada di sebuah publish itu atau mungkin ada sebuah tulisan yang kemudian kita mau komentari misalnya terkait dengan perbedaan agama, kita merunut mungkin meriwayat beberapa puluh tahun yang lalu, kejadian-kejadian yang sudahlah itu menjadi pelajaran kita bersama. Ada gak seperti itu Ibu Pendeta? Ya,
4: saya yakin kalau pendetanya itu memahami betul tentang moderasi beragama, dia pasti akan mengajarkan itu Pak. Iya, kenapa? Karena siapa yang mau mempertahankan NKRI ini kalau bukan kita gitu Pak. Iya, jadi pendidikan moderasi itu, pendidikan toleransi itu harus dibangun. Iya, di dalam gereja juga diajarkan untuk bisa saling menghargai.
0: Baik, kita akan berkembang. Saya ke Ibu Haja Lulu. Ibu Haja Lulu, ini kan kita semakin berkembang terkait dengan topik kita hari ini adalah perempuan, keluarga, dan juga pendidikan toleransi. Tadi sudah disampaikan Ibu Haja Sulfia, kemudian Pendeta Junita. Kalau saya merunut, kalau saya keliru diluruskan Anda bertiga, tapi khususnya Ibu selaku ketua. Ada ayat di ayat di kita di Islam itu adalah prinsip dasar dalam Islam mengenai toleransi adalah lakum dinukum waliyadin Ibu untukmu agamamu dan untukku agamaku.
3: Banyak
0: gitu.
3: ayat-ayat
0: toleransi yang kemudian ada batasan dalam sebuah beragama seperti itu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman dari PARI, khususnya perempuan, kita lokusnya ke perempuan saja. Sejauh mana keterlibatan perempuan dalam mendukung program ini, Bu? Program moderasi beragama di Sulawesi Tengah yang begitu benar-benar majemuk kita saat ini.
3: Iya, jadi seperti yang dijelaskan tadi oleh kedua sahabat saya ini, perempuan ini memiliki kedudukan mulia sebagai pendidik, kemudian sebagai penggerak kebaikan, penyejuk dan penjaga nilai-nilai toleransi. Ya, keluarga adalah tempat pertama anak mengenal agama, keluarga tempat pertama mengenal anak dari perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi untuk kita perempuan untuk IPARI ini sebagai memang penyuluh agama, kami memang tugasnya memberikan nasihat-nasihat dalam bahasa agama. Ya, tadi yang seperti Bapak singgung tadi, jadi kita juga ini peranan kita ini bukan, peranan perempuan ini bukan hanya dalam rumah, dalam rumah tangga, tetapi peranan perempuan itu ke masyarakat, ke majelis-majelis taklim, organisasi masyarakat, sampai di dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan pun itu kelihatan kayaknya banyak juga, banyak sekali ibu-ibu. Nah, jadi kita juga penyuluh ini, ruang lingkup kerjanya itu ada yang memang ke majelis-majelis taklim. Nah, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tetap menjaga nilai-nilai toleransi itu, ya, tetap menjaga, dipesankan kepada ibu majelis taklim bagaimana nilai-nilai toleransi ini ditanamkan sejak dini ke dalam anak-anak, ke dalam keluarga mereka. Begitu juga dalam dunia pendidikan, kami kan turun langsung ke dalam SD, kemudian SMP, SMA, bahkan sampai kuliah kami turun karena itu objek binaan kami, itu kami sampaikan juga pesan-pesan nilai-nilai toleransi ini, pesan-pesan moderasi beragama seperti itu Pak. Apalagi ya, di organisasi masyarakat kami dari IPARI juga ini banyak organisasi-organisasi perempuan ya. Yang bisa juga seperti tadi itu kita bisa berkolaborasi bersama-sama seperti itu Pak.
0: Ini kan kalau kita berbicara IPARI, tadi Anda menyampaikan bahwa lebih banyak teman-teman yang kaum Hawa yang ikut berkecimpung sih timbang yang kami yang laki ya di IPARI. Iya, tapi paling tidak kan teman-teman
3: juga
0: lebih banyak bergerak di situ tadi ya.
3: Cuman gitu kita ya? Memang lebih banyak jumlahnya perempuan.
0: Oh, lebih banyak jumlahnya ya. Saja gitu ya. Populasinya lebih banyak di IPARI daripada laki-laki.
5: Tapi gerakannya sama.
0: Oh, gerakannya sama gitu ya. Bagaimana kemudian perempuan itu bisa di IPARI itu untuk mendorong perempuan bisa menjadi agen perdamaian lah, agen perdamaian penguatan nilai-nilai kebangsaan di IPARI sendiri, Bu.
3: Kalau kita mendorong perempuan ya. Mendorong untuk
0: bisa menjadi agen misalnya ya. Mereka kan kita tahu kan Sulteng sekali lagi topografinya sangat luas dengan gunung-gunung dan sebagainya. Kemudian IPARI kan bisa masuk di situ di antara itu. Untuk bisa menjadi agen perubahan atau apa gitu misalnya.
3: Kita masuk.
4: Ya. Kalau di IPARI ini Pak, memang kita itu diwajibkan punya kelompok binaan.
0: Oke.
4: Okay. Iya. Dan itu minimal kelompok binaan kita itu ada 8. Jadi di 8 itu terdiri dari beberapa jumlah perempuan-perempuan juga dan sebagainya. Nah, disitulah kita menggencarkan, mensosialisasi tentang pendidikan toleransi ini, begitu Pak. Jadi itu peran perempuan gitu Pak.
0: Ya,
4: jadi
0: itu di setiap
4: kelompok-kelompok binaan.
0: Oh, ada kelompok-kelompoknya begitu.
4: Iya, kelompok binaan Pak. Setiap penyuluh IPARI ini punya kelompok binaan. Di kelompok binaan itulah baru nanti disosialisasikan tentang toleransi, tentang pendidikan moderasi.
0: Di 13 kabupaten kota ya.
4: Iya, Pak.
0: Yang ada ya?
4: Iya, Pak.
0: Oh, begitu ya.
3: Iya. Ini paling, jadi silakan, 8 kelompok ya.
0: Silakan Ibu.
2: Jadi itu memang perempuan ini apa namanya? Itu apa ya? Di mana-mana juga begitu Pak, bukan hanya di IPARI, perempuan kayaknya lebih banyak.
0: Okay.
2: Penghuni bumi ini mungkin berapa persennya ya lebih banyak dari
0: perempuan. Iya, populasi semakin meningkat.
2: Populasinya semakin meningkat ini perempuan. Begini Pak, kami di strategi di IPARI selain dari melalui kelompok-kelompok binaan itu kan yang paling banyak kelompok-kelompok binaan di masyarakat itu juga ibu-ibu. Jadi melalui itu kami masuk ke situ kemudian dengan harapan melalui kelompok-kelompok binaan itu bisa kemudian masuk ke rumah-rumah, ke ruang rumah-rumah para anggota kelompok binaan itu. Tapi yang pertama satu hal perlu kami tanam penting untuk ditanamkan ke perempuan bahwa sesungguhnya perempuan itu punya kekuatan. Punya kekuatan yaitu cinta yang dimiliki perempuan. Perempuan itu maaf ya ini bukan menafikan laki-laki tapi perempuan itu punya ketulusan yang luar biasa yang tidak bisa dihargai dengan apapun.
0: Kami enggak tulus berarti Bu
2: ya. Perempuan itu punya cinta. Jadi ketika perempuan masuk ke ruang-ruang publik yang di sana misalnya ada persaingan yang begitu ketat tapi kalau perempuan datang dengan bahasa perempuan dengan
0: bisa
2: bahasa ibu
0: semuanya,
2: bisa meneduhkan semua yang tadinya bersih tegang itu bisa jadi tenang itu bisa dengan bahasa perempuan. Jadi kami berharap maksudnya bukan berarti ingin mengatakan bahwa gerakan laki-laki di IPAR itu tidak ada tidak sangat seimbang malah lebih gencar sebenarnya tapi sehubungan dengan tema kita hari ini, memang ini sangat luar biasa. Perempuan itu memiliki satu kekuatan yang kadang perempuan sendiri itu tidak menyadarinya. Maka kami melalui IPARI ingin bahwa perempuan-perempuan itu harus sadar bahwa kita itu punya kekuatan. Perempuan itu punya kekuatan, kekuatan perempuan itu memiliki cinta. Ada bahasa ibu, bahasa yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun, hanya perempuan yang bisa memiliki itu. Banyak ayat di dalam Al-Quran seperti juga kalau misalnya kita bisa lihat An-Nisa ayat 34 Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Di ayat itu sebenarnya di ayat ini kalau kita lihat secara letterlek tafsirannya bahwa di sana itu dikatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Perempuan sudah kamu ini nomor 2. Tapi sesungguhnya kata kalau kita lihat tafsiran Qira'ah Mubadalah bahwa di dalam ayat itu di situ bukan ada makhluk nomor 1 dan nomor 2 tapi di sana ada kesalingan. Ada kesalingan maksudnya itu laki-laki dan perempuan itu adalah mitra, laki-laki dan perempuan itu sejajar. Jadi di sana perempuan itu jadi di ayat itu sebenarnya ayat itu berbicara tentang konteks ruang domestik tidak di ruang publik. Jadi di situ ada sebab akibat kenapa dikatakan perempuan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan itu karena ada bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'din tadi itu karena laki-laki itu bisa memberikan perlindungan kepada perempuan itu, laki-laki itu bisa memberikan nafkah kepada perempuan itu. Tapi kalau di ruang publik jangan dulu ayat itu tidak bisa kita gunakan karena Pak Joko, kita kan tidak punya hubungan begitu memberi nafkah. Jadi belum tentu saya tunduk dengan Pak Joko.
0: Gitu ya?
2: Seperti itu, maksudnya sederhananya sih. Jadi intinya perempuan itu punya kekuatan.
0: Punya
2: cinta.
0: Kekuatan di situ. Ini jawabnya, question saya ini mungkin bisa dijawab bertiga gak apa-apa. seingat saya, kalau saya keliru sekali lagi diluruskan. Moderasi beragama itu kan ditopang ada 4 indikator utama ya. Ada ada komitmen kebangsaan, toleransi, kemudian apa ya, anti kekerasan, dan kemudian penerimaan terhadap seperti sampaikan Pendeta Junita, ada local wisdom, kearifan lokal ya. Ibu dulu deh, lagu Kota Palu nanti bergeser ke sini. Ini kan kita punya local wisdom yang agak susah untuk kita masuk. Ada yang mudah, ada yang susah. Bagaimana kemudian Ipari Palu masuk di situ, menyampaikan edukasi terkait dengan moderasi beragama, sementara itu ada sebuah kekuatan, ada local wisdom yang gak bisa dicampur adukan di situ, Ibu? Ada
2: gak gitu? Iya. Di Palu ini ada local wisdom atau kearifan lokalnya yang sangat luar biasa. Tapi Ipari, lagi-lagi Ipari itu kita hadir, bahwa kita hadir itu bukan sebagai apa ya, pemberi ceramah kepada masyarakat. Tapi kita itu hadir sebagai teman masyarakat. Kita itu hadir sebagai anggota masyarakat juga yang ikut belajar bersama masyarakat. Itu yang pertama kita tanamkan. Kita timbulkan dulu kepercayaan di masyarakat itu bahwa kami ini teman bagi masyarakat. Saya Zulfi ya, saya hadir di tengah masyarakat Kristen misalnya, bukan ingin mau menyalah-nyalahkan ajaran Kristen, tapi kita itu berteman, kita itu sesama saudara. Jadi itu dulu yang kita hadirkan. Tentang kearifan lokal di Kota Palu memang sangat beragam. Ada yang bisa kita masuki, ada yang tidak. Seperti itu ya, untuk menghadapi hal semacam itu, kita sebagai Ipari tidak boleh kita kekeh dengan pendirian kita. Apa yang menjadi misalnya saya mau ke sana, saya ingin rubah ini, tidak boleh ketika kita sampai di situ saya harus niat tadinya merubah itu, saya harus bisa rubah pikiran dia mengikuti saya. Tidak bisa seperti itu. Tapi kita bagaimanalah bisa hadir di masyarakat itu, kita cari tahu dulu sebenarnya ini ada apa masalahnya. Jadi itulah makanya kita penting semacam survei dulu, kita lihat apa kepentingan, apa kebutuhan di situ, terus masalahnya di situ apa, terus apa yang kita lakukan. Kalau kita misalnya melakukan yang seperti ini, apakah menyinggung orang itu atau tidak. Jadi memang di dalam moderasi beragama ini juga, selain itu kita juga itu perlu saling menghargai. Kita tidak boleh merasa bahwa kita yang paling menang sendiri. Tapi di Kota Palu ini banyak kearifan lokalnya yang sangat moderat, seperti Nosa Rara, Nosa Batutu. Itu kan, jadi itu tanpa memandang agama, tidak ada di situ dikatakan Nosa Rara, Nosa Batutu hanya Islam saja atau hanya orang Palu saja. Tapi Nosa Rara, Nosa Batutu itu berlaku untuk siapapun, agama apapun dan suku apapun yang datang di Palu. Itu menjadi satu perekat di budaya di masyarakat Kota Palu ini.
0: Baik. Aja Lulu mungkin, karena sekali lagi ini kan ada, ketika kita berbicara terkait local wisdom, ada sikap terbuka, akomodatif, dan bagaimana kita menghargai sebuah budaya, Bu Aja Lulu ya. Silakan. Iya,
3: jadi moderasi beragama ini kami sebagai penyuluh agama yaitu menyampaikan. Jadi moderasi beragama ini bukan mencampur adukan agama. Jadi moderasi agama ini bukan melemahkan keyakinan. Moderasi beragama bagaimana kita memahami agama itu dengan benar, kemudian seimbang, kemudian santun, adil, dan tidak berlebihan. Seperti itu ya. Jadi kalau dalam Islam ini, sikap moderat ini namanya apa? Wasatiyah.
2: Wasatiyah.
3: Itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu, ya. Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam diarahkan menjadi umat yang berada di tengah-tengah. Jadi tidak ekstrim ke kanan, tidak juga ekstrim ke kiri. Kita tetap teguh pada akidah kita, tetapi kita tetap santun dalam bermuamalah. Kemudian kita tetap teguh dengan keyakinan kita, tetapi kita tetap saling menghargai, saling menghormati perbedaan-perbedaan itu, tidak merendahkan yang berbeda dengan kita kelompoknya itu. Tetap solid ya. Jadi perempuan ini sangat memegang peranan penting dalam moderasi beragama dalam toleransi, sedangkan toleransi itu artinya adalah menghargai orang lain dalam hidup, kemudian dalam beribadah, kemudian dalam menyampaikan pendapatnya yang sesuai dengan keyakinannya. Hal ini juga kan sesuai ya dengan pasal 29 ayat 1 dan 2 di dalam Undang-Undang Dasar kita 1945. Pasal 29 ayat 1 kalau tidak salah itu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan mengerjakan ibadahnya sesuai kepercayaannya. Nah, seperti itu. Jadi tasamuh merupakan nilai-nilai toleransi yang ada dalam Islam, ya. Tasamuh itu sama dengan toleransi. Kemudian juga ayat tadi ya, ayat surah Al-Hujurat ayat 13 ya, itu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'aliman khabir. Ya, wahai manusia, diciptakan kamu itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian itu saling mengenal. Ya, luar biasa ini perintah Allah ini. Kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tentunya kita dengan beraneka ragam perbedaan-perbedaan dari bahasanya, budayanya, ya. Di situ dibilang supaya saling mengenal. Nah, ayat selanjutnya inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya, siapa orang yang bertakwa di antara kamu? Itu adalah apa? Yang paling bertakwa itu adalah orang-orang yang baik di antara kamu itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat itu siapa yang paling baik di antara kamu, yaitu orang-orang yang bertakwa. Dalam Islam kan semua ajaran agama itu ya pasti kita diajarkan bagaimana berbuat baik kepada semua ya, semua orang-orang lain yang beda agama, yang berbeda dengan kita, kelompok lain ya, seperti itu, menjaga akhlakul karimah. Nah, kalau kita keluar dari koridor yang namanya itu, berarti takwa ya, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, maka keluarlah kita dari yang dalam ayat tadi ini, kita berarti bukan orang-orang yang bertakwa, seperti itu. Jadi itu karena moderasi beragama Islam ini nilai-nilainya itu ada saya baca tadi itu tawazun, yaitu keseimbangan ya, seorang muslim harus seimbang antara ibadah kepada Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Kedua itu ada itidal, yaitu adil. Kita tidak boleh membenci suatu kelompok sampai berlaku tidak adil. Ya, ini Allah berfirman, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku tidak adil. Ya, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Takwa intinya ke sana lagi ya. Kemudian tadi tasamuh, yang keempat itu Pak, menolak kekerasan. Agama itu jadi tidak boleh dijadikan alasan untuk merendahkan, menyakiti atau memusuhi orang lain. Islam mengajarkan ketegasan dalam prinsip, tetap lembut ya kepada yang berbeda dengan kita, seperti itu, karena ini sudah diteladankan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Oke, baik, Ibu Pendeta Junita tadi sudah disampaikan dari teman-teman ada Jalul dan Ibu Haja Sulfiah. Dari kalau kita melihat sekali lagi di Indonesia kan kearifan lokal adalah sebuah pilar yang penting ya, sebuah pilar penting yang kemudian bisa mencegah konflik, kemudian bisa mempererat kerukunan antar umat beragama tanpa menanggalkan identitas masing-masing. Boleh tahu nggak dari suku mana ya?
4: Saya dari suku Batak, Pak.
0: Batak. Oh, di Batak kayak mana itu untuk bisa menjaga kearifan lokal itu kayak mana itu?
4: Iya, kalau dari kami tetap kembali kepada apa yang kami percayai di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Injil Matius itu dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, gitu ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita mau berbahagia dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, ya kita jadi orang-orang pribadi-pribadi yang membawa damai, gitu, bukan menjadi membawa kerusuhan, ya kekerasan, begitu Pak. Nah, jadi kembali lagi kepada firman Tuhan bahwa kami ya sebagai dari suku kami gitu ya, kami menyadari bahwa kedamaian suatu lingkungan itu kita ya, bagian dari kita untuk menciptakannya.
0: Tapi bisa masuk itu ke sebuah karifan lokal yang kemudian sekali lagi karena kearifan lokal adalah untuk tidak menanggalkan identitas masing-masing, tapi teman-teman mengajarkan terkait dengan moderasi beragama dari sisi perempuan, toleransi seperti ini. Nggak ada tabrakan sama sekali kalau untuk dari suku Anda sendiri di Batak. Atau mungkin ada hal-hal yang kemudian tidak bisa dimasuki sama sekali?
4: Memang ada hal-hal mungkin Pak ya, yang tidak bisa dimasuki itu. Tapi kan sekarang sudah lebih moderat gitu ya Pak ya. Iya, lebih terbuka wawasan gitu. Kalau untuk kebaikan bersama kenapa tidak? Begitu Pak. Yang penting kita tahu tujuannya untuk kebaikan.
0: Oke. Kalau begitulah itu aku yang terakhir pertanyaan aku nih sama kau nih. Harapannya mungkin kepada perempuan dan keluarga Kristen di luar sana lah, Pendeta Junita, supaya bisa terus menjadi apa, menjadi pembawa damai, penggerak toleransi di lingkup Anda sendiri.
4: Iya. Perempuan itu memiliki peran yang luar biasa, Pak. Iya. Terutama di keluarga. Iya. Kalau seorang perempuan, seorang ibu itu sudah menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang menghargai, ya, menghargai perbedaan, dia akan bisa menularkannya kepada seisi anggota keluarga. Tapi sebaliknya, kalau seorang perempuan itu tidak memiliki, tidak memahami, memiliki pemikiran yang sempit, kalau dia berbeda denganmu, jangan berteman, gitu ya. Nah, itu juga akan bisa mempengaruhi seluruh anggota keluarga. Nah, jadi perempuan itu sangat mengambil peran ya, mengambil peran dalam anggota keluarga.
0: Ada nggak peribahasa Batak tentang itu untuk bisa menjaga toleransi yang bisa disampaikan pagi ini?
4: Ketepatan Pak apa ya?
0: Nggak ada ya. Lupa kali ya, karena iya, kelamaan di Palu lah kau nih.
4: Jadi orang Palu lah.
0: Oke, okay. Mungkin Ibu aja Lulu, terakhir harapan Ipari Sultan
3: iya,
0: terhadap generasi muda.
3: Harapan saya ya tadi dari awal bahwa perempuan al-ummu madrasatul ula, ya perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi juga wanita itu adalah tiang negara. Apabila negara ini ingin tegak, ya perempuannya itu memang harus baik, harus cerdas, kemudian harus apa ya, memang punya pendidikan, pengetahuan seperti itu, ya. Jadi makanya wanita itu adalah tiang negara. Jika perempuan di dalam satu negara itu sudah rusak, ya pasti berpengaruh besar pada negara ini. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Pendeta tadi, perempuan ini apa ya, dia memang sifatnya itu lembut Pak. Jadi jika lisan ibu itu mengajarkan hal-hal yang baik ya dalam kesehariannya, akan melahirkan anak-anak yang komunikasinya juga baik, ya tutur katanya juga baik. Jika ibu itu memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anaknya, ya tentunya akan lahir anak-anak yang punya rasa tanggung jawab, menghargai orang lain, menghargai perbedaan, dia tidak menang sendiri, dia tidak merasa sudah benar saya punya apa pendapat, ya seperti itu. Kemudian lebih mempunyai rasa empati sosial yang tinggi, kemudian kasih sayang juga ya sesama manusia itu lebih ini. Jadi peran perempuan ini yang saya bilang tadi itu madrasatul ulah, kemudian wanita adalah tiang negara. Bila rusaklah perempuan dalam satu
0: rusaklah
3: negara
0: kami itu, semua lah, Bu. Rusak. Ya, gitu. Oke, terima kasih Ibu Aja Sulfiah, terakhir 1 menit Bu, silakan.
2: Iya, oke. Jadi dari saya yang terakhir, saya ingin mengatakan begini, bahwa jika ingin melihat masa depan bangsa, maka lihatlah bagaimana cara keluarga itu mendidik anak-anaknya. Dan jika ingin melihat kualitas keluarga, maka lihatlah di keluarga itu bagaimana mereka memperlakukan perempuan dengan secara terhormat, bagaimana mereka bisa memberdayakan perempuan. Jadi itu boleh pantun untuk era
0: nggak apa-apa banget Bu, nggak masalah, silakan. Saya punya karena pantun. Saya ini saya nggak perlu Ibu poles pakai makeup apa semua karena semua itu berawal dari pantun, nggak usah pakai skincare gitu ya.
3: Ya
0: biar nggak pakai skincare tetap orang bilang cakep kan, itu jadinya. Silakan Ibu,
2: tapi saya mau dijawabnya dengan Naheba.
0: Oh Naheba, saya mau jawab saat ini juga pakai. Oke, silakan.
2: Oke, jadi pantun saya begini, suara RRI penuh inspiratif.
0: Nah hebat.
2: Menemani hari membawa cahaya.
0: Nah hebat.
2: Nah hebat. Perempuan hebat mengajarkan toleransi agar damai tumbuh dalam keluarga.
0: Nah hebat. Okay.
2: Satu lagi Pak yang terakhir.
0: Oh, masih ada.
2: Ya, yang terakhir saja closingnya, bahwa walaupun hari ini dan seterusnya kita tidur di atas ranjang yang terpisah, insya Allah mimpi kita tetap satu.
0: Amin.
2: Ya, mimpi tentang terwujudnya toleransi di Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ibu Aja Sulfiah, Ibu Aja Lulu, terima kasih Pendeta Junita, terima kasih sudah bersama RRI Palu. Dan pendengar, saya sudah kebersamaan kita untuk program moderasi beragama. Dan saya Joko Nurjaya Sujari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan akhiri dengan sebuah lagu bagus dari Ari Lasso, Dewa 19, dengan Satu Untuk Pagi Ini.

0: kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom.
0: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

ekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Korannya, koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Red Bull berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda, looking for the head.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Wilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke wo Kurda am langen Pfosten.
4: Demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld
4: angeht. Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Gagah bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Lenglen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Lenglen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi Semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Nantinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target, dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar Liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di Liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.
0: Dari arena futsal, Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kebumen. Nem ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Java Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ketujuh di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
4: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ketujuh, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

United kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah Tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai

0: prioritas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
2: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
1: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
2: Pastela, toh?
1: No, apa dan? So, DP jamin nih.
3: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini.

itu. Pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Stella. Pasti Anda suka Tembang Lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90.8 FM. Kanal Inspirasi.

0: masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi di program Pasti Anda Suka Tebang Lama. Kita sudah menikmati dua lagu. Yang terakhir ada Kang Hari Mukti dengan Hujan Rindu, menemani kita untuk program hari ini, lagu-lagu lama sampai nanti di jam 2 siang. Oke, selamat siang Pastela.
1: Halo, selamat siang Pastela.
0: Siang
1: dengan Pak Nyoman di Rambah.
0: Pak Nyoman di Rambah, sehat selalu Pak Nyoman. Pak Nyoman mau dengar lagu apa Pak Nyoman?
1: Telepon Rindu.
0: Ini siapa Pak ya?
1: Siapa ya yang nyanyi, perempuan ya?
0: Perempuan ya, oke, saya cari namanya adalah perempuan. Telepon Rindu judulnya ya. Saya cari dulu Pak, mudah-mudahan bisa ketemu lagunya nih. Telepon Rindu, oke deh, dicari dulu lagunya.
1: Terima kasih
0: sama-sama Bapak. Ya, selamat siang kembali dari Pak Nyoman.

0: telepon ya. Telepon apa telepon sih? Telepon rindu di 0811 456 03908. Untuk hari ini di program ruang rindu apa? Pasien sudah tembang lama. Selamat siang, Pastela. Siang dengan siapa ibu? Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dari Tembulu Tutu. Siapa ya? Dekat lampu merah. Banyak orang di situ. Dekat lampu merah. Ibu? Ibu siapa? Ya. Dengan ibu siapa Kumiu? Oh, Ibu Asriya. Oh iya ya. Oke oke. Jadi lagu apa nih, Ibu?
1: Lagu Ada Rindu Untukmu.
0: Siapa nyanyi? Ada Rindu Untukmu. Pance ya? Pance ya? Ada Rindu Untukmu. Oke, nanti ditunggu saja di rumah sambil masa burasa untuk besok. Oh, menunggu lagu. Oke, terima kasih Bu Asriya ya. Sehat selalu Ibu ya. Sama-sama Ibu. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asriya di Tombolo Tutu. Kemudian ada lagi satu penelpon sebelum kita dengarkan lagu siang RRI Palu. Siang. Siang. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang baik. Oke, lanjut. Nah, udah lagu apa, Jus?
1: Lagunya Memes, Terlanjur Sayang.
0: Memes dengan Terlanjur Sayang. Oke, nyana masa burasa ke tukang, nyana ya?
1: Iya.
0: Bah, tunggu juga dari Birman Eso ya?
1: Sama opa dan oma di layanan. Iya. Ini lagu Nuskor Doran Guano. Oke. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri.
0: Oke.
1: Semoga tetap sehat. Amin, amin. Tetap semangat.
0: Amin. Oke, makasih, Jus. Yo, siang baik. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Palu dan mendengar ini lagu 3 yang akan dihadirkan untuk program. Pasti Anda sudah tebang lama siangnya.

0: Anda masih terus mendengarkan program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Suara bagus dari Mediana Maimunah, Memes, yang kita dengarkan dengan Terlanjur Sayang hari ini. Tapi sisi lainnya ada lagu-lagu bagus dari dia. Judulnya adalah Pesawatku, gitu ya. Akhirlah kita di menit ke-12 dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Siang RRI Palu. Halo, halo. Siang.
1: Iya, siang. Assalamualaikum, Faskela.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak?
1: Oh, dengan Arfan di Tinggede.
0: Pak Arfan di Tinggede, Kong.
1: Mau tolong putarkan lagu Lula Drakel.
0: Apa ketuk DP judul, Pak?
1: Biarkan aku sendiri.
0: Hah? DP judul yang itu, biarkan aku sendiri, Pak?
1: Iya.
0: Bagaimana ketuk DP lagu itu, Kang?
1: Sulupa-lupa
0: ke tukang. Tunggu, mau cari lupa. Adakah nyanyi Lula Drakel yang menyanyi lagu itu? Oke, iya. Mudah-mudahan nanti diurut berimu. Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari adanya yang menyanyi lagu itu ke tuk, Pak?
0: Biarkan aku sendiri dari Lula Drakel, Pak.
2: Lula Drakel, aduh. Tunggu dulu, Pak. Anaknya ada ini
0: loh, berangkat kagil dia, so kau yang ulang. Halo, siang RRI Palu.
3: Selamat siang.
0: Siang dengan siapa, Ibu?
3: Biasa.
0: Oh, Ibu siapa kata? Ibu Maspa. Ibu Maspa.
3: Di Balaya.
0: Jadi so bikin anu ini, so bikin napsa, burasa. Oke, okay, Sherlock. Oh, berarti tinggal kirim lokasi, saya meluncur.
3: Oh, iya.
0: Tidak, itu.
3: Nanti dikirimkan.
0: Mudah-mudahan, oke okay lah.
3: Dikirim di mana?
0: Dikirim di kantor lah, mungkin dikirim di tempat lain. Jangan di rumah. Oke okay lah, mau dengar lagu apa, Kom Yule?
3: The
0: Mercy. The Mercy yang mana itu? Apa judulnya?
3: Usah kau harap
0: harte, usah. Berarti saya mengharap saja besok. Saya mau mengharap burasa berarti. Oke lah, nanti ditunggu lagunya ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usah kau harap lagi dari The Mercies hari ini ya. Lagu ini dipilih oleh Ibu Maspa. Nanti ditunggu lagunya, Ibu ya. Semoga bisa didengarkan bersama hari ini di program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Oke, tadi sebelumnya ada Lula Drakel. Oke, selamat siang RRI Palu. Halo, siang RRI.
4: Selamat siang.
0: Siang. Iya, dengan siapa ini?
4: Tupa.
0: Siapa?
4: Ibu Yuli Tufa.
0: Ibu Yuli. Oh, di Tufa. Ah. Iya. Oke, okay, Ibu Yuli mau dengar lagu apa sudah ini?
4: Lagunya apa ya?
0: Siapa itu?
4: Niki Astria.
0: Niki Astria yang mana?
4: Kau.
0: Kau?
4: Iya.
0: Saya Tukumiu. Oke, nanti ditunggu ya lagunya dari Niki Astria dan kau ya. Selamat siang kembali. Terima kasih Bu Yuli sudah mendengarkan RRI Palu. Oke lah, tiga lagu, semoga ini menjadikan warna berbeda jelang Hari Raya Idul Adha besok ya. Kita akan nikmati tiga lagu untuk siang ini di program Pasti Anda Suka Tembang Lama.
5: Ingatlah bahwa kita pernah bersatu, namun mengapa kau lukai perasaan ini? Mengapa kau sakiti hati ini? Biarlah

0: Masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Lagu bagus dari Niki Astria untuk siang ini dengan Kau. Menemani kita di menit ke-27 dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama RRI Palu. Sehat selalu hari ini ya. Halo, selamat siang RRI.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa di bikin toka? Bapak Masapura saja aku mieni.
1: Dari tadi ini.
0: Oke lah, saya temani dengan lagu saya komi sambil bawa masa burasa. Apa lagunya? Halo?
1: Lagunya Rafika Duri.
0: Yang mana itu ya?
1: Bohombo, tirai.
0: Tirai?
1: Tirai.
0: Oh, Ranga. Berarti anu ya, supaya bawa masa sambil dari balik tirai ya. Begitu ya. Tirainya. Oke, ini ama. Yang buat telepon juga ini mengganggu Om Suwandi, buat telepon saja ya.
1: Itulah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Suwandi sudah mendengarkan RRI Palu untuk hari ini. Salam buat keluarga di rumah. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jangan lupa DP besok-besok, karena besok badina subuh sampai pagi jam 11 ada saya dan Ivan. Tolong menunggu saja karena tolong tidak libur. Jadi tetap bertugas melayani semua pendengar RRI dari Kartini 39. Yang lain libur, libur Jongonino, biar tolong di sini tiap apa. Oke lah, di 0811-4560-3908 siang ini untuk program Pasti Anda Suka Temang Lama. Tadi dari Pak Suwandi, lagunya adalah dari Rafika Duri. Rafika Duri, judulnya itu adalah Tirai gitu ya. Pompele, kalau di sini Pompele. Oke, siang RRI Palu. Siang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Dengan siapa ya?
2: Dengan Nia.
0: Nia di mana Nia? Aduh, ini lagi tuh bikin terus lambat telepon. Dengan Nia, Nia di mana Nia? Nia ya. Di mana lagi tuh Nia?
2: Basuki Rahmat.
0: Nia cepat juga kagak ada lambat telepon tah halang-halang. Apa dia lagu Nia? Itu so bilang lagi tuh. Nia apa dia lagu? Terserah aja dia judul ada kah tuh?
2: Punya itu.
0: Siapa yang tunggu Nia, dah putus-putus kata ini Nia. Apa dia pilih lagu?
2: Terserah Krisdayanti.
0: Oh, terserah dari Krisdayanti. Kira terserah Ngana.
2: Iya.
0: Siapa yang pilih lagu ya? Tunggu cuy. Oke, makasih Nia. Oke. Aduh. Ada bawa puasa Rafa Kong. Halo. Siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Oh, duduk Maya. Ada bikin burasa lingana? Atau ada bikin apa?
3: Kasihan.
0: Kok gak ada bikin apa lingana? Tinggal tua begini. Orang ketu esok semua lebaran, kok jangan ada hamba lingana. Apa bikin hari ini?
3: Besok kok daging.
0: Belum pasti ketu orang bawa potongkannya anda.
3: Pastilah, mungkin di satu apa suatu dekat.
0: Oh, pasti ada ke tukang. Mar masa cuma ada makan daging, nyana ada bitamang.
3: Nah, ada bitamang.
0: Oh, nasi, nyana bikin ketupat lagi ketupat tu apa, nyana? Oh, nyana itu jo nasi ke tukang biar cepat betul. Kok ngapa dengan pilih lagu dang ini hari ini?
3: Nyana bagus ya kalau pakai apa rasa kong ada daging.
0: Kepo pagi itu.
3: Sama itu.
0: Oh, nasi ke tukang memang betul. Dapat tahu kalau ke tukang ada pemalas. Memang ke tukang ada pemalas no. Nak mau bikin trosol.
3: Cuma raja buat telepon dan.
0: Oh, cuma raja buat telepon ke tukang sambil buat tunggu biru mana esok mau bantar.
3: Boleh kok
0: buat telepon,
3: kalau ada waktu
0: buat telepon soalnya
3: enggaknya.
0: Oh, betul kata.
3: Waktu dia
0: iya betul.
3: Nih,
0: siapa
3: kata? Apa
0: itu? Siapa?
3: Kesaksian DP judul Ibu.
0: Ibu. Siapa pe mama ngana?
3: Ya iyalah, masa ya dong.
0: Oke, sama antar pilau kata dari Nur Afni ya. Oke.
3: Putar ya, Kak ya.
0: Ih, putar no katanya mau putar. Mini anak leh. Sabar lek. Waduh, masa borasa lek ketungan mau bikin minta. Sabar ketuk Maya. Oke, ini dulu lagu dari Rafika Duri dengan Krisdayanti. Krisdayanti dengan Terserahnya. Kemudian nanti ada Nur Afni Oktavia. Tetap bersama di Pro 1 RRI Pal untuk siang ini.

0: sudah menikmati Nur Afni Octavia dengan Ibu. Hampir tiba di penghujung waktu untuk program Pasti Anda Suka Tebang Lama siang ini. Halo, siang RRI.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan?
1: Dengan
0: Kumiu. Oke, okay. Mau dengar lagu apa Kumiu?
1: Lagunya Jama Mirda, Titik-Titik Noda.
0: Titik-Titik Noda judulnya?
1: Iya.
0: Oke, okay, nanti ditunggu lagunya ya.
1: Iya.
0: Itu saja?
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, itu mah.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bukan Jamal Mirat ya, tapi siapa itu? Deloitte kayaknya lagu itu ya. Oke lah, siang RRI Palu.
2: Halo, siang.
0: Iya, dengan siapa Ibu?
2: Dengan Mas Joko yang dalam baik hati.
0: Amin, dengan siapa Komiu? Dengan siapa?
2: Dengan Bunda Yanti.
0: Oh, di Sumari ya, ya Ibu Yanti di Sumari ya. Jadi lagu apa Kumi Ibu Yanti?
2: Lagunya Odi Mesak, Bunyikan Suara Hati.
0: Oh. Oke, nanti tunggu lagunya.
2: Oh, begitu.
0: Oke, nanti tunggu lagunya Ibu ya.
2: Iya,
0: dan. Oke. Sama-sama sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumi juga sehat selalu ya. Salam buat keluarga, selamat menantikan atau menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pendengar, tanpa terasa usai sudah kebersamaan kita untuk hari ini di program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Beberapa lagu yang sudah dipilih oleh pendengar RRI tadi semoga berkenan, dan masih ada dua lagu yang akan kita nikmati bersama untuk siang ini. Sekali lagi, kami yang bertugas hari ini, saya Joko Nurce Sujiari bersama Teknik Studio ada Bung Irfan Maulani, mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah. Kita langsung menikmati dua lagu terakhir untuk program Pasti Anda Suka Tembang Lama siang ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info Pro 1. Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 1, saya Joko Nurcahyo Sujari. Kita awali dengan berita yang pertama untuk siang ini. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kota Palu berkomitmen penuh dalam menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga pangan guna menekan laju inflasi daerah. Salah satu instrumen andalan yang digencar dilaksanakan di sektor hilir adalah program Gerakan Pangan Murah. Laporan Muhammad Sidik.
2: Sebagai instrumen penting yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID, DPKP Kota Palu memiliki tanggung jawab untuk memastikan komoditas pangan tidak memicu lonjakan inflasi di daerah. Upaya intervensi ini dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan komoditas pangan tidak memicu lonjakan inflasi di daerah. Upaya intervensi ini dilakukan secara

0: stokan di pasar.
1: Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, pemerintah Kota Palu senantiasa mengadakan event-event ataupun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan upaya menstabilkan stok dan harga di Kota Palu. Fungsi kami memang adalah bagaimana menjamin ketersediaan pangan, lalu menjamin keterjangkauan pangan, accessibility, lalu menjamin kemanfaatan, bahkan sampai menjamin stabilitas. Nah, upaya itu kita mulai dari hulu, bagaimana kami menjaga produksi itu agar senantiasa bisa berlangsung sebagaimana yang diharapkan, dan pendampingan terhadap para petani dan lahan pertanian. Kemudian di sektor hilir kami melaksanakan gerakan pangan murah sebagaimana yang kita laksanakan sekarang.
0: Lukman menambahkan, melalui sinergi program antara pendampingan petani dan gerakan pangan murah, pemerintah Kota Palu optimis dapat meminimalisir kepanikan pasar terhadap fluktuasi harga. DPKP Kota Palu turut mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak karena stok pangan di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dipastikan aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat.
2: Info Pro 1. Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP dari Program Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP diharapkan dapat menjadi program mesejahterakan masyarakat nelayan. Laporan Iketut Wiranata.
3: Kampung Nelayan Merah Putih KNMP adalah program strategis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP yang bertujuan untuk membangun kawasan perkampungan nelayan modern, produktif, dan sejahtera. Dengan keberadaan KNMP, pemerintah hadir dalam membangun sarana-prasarana yang memadai, memperkuat kelembagaan, dan membuka akses agar masyarakat nelayan dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Ketua Perkumpulan Nelayan Saungulara Kelurahan Tondo Mustikasari kepada RRI mengharapkan keberadaan KNMP benar-benar dapat dirasakan manfaatnya dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan.
4: Kampung Nelayan Merah Putih sebenarnya adalah program pemerintah. Kita harus dukung, tapi di sisi lain masyarakat harus dilibatkan dari proses awal pembentukan KNMP tersebut. Jangan nanti pembangunannya saja yang diperbaiki, fasilitasnya aja yang diperbaiki, tetapi masyarakat tetap menjadi penonton, bukan masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir yang menjadi pion utamanya. Selama ini kita melihat, kita gencar dengan pembangunan-pembangunan mulai dari pesisir, tetapi masyarakat tetap menjadi penonton.
3: Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Sulawesi Tengah, Syarifuddin Hafid kepada RRI mengatakan, pemerintah harus hadir di tengah kehidupan para nelayan, mulai dari hulu hingga hilir, dalam mewujudkan kesejahteraan kehidupan para nelayan.
5: Harapan kita ini, Pak, dengan adanya kampung nelayan ini, tentu nelayan kita berdaya saing, Pak, dan bisa sejahtera. Ya, kira begitu harapan kita dengan adanya kampung nelayan ini. Sangat menjanjikan kalau saya lihat programnya ini, ya. Kalau saya lihat juga fasilitasnya. Cuma yang ingin saya mau tegaskan, Pak, kalau saya lihat nelayan kita ini kan yang masih kurang ini fasilitas dan sumber daya. Pemerintah ini harus ikut campur dari hulu sampai hilir ini soal nelayan. Karena kita sediakan juga itu, Pak, alat tangkap fasilitas. Modalnya dia pergi mencari ikan, kan itu kapal itu butuh BBM, butuh makan. Dia harus simpankan istri dan anaknya.
3: Ketua DPD HNSI yang juga Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah itu juga mengharapkan program KNMP ini dapat berjalan lancar sehingga benar-benar berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Sulawesi Tengah.
2: Info Pro 1. Ratusan jemaah haji asal Sulawesi Tengah yang tergabung dalam kloter 9 BPN telah tiba di Padang Arafah dalam kondisi sehat dan akan menjalani puncak wukuf hari ini. Laporan Miftahul Jannah.
6: Sebanyak 360 jemaah haji Sulawesi Tengah kloter 9 BPN telah tiba di Padang Arafah sejak pukul 9 kemarin waktu setempat. Ketua Kloter Muhammad Syamsun Nursi menuturkan perjalanan dari hotel menuju tenda maktab di Arafah ditempuh selama 1 jam dengan menggunakan 7 armada bus yang disediakan. Seluruh jamaah yang berangkat dilaporkan dalam keadaan sehat dan kini menempati tenda nomor 8 dan 9. Sambil menantikan puncak wukuf yang akan dilaksanakan hari ini, jamaah dihimbau untuk memperbanyak ibadah di dalam tenda.
7: Ya tentunya kegiatan-kegiatan

0: kesehatan jemaah selama berada di tenda, kami menyampaikan kepada bimbat untuk mengisi waktu-waktu yang ada di tenda untuk menyampaikan kepada jemaah untuk memperbanyak berzikir, ya, memperbanyak talbiyah, membaca atau mengaji, membaca Al-Quran dan berdoa, karena doa selama di Padang Arafah semua akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Untuk diketahui, dari 360 jamaah di kloter ini, 2 di antaranya merupakan jamaah tanazul atau mutasi pindahan dari kloter 5. Sementara itu, tercatat 2 jamaah calon haji Sulawesi Tengah batal berangkat saat masih berada di embarkasi. Adapun 1 jamaah dari kloter ini akan menjalani safari wukuf karena saat ini tengah mendapatkan perawatan di pos kesehatan haji di Arab Saudi.
2: Info Pro 1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palu menambah waktu kunjungan bagi keluarga warga binaan di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Nita Surubakti.
3: Momen Hari Raya Idul Adha menjadi momen membahagiakan bagi seluruh umat muslim, baik yang mampu berkurban maupun yang menerima kurban. Hal bahagia ini juga dirasakan warga binaan di Lapas Kelas 2 Palu, di mana jam kunjungan akan dibuka meski hari libur. Kepala Lapas Kelas 2 Palu, Makmur, mengatakan, meski tidak ada pemberian remisi, namun momen ini tetap menjadi hal membahagiakan bagi warga binaan, mengingat usai mengikuti sholat id, pihaknya akan membuka jam kunjungan bagi keluarga yang ingin berbagi kebahagiaan bersama di dalam lapas. Diakui bila di hari biasa jam kunjungan hanya sampai jam 12, maka di momen Hari Raya Idul Adha, pihaknya menambah jam kunjungan hingga jam 4 sore.
4: Salat ini di dalam sini, di lapangan, sama dengan Idul Fitri yang kami lakukan kemarin. Oh.
5: Jam besuk normal atau ada pertambahan, Pak?
4: Pertambahan waktu.
5: Oh,
4: ya.
5: Jam 8
4: sampai jam 4 sore. Hari biasa kan biasanya cuma jam 8 sampai dengan setengah 12 siang.
3: Oh, Kepala Lapas Kelas 2A Palu, Makmur, menambahkan, selain menambah jam kunjungan, pihaknya juga akan membagikan daging kurban bagi keluarga warga binaan, di mana kupon kurban diberikan kepada warga binaan. Diakui tahun ini pihaknya akan melakukan kurban sapi sekitar 5 ekor, di mana selain dibagikan, pihaknya juga akan menyediakan menu lebaran bagi warga binaan, dengan harapan hal ini mampu mengobati rasa rindu warga binaan terhadap keluarga, khususnya yang tidak dikunjungi karena alasan jarak yang jauh.
2: Info Pro 1. Hari Raya Idul Adha menjadi momentum penting untuk memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat, sehingga umat Islam yang memiliki kemampuan ekonomi lebih diajak untuk ikut berkurban demi membantu warga yang membutuhkan. Laporan IKD Andika.
6: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat, sehingga umat Islam yang memiliki ekonomi lebih diajak untuk ikut berkurban demi berbagi kepada masyarakat kurang mampu. Imam Besar Masjid Agung Baitur Rahim Kota Palu, Idris Lamatoro, menjelaskan, ibadah kurban bukan sekedar menjalankan syariat agama, namun juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial dan kepedulian antar warga. Menurutnya, setiap tahun panitia berupaya memastikan daging kurban diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Untuk menjaga ketepatan sasaran, panitia berkoordinasi dengan RT dan kelurahan dalam pendataan warga penerima. Data tersebut juga diperbaharui setiap tahun agar distribusi lebih akurat, sementara pembagian menggunakan sistem kupon guna menghindari kerumunan dan mempermudah penyaluran.
7: Nah, kita juga tidak bisa tentukan sekian ekor, enggak. Itu tergantung dari hajatnya mereka-mereka ini yang mau korban itu. Jadi kalau untuk membeli, kita adakan pembelian sendiri dari masjid itu tidak ada. Kita cuma menunggu pemberian dari mereka-mereka yang berkurban itu. Nah, itu yang kami harapkan kepada masyarakat yang sudah mempunyai kelebihan, kalau bisa berkurbanlah. Karena kurban ini sangat menjanjikan dia itu.
6: Meski demikian, Idris mengungkapkan, jumlah hewan kurban yang diterima Masjid Agung selama ini dinilai masih terbatas dibandingkan kebutuhan masyarakat. Tahun lalu katanya, hanya terdapat 5 ekor sapi dan 9 ekor kambing yang disembelih, sementara penerima tersebar di 2 kelurahan. Karena itu ia berharap semangat berbagi pada Idul Adha tahun ini semakin meningkat, sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat daging kurban. Selain menjadi bentuk ibadah, kurban juga dinilai mampu memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas sosial di tengah kehidupan masyarakat.
2: Info Pro 1. Kita ke berita yang terakhir, peran orang tua dan guru menjadi kunci sukses bagi anak dalam meraih masa depan, serta berkembang menjadi individu yang sukses dan berpengaruh di masa depan.
8: Setiap anak memiliki potensi untuk berkembang menjadi individu yang sukses dan berpengaruh di masa depannya. Namun perjalanan menuju kesuksesan tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran orang tua sebagai pengasuh, pendamping, dan pendidik pertama dalam kehidupan anak di lingkungan keluarganya. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter, keterampilan, serta pola pikir anak. Menyikapi fenomena dewasa ini, banyak anak terjerumus dalam tindakan-tindakan negatif. Samsul Bahri M. Kasim, salah satu tokoh masyarakat pemerhati pendidikan Tojo Una-Una, mengatakan, selain peran orang tua, langkah penunjang pembentukan karakter anak juga diperlukan, seperti dukungan penuh dari pihak sekolah. Guru dan orang tua harus membangun komunikasi yang baik, mengawal aktivitas anak di sekolah dan di lingkungan keluarga.
9: Kalau saya sebenarnya konsultasi antara orang tua dan guru di kelas, kemudian mencarikan informasi apa yang untuk dilakukan terkait dengan itu. Langkah persuasif dulu yang dilakukan oleh orang tua, pendekatan secara emosional antara orang tua dan anak begitu. Yang mau betul-betul anaknya itu masa depannya bisa cerah dan tercapai.
8: Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan tumbuh kembang anak. Teknologi seperti internet, sosial media menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan anak-anak saat ini. Meskipun memiliki manfaat, penggunaan teknologi ini juga memberikan dampak negatif terhadap karakter anak. Karena itu menurut Samsul, orang tua harus menyadari betapa pentingnya pendidikan kepada anak. Sebab lewat proses pendidikan akan merubah karakter dan gaya kehidupan mereka menjadi lebih terarah. Ibnu Abbas melaporkan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami untuk hari ini. Selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti program 100% Indonesia.

0: 101 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia. Siapakah bintang tamunya? Silahkan diikuti ya. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Ya. Kenapa?
1: Bukannya ini?
0: Iya, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Gak usah pakai Bang juga enggak apa-apa loh, Bang. Kan kita seumuran, Bang.
1: Oh, ya. Ya kan enggak apa-apa, supaya kelihatan jangan seumuran. Om lah ya.
0: Om.
1: Ya, menemani kalian semua para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau Betul. Tipe B, termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu. Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya?
1: Iya dong.
0: Musisi ya.
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya.
1: Terus banyak band.
2: Akhirnya duluan.
1: Ya, berkarya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Iya, terus ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas Bimo.
0: Mas Bimo.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya, kita harus baik terus lah.
0: Alhamdulillah.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemes tetap harus optimis.
1: Lemes kenapa kok lemes? Apa faktor cuaca?
2: Ya enggak, biasalah kehidupan kan.
1: Betul.
2: Masa enggak ada lemes,
1: sebenarnya
2: bohong banget tuh.
1: By the way, selamat untuk proyek barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
1: iya. Ngeri banget ini, kenapa ada jin-jinnya?
0: Ada jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
1: Oh, iya. Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh.
0: Musisi
1: yang sudah lama berkarya
0: di Indonesia ya.
1: Indonesia dari eranya Netral, TBK, Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus, Dewa, sampai banyak lagi project musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu, waktu itu emang
0: bantu-bantu
1: ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin project namanya Romeo.
0: Sama Mas Baby ya.
2: Vokalis si Baby itu.
1: Iya, iya.
2: Baby Romeo.
1: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
0: Wah. Nah. Ya.
1: Agak serem ya. Agak serem ya.
2: Enggak lah.
0: Tergantung kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
1: Oh iya.
2: Jin itu kan
0: Jinnya Blackpink. Jinny.
1: Oh, iya. Jinny
0: maksudnya.
1: Jinny ya itu. Atau bukan Jin dan Jun.
2: Bukan. Lu doang yang
1: lama banget itu ya eranya ya.
0: Oke.
1: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and
2: Sebetulnya
1: the Jin.
2: Jin tuh jadi ya itu nggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI.
0: AI.
2: Jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh. Jadi kayak manusia gitu.
0: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
1: Iya.
2: Jadi bukan Arsman hanya
1: musiknya juga.
2: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kan kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa? Memproduksi lagu. apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
0: Oke.
2: Jadi untuk menyanyi ya, maksudnya dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gua ya.
0: Hybrid. Oke. Okay. Hybrid.
2: Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
0: Dengan AI itu tadi ya. Ya
2: maksudnya gua bilang jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi kan. Kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
0: Yeah.
2: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis deh, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah jin aja deh, biar ini kan.
0: Biar magis gitu ya.
2: Iya kan.
1: Dan aja, jadi penasaran orang-orang nih maksudnya apa kan?
2: Tetap aja kan jin tuh derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh. Jadi. Kita perbudak aja.
0: Jadi gitu nama jadi, Bimo and the Jinnya. Ya,
2: jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu okay. Lah. Walaupun di auto-tune melodinya tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi kadang-kadang kita punya lagu kan kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Kan? Jadi kalau dengan sistem hybrid gini kan sekarang jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia, ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa organik dari manusia dan juga aransemen. Jadi aransemen tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah itu disalahgunakan banyak sih menyalahgunakan itu sampai karena orang bikin lagu kan langsung full apa song lirik generate. Tipikal pasti akan bentuknya.
0: Betul.
2: Jadi notasinya, liriknya apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga enggak punya perasaan.
0: Oke.
2: Okay. Kita harus direct.
0: Iya, iya, iya.
2: Dengan melalui prompt kita.
0: Betul.
2: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya sistem AI itu untuk memberi opsi sebetulnya hanya kebutuhan aransemennya sebetulnya AI itu sih. Jadi aransemen itu kan butuh kos. Butuh kos apalagi kita pengen punya dengerin kita mau bikin lagu yang grande gitu. Gue butuh orkestrasi nih kayak gimana orkestrasi kayaknya wah mahal nih pasti kan orkestrasi masih mahal bisa sih buat pakai MIDI cuman kayaknya masih kedengaran mesin
1: nggak real gitu kan.
2: Nah begitu kita kerjasama hybrid dengan jin nih sebenarnya.
0: Dengan kita, jin ini ya, ya.
2: Kita mau bikin notasi terus kita generate untuk string arrangement string session itu gue juga nggak habis pikir ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu wah ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya. Berarti jadi benar-benar real.
1: Nah berarti itu dia per track gitu mas.
2: Kalo jadi otomatis kalau misalnya enggak teknologi mereka masih stem bentuknya. Jadi udah stereo.
1: Cuma tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string piano gitu.
2: Oh iya stemnya itu ya drum sendiri. Kalau drum pasti udah dua track udah stereo deh.
1: Iya.
2: Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di kompres, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek iseng ini kok jadi ngaco nih kecuali lo mau nambahin instrumen. Nah, karena kayak gini kan gue nambahin instrumen ada beberapa kayak pad gue tambahin, cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya sangat membantu banget. Jadi apalagi untuk meminimalisir biaya produksi itu pasti. Ya.
0: Oke.
2: Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan nanti wah bolol di mana gue simpen-simpennya sayang mau basir ya. Ditawarin kemana-mana enggak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi kan pasti banyak
0: pemikiran
2: bisnis ya kan.
0: Pertimbangannya
2: banyak.
0: Betul. Kita ke penelpon satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan jin atau si AI. Ini berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
2: Iya, makanya jangan salah gunain AI itu sebagai tool saya. Jangan kita istilahnya dipurbudak sama AI. Lagi pula AI enggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi konotasi mereka terbatas. Makanya kalau genre TI semua itu cenderung tipikal semua notasinya, apalagi lirik. Pesannya apa yang mau disampaikan? Kalau lirik itu kan dari
1: hati, dari
2: pikiran, itu kan kayak cerita kan, cerita kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja ketahuan.
1: Jadi hooknya nggak dapet juga
2: kadang-kadang. Gak ada gimmick.
0: Oke.
2: Gak ada gimmick. Ya bagus sih, bagus produksinya. Bagus, cuman nggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu. Lo kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan. Pesan dari penciptanya apa? Nah, karena orang masih nggak ngerti. Oh AI nih. Oh bikinan AI, bikin semua AI. Soal salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Karena dia jin. Kita suruh-suruh aja. Lo buat string bener. Gue gak demen nih note ini. Kita bikin prom kan. Lo bikin notenya begini. Bagian ini lo bagian ending. Masih pecah begini. Terus dia bikin tuh alternatif opsi alternatif aransemen. Gue demen yang ini. Gue ambil yang ini. Ini gue taruh kan. Kayak gitu aja.
0: Oke, siap.
2: AI itu.
0: Kita langsung jauh menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Selamat siang. Bung Albert.
3: Bang Albert.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Bimo terbarunya, terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Kenapa? Kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya dan hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
0: Tito Sumarsono. Kenapa?
3: Sama-sama dengan sononya begitu, ada sononya.
0: Oh, harus bagaimana? Oh iya iya iya iya.
1: Jadi sama-sama belakangnya sono, ada hubungan enggak sama Tito Sumarsono?
0: Iya iya. Oh, begitu maksudnya. Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana?
3: Iya.
0: Oke.
1: Oke, Pak Albert.
0: Nanti dijawab ya.
3: Ya, terima kasih
0: banyak. Sama Sulaksono, Tito Sumarsono.
2: Soekarno ya.
1: Iya. Soekarno pokoknya.
0: Oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
2: Oh, ada hubungan. Kita sesama musisi rakyat Indonesia.
0: Sesama
2: musisi Indonesia.
1: Pada zamannya tuh, wih, Tito Sumarsono hits banget.
2: Oh, hits banget dia.
0: Hits banget. Ya, betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia. Hanafi di Padang, Bang Yudi.
0: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Bimo, bintang tamunya. Ini
0: betul.
4: Sejak berapa lama Bang Bimo memproduksi rekaman Music Factory? Artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu itu? Lalu yang kedua, ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jim? Ya, gimana proses-prosesnya?
0: Prosesnya
4: terus,
0: gitu ya?
4: Sama satu lagi ini apa? Bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gitu.
0: Caranya. Siap.
4: Aja.
0: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang Yudi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padang kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Bung
0: Syafiq
1: ya. Ya, siap. Waalaikumsalam.
5: Oke, menyambut hari raya Idul Adha besok ya.
1: Benar ini mau
0: izin. Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo.
2: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Benijo di Manado. Yep. Ini Bung Bimo, pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu ya? Apa harus bersama ya?
0: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
0: Okay.
5: Bang Yudi, salam dong tiga.
0: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makasih Bung Benijo.
0: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
1: Betul.
0: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Jin ini?
2: Ini kan single pertama ya baru ya, debut single. Jadi pengerjaannya sih nggak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang kayak gitu bikin lagu kita nggak bisa setel ya, harus sebulan atau apa, kelamaan malah bikin kacau.
0: Oke.
2: Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi ya, kan tergantung pendekatannya. Misalnya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin nggak nyampe seminggu sih jadi kayak.
0: Oke.
2: Karena kita tinggal dulu gitu kan bikin lagu kan nggak langsung. Ah besok kerjain ya, nggak berbulan-bulan.
0: Nggak berbulan-bulan ya.
2: Produksi juga pelan.
0: Siapa saja artis-artis yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
1: Wih, itu agak listnya panjang ya.
0: Panjang ya.
2: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi project itu berupa band gitu ya. Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja buat itu. Ya, banyak ada yang dibawain si. Ya ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya. Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel. Cuman lagu, kalau lagu sih itu doang. Gak banyak. Maksudnya kalau lagu-lagu yang band-band banyak.
1: Berarti pertanyaannya Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya. Berarti apakah penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh mengcover?
2: Iya ada ya,
1: rearrangement berarti ya.
2: Iya di arrangement Mulan sama Ariel juga.
0: Iya rearrangement
2: lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya, dari tahun 2003 dulu proyek namanya TBK. Jadi mungkin orang banyak yang nggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi. Yang penting kan lagunya itu. Kalau kita kan
1: iya benar,
2: kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga ya, nggak semua orang suka sama fame.
0: Maksudnya
2: terkenal gitu ya, nggak semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang
0: berdekade-dekade berikutnya.
2: Ya, itu yang ada kepuasan batin yang enggak bisa dibeli.
0: Siap.
2: Jadi, karena kita bikin musik ini kan enggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan. Ini untuk sepanjang masa untuk.
1: Betul.
0: Manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga. Kalau mungkin Mas Bimo juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
2: Betul, kalau AI itu sebetulnya hanya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi. Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang gak punya orang gak bisa berkreasi jadi bisa punya kreasi.
0: Oke.
2: Okay. Itu menurut gue itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
0: Oke.
2: Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Kita kan mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti nih AI semua gini, musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni asli 100%.
0: Pertanyaan dari Bung Benny Jo di mana ada tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
2: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu ya, sepasang cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius itu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu ku ciptakan sebetulnya untuk kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu loh.
0: Okay.
2: Jadi mereka, makanya kalau di video klipnya itu lihat kan animasi tuh. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang gak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok gak pernah lewat, cuman janji-janji. Maksudnya dramatisnya lebih lebih ke situ, ke lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang apa yang istilahnya yang janji surga atau apa sih, memberi harapan,
0: memberi
2: palsu,
0: harapan ya. Palsu
2: ceritanya sih okay. Begitu, cuma kan terlalu kesana kok prostitusi jadi
0: kesana. Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Boleh. Ada Uncle Gazi. Selamat siang. Halo, Uncle Gazi.
6: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
6: Buatnya Bang Bimo. Saya mau nanya ini Bang, video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Terus pertanyaan keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi, kami menunggunya Bang.
0: Siap.
1: Oke,
0: okay, itu aja.
1: Siap.
6: Salam sedikit Bang Yudi.
0: Silakan.
1: Silakan Angga.
6: Saya ini buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Surfia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas.
0: Ya.
6: Selamat siang Bang Yudi, buatnya Bang Tengku.
1: Iya. Terima kasih Uncle Gazi. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab. Ya iyalah. Ya. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya tadi diceritain
2: udah,
0: ya.
2: Udah, itu juga emang di represent pakai apa? Pakai animasi.
0: Jadi animasi. Oke. Okay.
2: Biar lebih apa ya? Lebih
1: simpel gitu.
2: Ya, lebih simpel, lagi pula lebih
1: produksi
2: produksi pasti kan hari gini kan emang harus betul. Kita kadang-kadang emang low budget semua nih kan, musisi kan nggak semuanya sugih, maksudnya banyak banyak.
1: Tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana, channel apa?
2: Ada di YouTube, ada di Instagramnya, ada.
0: Oke. Okay. Jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu ya.
2: Ada di YouTube betul. Ada Bimo and the Jin. Harus bagaimana? Video klipnya animasi karena biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick. Terus lagi pula kan kita emang nggak ada penyanyinya kan, jadi kita emang represent karakter cewek yang gimana yang bisa dapat lah feelnya gitu lah.
0: Oke, okay. Siap.
1: Berarti next singlenya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah?
2: Enggak, Bima and the Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
0: Oh, Jinnya beda-beda ya.
2: Masa cewek semua ntar naksir.
0: Ya sudah itu ya, ditungguin next singlenya kata Uncle Gazi tadi.
1: Iya. Semoga segera.
0: Segera. Okay. Kita kalau begitu langsung dengerin harus bagaimana, kita resapi dan kita cermati.
1: Betul.
0: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo waktu bersama Netral.
2: Gue waktu itu
0: oke, ikutan kan, yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Aha. Gue ini udah personal udah baru. Cuma waktu pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar
0: belum
2: eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Nah, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek. Kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran nih kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di represent diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalis itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini gak ada namanya?
0: Gak ada namanya ya.
2: Dan gak ada namanya. Nanti kalau manggung kita tinggal cari penyanyi-penyanyinya maksudnya.
0: Gitu bisa ya?
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya?
2: Bisa collab. Jadi kalau mau. Okay. Kan cuma kadang-kadang penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas
1: benar.
2: Safik tanya si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai pencipta lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan karena dia emang orang front kan,
0: frontman-nya.
2: Jadi dia ini dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar, kayak semacam begitu. Jadi kalau di Bimo & the Jin itu nggak mungkin terjadi.
1: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai.
1: Betul.
2: Jadi mau itu lagu terkenal mau nggak, kalau gue sih percaya gue nggak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu gitu sampai, itu akan menemukan jalan sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
1: dia
2: benar nggak harus ngoyo, lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake. Banyak maksudnya lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau nggak ada ads itu by system semua.
1: Betul.
2: Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik. Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Streamernya gila bisa 2 miliar. Pas denger lagunya mana, gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bule kan gak ngerti gitu kan, lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan, dari notasinya. Oh ini lagu enak kan notasinya, liriknya baru antar aja deh, gue pelajari masih. Yang penting notasi dulu pendekatan, karena itunya aja gak ada.
0: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Ini udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksinya bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya
0: bisa
2: true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Iya. Kayak contohnya kayak lagu-lagu yang luar klasik-klasik kan, itu
1: Mozart atau apa,
2: Bach gitu kan,
1: Bach, ya itu.
2: Lagu itu kita kan itu lagu instrumen, cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya, itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang nggak paham, jadi wah lagu hari gini penting, wah yang penting streamer lu banyak, wah berarti dia nggak punya nalar logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset gitu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
0: Siap.
2: Lagunya.
0: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali.
1: Halo,
0: selamat siang Pak Mali.
1: Siang.
0: Pak Mali.
1: Halo. Pak Mali.
3: Halo.
0: Halo, silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Ya. Ini dengan Yudi Ismail ya?
0: Betul. Sama Tengku Safiq? Iya.
1: Betul, Pak.
3: Sama Tengku Safiq ya.
0: Ah. Juga ada kamu, ada Bimo and the Jin, silakan langsung apa pertanyaannya.
3: Oh ya. Bimo apa tadi?
0: And the Jin.
2: And the Jin. Jin Mas Jin. Temennya setan.
3: Selamat siang anggota BIMO. Pertanyaan Pak Mali ya. Tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa namanya? Apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
0: Siap.
2: Ya.
0: Oke.
3: Salam-salam jadi ya.
0: Silakan.
1: Pak Mali.
3: Ya, istimewanya untuk kalian berdua
0: sedang
3: mandu acara ini. Sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Untuk Bang Benny Jo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
0: Terima kasih.
3: Lupa juga untuk Ibu Fatma di
0: Fatma
1: di
3: mana sih, Ibu Fatmawati?
0: Di mana saja berada?
1: Sulawesi kok.
0: Kalau enggak salah. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang Bang Andi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi. Silakan.
1: Ya.
4: Masih mau berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu. Jadi mana-mana netral gitu ya.
0: Di mana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
4: Lagi tadi story-nya gitu. Aduh, Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
0: Jimo.
2: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
4: Kan istilahnya Jimo. Jadi ya pas banget gitu. Ini tapi ini hanya aja gitu, tapi terserah Mas Gadir Bimo Suwastono ya.
0: Iya.
4: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo
2: ya. Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
4: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
0: Apa? Asal usulnya di mana?
4: Asal usulnya berkarir maksudnya.
0: Oh, asal usulnya berkarir. Oke.
4: Tapi saya ngefans benar itu lagu-lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral. Iya.
4: Iya, betul. Ada wala apalah terbang.
2: Wah, berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya, biasanya.
4: Iya.
2: Ya, justru di situlah.
4: Salamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
0: Oke, gitu. Oke.
4: Okay. Ya. Okay. Semuanya aja tanpa terkecuali gitu. Selamat.
0: Siap,
4: gitu.
0: Siap.
4: Ya, dari saya.
0: Terima kasih.
4: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih, Bang Andi. Baik. Kita ke
1: telepon lagi.
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumaha dama?
0: Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
5: Safi.
1: Iya. Iya, Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Siap.
1: Siap.
0: Udah bawa-bawa sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bawa-bawa roti unyil nih kayaknya.
5: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah. Tapi kalau sapinya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
0: Siap.
1: Jangan lupa dikirim Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
5: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul.
5: Jadi ingat ya. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
0: Oh,
2: itu mah setan itu mah.
5: Bimo and the Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Ih seneng banget Garuda di dadaku tuh masih. Masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Tete ke ini aja deh, Mas Bimo. Lagi harus bagaimana?
2: Iya, udah denger belum lagunya?
5: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi-lagi oh. Mikir-mikir nih. Ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
5: Kenapa ya ternyata? Ternyata, oh ternyata. Taufik tanya, itu namanya... Nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
5: Penyanyi ada wujudnya iya, iya. Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia iya. Lebih umum
2: dari, pasti dari, manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan ya.
5: Nah jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh enggak, kalau ini emang proyek khusus lagu pop aja ya, pop. Ya. Lagu pop untuk
5: film lagu pop. Oh gitu.
2: Karena nggak mungkin di apa dipresentasin pakai format band nggak mungkin ya, ya. Jadi
5: oh, ya jadinya untuk AI begitu ya Mas Bimo ya
2: sebetulnya ya yeah, betul.
5: Oke, terus berkarya deh Mas Bimo apapun itu untuk Indonesia ya.
0: Siap
5: Bimo,
0: ya?
2: Oh nomor satu Indonesia.
0: Terima kasih Teteh Dinda.
1: Atur nuhun Teh.
5: Oke
1: ya.
0: Oke.
1: Atur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Oke. Kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu di sana.
1: Halo.
0: Ayu.
6: Halo, 100% Indonesia.
0: Terima kasih menunggu yuk.
6: Sekian karya mengangkat Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang, Mbak Yudi, Bang Tengku Safi.
0: Iya, selamat siang.
1: Kak Ayu. Kakak.
6: Selamat siang, Bang
1: Bimo.
0: Bimo.
2: Iya.
6: Bang Bimo.
1: Iya. Yeah.
6: Selamat siang.
2: Siang.
6: Ya, terima kasih saya dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Serang. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sama saya menangkap bahwa kecewa gitu ya. Jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya
0: apa promosi ya, apa
6: saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya
0: oke
6: okay. Saya ucapkan sukses selalu.
0: Amin. Siap
6: Bang Bimo
2: ya sama-sama
6: selalu ya dalam berkarir.
0: Oke
6: okay. Dan saya menyapa buat Pak Penijo, buat yang ada di Aceh Kak Icut, juga untuk yang ada di Tokyo Pak Widi.
2: Udah dengar belum lagunya?
6: Menyambut jalan Ramadan, jalan Hari Raya Idul Adha.
2: Iya.
6: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya.
0: Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan yuk?
6: Iya, dengar lagunya ya.
0: Oke.
6: Saya monitornya
2: dipakai
6: handphone,
2: enggak
6: bisa dengar lagunya.
2: Oh, enggak
6: ada ngerum
2: berarti.
1: Iya, nanti
2: entar diputar lagi.
6: Iya, iya. Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
0: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana.
2: Kalau apa?
0: Kalau ada penyanyinya yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia enggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasa jadi orang dia mau apa mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri, kalau pakai lagu orang kurang ajar mah banyak gitu. Okay. Kejadian gitu, jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita nggak percuma juga dinasihatin, itu masalah moral, kode apa etika.
0: Okay.
2: kode etiknya etik, emang kalau nggak terjaga moralnya rusak ya mau diapain lagi. Capek kena ketemu orang kayak gitu kan. Jadi kita ya emang susah, kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
0: Sudah paling benar sekarang.
1: Jadi
0: sekarang
1: harus ini ya. Menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk solusi. Biar apa ya, biar. Yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena kita gini lagu nggak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
0: track record-nya
1: masa dia tiba-tiba
2: emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga gak
2: karena mungkin. Musik seni itu barang yang sesuatu yang nggak bisa dibeli. Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin nggak pakai rasa nggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih viral nih, lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu, itu bukan musisi menurut gue. Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Iya. Gimana tuh Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara gak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar soal rasa tuh. Lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada,
1: betul.
2: Teknik ya, beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si, misalnya si banyaklah hits maker misalnya, suaranya biasa karena dia tahu rilisan lagu yang menyanyikan. Rasa itu yang gak bisa dibeli.
1: Nah waktu si nyanyiin lagu
0: Si Jin ini.
2: Nah itu yang gue
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
0: rasanya udah dapet banget atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek, mau cowok. Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa ngefeel banget lagu gue. Itu yang gue takjub gitu, makanya wah gila nih, makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robot yang ketahuan ya.
1: Iya.
2: Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang ini jangan-jangan jin nih gue. Itu yang maksudnya gue nggak habis pikir sampai sekarang.
1: Iya.
2: Ini teknologi siapa yang buat ya, bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik mainnya kalau instrumen kan nggak oke lah, so-so lah, cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feelnya. Solo di depan kan kita. Gue bilang gue kasih dengan penyanyi, bisa gak lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak lo ya, gue bilang nyanyi.
1: Iya dong.
2: Gue denger, gak enak men.
1: Oh jadi berarti udah sempat ini ya? Coba-coba juga sempat sama penyanyi.
0: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, selamat Cika. Siang.
1: Bu Haba. Saya kasih tahu
7: ya. Oke.
1: Cika. Bu Haba.
0: Cika.
7: Halo.
0: Halo ya, silakan Cika.
7: Iya benar.
0: Iya. Ya, apa yang mau ditanyain?
8: Ini bintang tamunya siapa ya?
0: Bimo and the Jin.
8: Karena baru dengar nih.
0: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
8: kan Bang? Di sini Bang di Banda Aceh kan, di Aceh itu mati lampu jadi.
0: Oh, mati lampu. Iya.
8: Oh.
0: Jadi kemarin ya. Silakan silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
8: Iya nih, nggak jelas gitu deh, karena jaringan nih nggak
2: pas
8: juga.
2: Nanti bisa denger lagi
0: lagu. Nanti ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar lagi.
8: Ini Bang Safi sama Bang Yudi ya.
0: Betul.
1: Puhaba.
0: Wah, hilang langsung. Ya sudah.
1: Ya sudah.
0: Nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin Juliet. Teman apa teman? Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan ya. Karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin. Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi gak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
1: Jinnya lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
2: Lagi di teknologi ya.
0: Lagi di teknologi. Baik, kalau begitu. Ini kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
1: Segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menyebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan,
0: kita kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera. Hah?
2: Enggak ya? Ya kita Itali, aja. Itali saya Itali.
0: Itali. Oh, boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Eko dua bait. Dua baris kali ya. Yeah. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya. Yang mungkin menurut Mas Bimo paling srek, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
2: Jawa gitu. Gue sih emang orang Jawa. Bapak ibu gue Jawa. Ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
0: Nggak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
2: Ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.
2: Raiso, gitu-gitu aja.
0: Oh, okay.
2: Cuma bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Refnya tantangan yang berat ya.
1: Refnya gimana tuh?
2: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di translate gue nyanyiin bisa.
0: Cuma
2: translate-nya bingung gue bahasa Jawa ya. Asli gue enggak. Soalnya bahasa Jawanya taunya gitu-gitu doang. Kalau orang ngomong Jawa masih ngerti.
0: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi, berarti kan challenge tersendiri nih.
1: Betul.
2: Salah tipis-tipis mas.
0: Siap. Kita dengarkan kalau begitu. Harus bagaimana? Beberapa baris aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka,
1: favorit.
2: Bisa.
0: Boleh.
2: Bagian apanya refnya? Enggak ada musik ini?
0: Enggak ada dong.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Ada apa kayak
1: gitar gitu ya.
2: Oh, enggak bisa main gitar gua, main keyboard.
1: Keyboardis kita ya.
2: Oh iya, lu enggak bisa main gitar juga ya?
1: Enggak bisa gua.
2: Oh, asli ya. Main bass bisa. Romeo kan gua main bass Romeo satu album.
0: Oke.
2: Apa ya lagu yang mana ya? harus bagaimana
0: dulu
2: yang tukinya tinggi banget sih songnya. Aku berdiri di tepi jalan gitu kan. Menunggu sang waktu terlihat sepi, aku berharap kau cepat kembali datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari. Tempatku tadi menunggu kamu itu.
0: Nah, terus kalau lagu yang lainnya
1: favorit lagu apa sih mas dari seluruh ciptaan
0: dari karya-karya Mas Bimo?
2: Narsis banget lo begitu mas. Nggak tahu deh lagu favorit gue sebetulnya. Kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukannya Aku Takut, itu lagu di berarti lagu cadangan.
1: Gitu.
2: Jadi gue sebetulnya lagunya ini banget ya maksudnya. Soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu.
0: Okay.
2: Maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab bertiga, teman-teman Netro kan bertiga, teman-teman Romeo. Dua, kalau ini full gue sendiri, yang bukannya aku takut itu. Kayaknya kok gede banget cuman. Cuman label, gue mau ini aja nih. Wah jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau elektronik itu dari zaman dulu kan. Kok lagunya ini? Eh ternyata lagu itu yang jalan.
0: Iya.
2: Sekarang yang hidup.
0: Yang bukannya. Ku tak peduli. Iya,
2: bukan gue banget tuh. Makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya nggak gue dari pengalaman gue pribadi, nggak ada itu kayaknya semua rekayasa semua. Yang penting dramatis temanya itu yang semua orang pernah alami gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh berarti itu termasuk sih harus bagaimana itu?
2: Oh iya karena gue bukan tipe orang
1: inspirasi.
2: Yang, oh iya benar gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada risih tuh kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, ini kayak tragis sedih banget ya kayak dapetnya kata-katanya pas gitu ya. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue nggak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Gue nggak pernah nggak kan tahu gitu gue ganti judulnya. Cuma nggak apa-apa biar membaur kan. Harus bagaimana kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu ya. Tadi gue bilang gitu dari kupu-kupu malam dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya. Cuma dia menunggu, makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu apa di tempatku tadi gitu, maksudnya biar apa ya, aku takut apa, untuk menjalankannya ku tak sanggup menghadapi semua, Tuhan tolong aku harus bagaimana. Jadi
0: okay.
2: Semua ini pasrah, cuman gue nggak tahu nih mesti gimana ya, Tuhan tolong nyukin gue deh gitu loh.
1: Berarti jadi, emang bener sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu
2: kalau nulis, bicara harus
1: nulis
2: kalau gitu. Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih. Kalau kita frustasi kita mau giring kita nggak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas, ya kan? Okay. Tuhan tolong aku harus bagaimana, yaudah ikhlas saya lah, terserah deh, kita buntu nih, gue ngapain aja, pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana,
0: wow.
2: Ekspresi oh. Gitu.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Yeah. Terima kasih. Sudah dinyanyikan tadi.
0: Sudah dinyanyikan gitu ya.
2: Walaupun segi sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Yeah. Kalau gue ada suara gue misalnya gue bisa nyanyi feel. Karena gue tahu cara menyanyi cuman timbre gue tuh kayak enggak enak gitu. Jadi pas denger-dengerin walaupun udah kayaknya enggak pede gitu, enggak pede sih.
1: Oh, ini enggak pede. Tapi padahal sebenarnya bisa.
2: Bisa
0: gitu lah, kali ya. Coba di direct.
1: Aduh.
2: Karena udah ada meloden. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh
0: bikin vokal. Iya.
2: Oh, bisa, okay. Bisa. Cuman nanti pertanggung jawaban off-air gue malu.
1: Bisa jadi kan Bimo and the Jin, sebenarnya Jinnya juga Mas Bimo.
0: Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jin-nya?
2: Oh, kalau Bimo and the Jin tuh emang project gue solo pribadi, maksudnya itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi, misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid istilahnya ini sistem project musik hybrid jadi kalau yang berikutnya ada band Juliet itu kan lagi mau bikin single baru ntar lagi mau rilis terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh hari gini kan, ini kayak materi cocok buat ini bikin aja, bingung sih mau ngapain.
1: Berarti Bimo and the Jin ini label sendiri?
2: Label sendiri aja, pasti nggak ada yang mau lah. Orang label mungkin bikin, siapa penyanyinya itu gimana nih, manggungnya gimana?
1: Iya. Gue
2: nggak bisa motong dari live konser.
1: Kirain sama si bos itu.
2: Oh enggak.
1: Oh enggak.
2: Enggak, itu band.
0: Bos
2: band.
0: Siapa ini? Ada lah ya. Oh Pak Andy, oke.
1: Oke.
0: Jadi itu aja ya.
2: Ya, pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita nggak tahu lagu itu hits apa enggak. Yang penting lagunya proper, pesan sampai
1: dan bisa didengarkan di streaming semua.
2: Sudah ada. Di SP-nya sudah DSP. Ada. Okay. YouTube udah ada.
1: Ya, video klip juga ada.
2: Udah ada.
1: Ya, buat pendengar juga. RI bisa langsung cek ya. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
2: Oh ya, ya boleh singkat.
1: Ya, ya terserah apa lah.
2: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Mm-hmm. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu kan, wah banyak kan maunya nih, apalagi lagu slow kan, kita nuntut, aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh bayar berapa nih gue nih.
1: Iya.
2: Apalagi string kan, wah waduh, gak mungkin ya. Pakai MIDI pasti kaku, maksudnya kayak mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang, wah budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan hari gini. Streamer gitu kan kalau gak di boost gak apa, hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semua, by system semua. Kalau kita
0: okay,
2: kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik. Yang penting kita apa, jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya gak neko-neko, maksudnya yang gak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal, solusinya ya dengan hybrid.
0: Yes. Oh, oke. Okay.
2: Mari dicontoh gitu. Pasti langsung
1: saya langsung kepikiran.
0: Langsung meeting bertiga nih ya sama 3 komposer ya.
1: Mas Bimo terima kasih banyak, sukses dengan proyeknya Bimo and the Gene. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
2: Ya.
1: Ya, Bang Yudi.
0: Siap.
1: Ada yang disampaikan?
0: Enggak dong. Nggak, kita pamit ya.
1: Ya,
0: kita pamit. Selamat menjelang Idul Adha buat para pendengar di seluruh Indonesia.
1: Betul. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin.
0: Siap.
1: Ketemu lagi ya.
0: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
2: Sukses RRI, lancar jaya terus.
0: Amin. Terima kasih.
2: Republik Indonesia.
0: Siap.
2: Cintailah nasional.
0: Mas Bimo.
1: Nasionalisme.
0: Ya. Yes. Oke, kita tutup kebersamaan di
1: betul,
0: 100% Indonesia.
1: Ya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda.

Anda. Selain bermanfaat, listrik juga memiliki potensi bahaya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta, dan benda, maka dihimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

0: tertumpuk? Jangan membangun atau memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan menanam atau memangkas pohon yang berdekatan dengan jaringan listrik. Jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan memasang antena atau parabola, umbul-umbul dan papan reklame atau baliho di dekat jaringan listrik. Jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan mendekati tempat yang memiliki tanda bahaya listrik atau gardu listrik. Jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Jangan membakar sampah di bawah jaringan listrik. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksakanlah instalasi rumah Anda setiap 5 tahun sekali. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka hentikan, peringatkan, dan segera laporkan ke kontak center PLN 123 atau kunjungi kantor PLN terdekat. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tengah.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. R

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Flow right here.
1: Pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Dalam suasana sore hari ini, kami juga akan melengkapi kebersamaan kita di hari ini dengan hadirnya informasi berjaringan Skorwil 4. Di mana untuk sajian informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi, akan menyajikan informasi-informasi beragam melalui wilayah Skorwil 4, RRI Palu, Kendari, Toli-Toli, Bau-Bau, kemudian juga Makassar ya, SP Ampana dan juga Mamuju tentunya ya. Untuk itu kita akan ikuti untuk sore hari ini Gema Saripati Maju.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekor Wil 4 untuk edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Dan untuk mengawali informasi kami di perjumpaan sore ini, ada informasi dari RRI Palu. Selamat sore rekan Umi Kalsum.
1: Ya, selamat sore rekan Fitriani Umar di RRI Mamuju sore hari ini, dan juga untuk rekan-rekan yang ada di RRI Korwil 4 tentunya. Selamat sore, semangat semuanya di hari ini. Kami akan mengantarkan informasi pertama dari RRI Palu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini menyalurkan hampir 100 ekor sapi untuk masyarakat, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan Presiden yang akan disalurkan.

0: setengah tahun ini sebanyak 65 ekor sapi. Selain itu, terdapat sekitar 25 ekor sapi yang disalurkan melalui pemerintah untuk masyarakat tengah. Hewan kurban pemerintah Provinsi Tengah mencapai sekitar 100 ekor sapi.
1: Setiap kabupaten itu kita memberi 5 ekor sapi. Jadi kalau 13 kabupaten kota berarti 65 ekor. Itu ya, itu khusus dari pemerintah daerah ya. Kemudian ya kalau saya hitung-hitung kemudian juga banyak sekali yang dari pihak ketiga, perusahaan-perusahaan yang memberikan korbannya di melalui Pemda untuk disalurkan. Kurang lebih sekitar yang saya terima ini sudah hampir 25 ekor. Jadi hampir kurang lebih hampir 100 lah.
0: Sementara itu sebagai penanggung jawab distribusi sapi bantuan ke masyarakatan Presiden, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah saat ini menyiapkan sekitar 1.500 kupon kurban untuk masyarakat di sekitar Masjid Raya Baitul Khairat yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, sekitar 800 masyarakat telah tercatat sebagai penerima manfaat. Saat ini, panitia kurban masih terus melakukan pendataan warga penerima manfaat melalui pihak RT dan panti asuhan yang nantinya akan disesuaikan dengan jumlah hewan kurban yang ada di Masjid Raya Baitul Khairat. Pelaksana tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Rustam Arifuddin menjelaskan, sebanyak 8 ekor sapi telah dipastikan siap disembelih di Masjid Raya Baitul Khairat, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan Presiden, sapi sumbangan dari Gubernur Sulawesi Tengah, hingga sapi milik Menteri dan anggota DPR RI, juga akan disembelih melalui panitia kurban Masjid Raya Baitul Khairat.
2: Kupon kita siapkan, tetapi kita lihat dulu keadaan sapi berapa jumlahnya semuanya, lalu penerima juga kita sementara verifikasi semua. Iya, untuk sementara ini Pak Presiden punya itu sudah ada 1 ekor, Nur juga ada. Kemudian Bapak anggota DPR RI Pak Muhyiddin Said juga 1 ekor. Ini ada dari Pak Menteri Hukum dan HAM Pak Andi Agus Supratman 1 ekor. Ya, kemudian ada yang berserikat 7 orang itu 1 ekor sapi. Lalu ada 3 ekor juga itu sedekah dah. Jadi untuk mereka yang belum dapat nanti akan diberikan sendiri oleh Masjid Raya dibeli 3 ekor. Jadi jumlah ada 8 ekor ini.
0: Adapun untuk proses penyembelihan hewan kurban akan langsung dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Sementara untuk distribusi daging kepada masyarakat dijadwalkan mulai berlangsung pada siang hari melalui penyaluran hewan kurban baik milik Presiden maupun pemerintah daerah. Diharapkan dapat tersalurkan secara merata kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah yang membutuhkan.
3: Demikian informasi dari RRI Palu untuk Gempa Saripati Maju di edisi hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan kembali pada rekan kami Fitriani Umar di RRI Mamuju. Silahkan.
4: Ya, terima kasih rekan Umi dari RRI Palu-Palu. Selanjutnya pendengar, informasi dari Mamuju hari ini. Harga cabai melonjak jelang Idul Adha, Disko Perindak pastikan stok aman. Berikut laporan rekan kami Muhammad Ilham.
5: Dinas Perdagangan memastikan pasokan tetap terkendali. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tenrisau, mengatakan komoditas cabai menjadi salah satu bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Peningkatan ini terjadi beberapa hari terakhir seiring meningkatnya aktivitas belanja masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia menjelaskan bahwa fenomena kenaikan harga cabai merupakan dampak dari hukum pasar yang berlaku saat ini. Permintaan tinggi dari masyarakat yang sedang mempersiapkan kebutuhan Idul Adha mendorong harga komoditas ini naik di tingkat pasar. Lonjakan terjadi dalam 3 hari terakhir dari sekitar Rp50.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Berdasarkan laporan resmi Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, kenaikan ini membuat biaya kebutuhan dapur rumah tangga ikut terdorong naik.
6: Kan dari beberapa hari yang lalu kan memang itu kayak komoditas sapi itu kan mengalami peningkatan kenaikan kan akibat permintaan masyarakat juga meningkat, tapi intinya kan kondisi seperti itu kan tidak terus menerus. Diharapkan nanti karena kan memang berlaku hukum pasar tuh banyak permintaan, itu kan hukum pasar sekarang yang berlaku, tapi kita harapkan itu kan tidak terus menerus, artinya kan masih bisa dijangkau, masih yang penting sekarang intinya adalah barang tersedia di pasar.
5: Meski harga mengalami kenaikan, pihak Disko Perindak optimis kondisi ini tidak akan berlangsung terus menerus dan masih terjangkau masyarakat. Yang terpenting memastikan ketersediaan barang

0: Pasar Garti Paa. Sel menekankan bahwa distribusi pangan ke Kabupaten Mamuju berjalan lancar termasuk pasokan sayur-sayuran yang masuk setiap hari dari luar daerah. Diskoperindak terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan stok menjelang hari raya untuk menjaga stabilitas pasar. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan berbelanja sesuai kebutuhan agar tidak memicu lonjakan harga yang lebih tinggi di pasaran. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Pendengar, selanjutnya kami ke RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Mirnawati. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Ya, silahkan.
2: Baik, dan informasi di RRI Toli-Toli, sebanyak 266,3 gram sabu-sabu hasil penangkapan terhadap tersangka wanita inisial SI di Lorong Kampung Kuda 10 Mei lalu dimusnahkan Satres Narkoba Polres Toli-Toli. Laporan Sardono.
3: Kejaksaan, pengadilan, insan pers, dan tersangka melaksanakan pemusnahan barang bukti sabu-sabu hasil penangkapan terhadap seorang tersangka wanita inisial SI 26 tahun yang diamankan di Kos Kampung Kuda, Kelurahan Baru pada Minggu 10 Mei 2026 lalu. Pemusnahan barang bukti dilaksanakan di Aula Satres Narkoba Polres Toli-Toli diawali pembacaan surat keputusan penyitaan, surat keputusan pemusnahan, pengujian keaslian barang bukti dengan menggunakan alat tes bag yang didatangkan langsung dari Mabes Polri dengan hasil tes biru yang menunjukkan positif metamfetamin dari 7 bungkus sabu-sabu dengan berat bruto 303,23 gram. Sebanyak 7,22 gram disisihkan untuk hasil laboratorium dan barang bukti di persidangan yang diambil dari masing-masing bungkus atau 296,32 gram yang dimusnahkan dengan cara direbus di air mendidih, dicampur pembersih lantai dan dimasukkan dalam kloset WC. Kapolres Toli-Toli AKBP Raden Rial Mahendra didampingi Kasat Narkoba Ibtu Leksi Tumonglo menyatakan pemusnahan selain wujud transparansi serta menghindari penyalahgunaan barang bukti juga komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di daerah ini.
4: Barusan telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti sejumlah 296,32 gram. Komitmen kami tetap untuk terus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Toli-Toli dan kami tetap berkomitmen juga untuk memburu pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika ini. Kemudian dalam kesempatan ini, kami juga mengapresiasi kepada masyarakat yang terus membantu memberikan informasi kepada kami terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Di kesempatan yang baik ini, kami juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa bisa menggunakan layanan 110 untuk memberikan informasi apabila memang berhalangan atau tidak ingin dijaga kerahasiaan atau yang ingin dijaga kerahasiaannya bisa menelpon di layanan 110 nanti akan kami catat dan akan diteruskan ke Satres Narkoba untuk dilakukan upaya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
3: Sementara itu, pemerhati narkoba Toli-Toli Nawir yang ikut menyaksikan pemusnahan barang bukti memberikan apresiasi terhadap langkah dan upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika selain mengajak semua pihak menghindari dan menjauhi barang haram yang akan merusak diri dan masa depan ini.
5: Harapan kami juga mitra kepolisian selalu kami bikin baleho ada berapa desa sebagaimana judulnya itu narasinya jauhi narkoba, perangi narkoba, jika nekat hukuman mati menanti Anda. Itulah kami sebagai pemerhati masyarakat Kabupaten Toli-Toli, sarap, sinergitas, maupun Polres, maupun instansi lainnya, khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik. Dalam rangka, mari kita bersama, kerjasama yang baik, dan jangan segan-segan ketika ada diduga tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut itu, harus sesegera mungkin menelpon 110 di Polres, Pak.
3: Pemusnahan barang bukti narkotika juga ditandai penandatanganan berita acara pemusnahan oleh Kapolres Toli-Toli, pihak kejaksaan, pengadilan, tersangka serta pengacara SI.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli, kembali ke RRI Mamuju.
1: Ya, terima kasih rekan Mirnawati di Toli-Toli. Selanjutnya dari RRI Makassar ada rekan Risna Supratyo. Ya, selamat sore.
6: Selamat sore rekan Fitri.
1: Iya, silahkan.
6: Baik. Dari RRI Makassar, informasi pada sore hari ini, pemerataan tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan butuh komitmen dari pemerintah daerah. Demikian disampaikan Ketua IDI Kabupaten Bone, Dr. Nur Abadi dalam wawancara Gema Saripati di Pandu, Alpianus Baka.
7: Bapak Dr. Nur Abadi, Ketua IDI Kabupaten Bone.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baik. Pak Dokter, saat ini kan masalah layanan kesehatan juga masih menjadi pekerjaan dari pemerintah, yang kita tahu bahwa masyarakat yang berada di daerah-daerah, terutama mungkin daerah pedalaman, juga memerlukan layanan kesehatan yang merata begitu, terutama bagaimana pendistribusian tenaga kesehatan dalam hal ini mungkin dokter. Nah, bagaimana sejauh ini Pak Dokter melihat upaya yang dilakukan untuk pemerataan layanan kesehatan ini, Pak?
8: Ya, jadi pemerataan kesehatan secara nasional, pemerataan tenaga kesehatan secara nasional memang masih punya kendala. Terkhusus lagi kalau di Kabupaten Bone sendiri, yang kami pantau selama ini memang ada beberapa tempat itu masih kurang tercover semuanya, dalam artian bahwa rasio dokter yang melayani untuk daerah tersebut masih belum cukup, meskipun oleh pemerintah di Kabupaten Bone telah berusaha untuk bagaimana setiap puskesmas itu bisa mendapatkan satu minimal satu dokter lah. Jadi bukan berarti bahwa ada dokter di situ masalah sudah selesai, kan ada yang beberapa tempat memang berdasarkan proporsi yang ditetapkan oleh BPJS misalnya, mereka belum tercukupi sehingga beban kerja mereka menjadi lebih berlebih begitu.
7: Apakah ini mengindikasikan Pak Dr. Nur Abadi bahwa kita memang masih kekurangan tenaga dokter begitu, terutama untuk di sejumlah daerah-daerah yang memiliki wilayah administratif yang luas seperti Kabupaten Bone ini?
8: Ya, sebenarnya dokter banyak dokter. Yang menjadi kendala itu adalah dari segi pemerintah daerah atau puskesmas sendiri untuk bisa merekrut mereka, menggaji mereka, ya. Dan selama ini kalau saya pantau di Bone ini, yang kebetulan menjadi wilayah saya sebagai ketua IDI, itu banyak dokter yang dibayar di bawah UMR. Dia cuma dikasih upah sesuai dengan jasa pasien yang mereka layani.
7: Yeah.
8: Tidak ada semacam fee begitu, komitmen fee yang besarannya cukup untuk itu, sehingga banyak dokter-dokter yang sudah datang biasanya dia tinggalkan karena kurang penghasilannya begitu. Bahkan benar sekali tidak di bawah UMR lah. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau yang lulus tiap saat yang datang banyak, cuma itu yang mereka belum bisa bekerja di daerah begitu dengan gaji yang kecil. Ya, meskipun kita dengar-dengar sekarang kan akan ada Nusantara Sehat untuk mengisi tempat-tempat yang begitu, tempat-tempat terpencil, tetapi kan jumlah mereka terbatas juga yang sampai ke tempat kita.
7: Oke, artinya memang di sini Pak masih perlu komitmen begitu ya terkait dengan anggaran untuk bagaimana bisa mengakomodasi penghasilan yang layak begitu untuk tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga dokter ini yang akan ditempatkan di daerah-daerah terpencil begitu.
8: Iya, betul sekali. Itu yang belum terlihat komitmen dari pemerintah. Harusnya mereka kan bisa memberikan gaji yang yang cukup, yang layak untuk mereka bisa hidup di tempat itu melayani. Nah sekarang kan aturan kadang dilarang lagi mengangkat tenaga kontrak, sehingga mereka tidak ada lagi betul dari ini. Cuma mendapatkan jasa-jasa yang dari pelayanan di puskesmas.
9: Oke, lalu bagaimana kemudian ke depan supaya dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia, terutama mungkin yang ada di Bone, bisa menjembatani begitu Pak, terkait dengan masalah kekurangan tenaga dokter dan bagaimana memperjuangkan nasib-nasib dokter untuk bisa mendapatkan penghasilan yang layak supaya kemudian masalah pemerataan tenaga kesehatan sampai ke daerah-daerah terpencil ini, daerah tertinggal bisa teratasi begitu ke depan Pak.
8: Ya, kita selalu berkomunikasi dengan dinas kesehatan sebagai unsur dari pemerintah yang membidangi masalah kesehatan di Kabupaten Bone. Tapi yang terkendala itu tadi masalah dana. Rata-rata kan daerah juga sekarang punya dana kurang efisiensi di mana-mana. Itu juga sampai mereka pun tahu di dinas bahwa memang kayaknya tidak layak ini kita kasih ini, tapi tidak ada sumber dana yang bisa diberikan kepada dokter ini agar mereka bisa bekerja dengan tenang, bisa betah di satu tempat.
9: Baik. Apa terakhir mungkin harapannya Pak Dr. Nur Abadi untuk ke depan harapan untuk pemerataan kesehatan khususnya untuk tenaga-tenaga dokter ini Pak?
8: Iya. Saya sangat berharap kepada pemerintah bisa menghargai yang layak bagi tenaga-tenaga kesehatan secara umum, lebih terus lagi untuk dokter. Karena kalau kita melihat kan sekarang pemerintah memang kadang dia katakan kita kekurangan dana, tapi di sisi lain kita lihat mereka berlebihan gitu. Contoh di program NDG, uang di situ kan banyak dari orang, tetapi di sisi kesehatan sendiri, tenaga kesehatan yang melayani di daerah-daerah terpencil di daerah-daerah ini tidak diperhatikan secara baik begitu. Makanya harusnya ya pemerintah bisa melihat semua itu, karena kalau kesehatan tidak diperhatikan, biar mau dikasih makan yang enak itu kalau orang lagi sakit ya nggak bisa juga.
9: Baik, ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ketua ini Pak Dr. Nur Abadi atas waktunya bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
6: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar. Saya Risa Supratio beserta segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali bersama dengan rekan Fitriani di RRI Mamuju.
1: Iya, terima kasih rekan Risna, dan kita beralih ke informasi dari RRI Bau-Bau, ada rekan Rizka Harlina.
10: Terima kasih rekan Fitriani Umar dari RRI Mamuju. Dari Kota Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan adalah pergerakan penumpang dan kendaraan menggunakan layanan penyeberangan ASDP Cabang Bau-Bau pada momen angkutan Idul Adha 1447 Hijriah masih tergolong normal. Meski begitu, ASDP telah menyiapkan langkah antisipasi penambahan trip kapal apabila terjadi lonjakan penumpang. Berikut laporan Afriansyah.
11: Momen angkutan Idul Adha ini kita melihat ya tren sampai hari ini itu masih normal, belum terlihat peningkatan yang signifikan.
12: Pergerakan penumpang dan kendaraan pada layanan penyeberangan PT SDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau menjelang Idul Adha 1447 Hijriah masih tergolong normal. Hingga Selasa 26 Mei 2026, belum terlihat lonjakan signifikan di sejumlah lintasan penyeberangan utama. General Manager PT SDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau, Zulifan Ramadana Miraza mengatakan, kepadatan sempat terjadi di lintasan Labuan Amolengo pada Minggu 24 Mei 2026. Namun, kondisi tersebut masih dapat diatasi tanpa perubahan jadwal pelayaran.
11: Momen angkutan Idul Adha ini kita melihat ya tren sampai hari ini itu masih normal, belum terlihat peningkatan yang signifikan. Cuman kemarin tuh sempat di Amolengo Labuan ini sempat padat lah di hari Minggu. gitu ya. Cuman masih bisa terlayani normal sih, jadwal trip masih sama, tidak ada perubahan gitu.
12: Menurut Zulifan, ASDP telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan penumpang selama masa angkutan Idul Adha. Penambahan trip kapal akan dilakukan jika terjadi penumpukan kendaraan maupun penumpang di pelabuhan.
11: Kalau memang seandainya ada lonjakan, kami secara operasional akan menambah trip. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya ada penumpukan gitu ya, kami akan layani sampai habis.
12: Zulifan menjelaskan terdapat 4 simpul lintasan penyeberangan yang biasanya mengalami kepadatan saat momen libur keagamaan maupun libur panjang. Jalur tersebut yakni Kendari Langara, Amolengo Labuan, Torobulu Tampo, dan Bau-Bau Wara. ASDP memperkirakan peningkatan arus penumpang kemungkinan terjadi pada hari Idul Adha hingga setelah pelaksanaan kurban. Dari sisi armada, seluruh kapal saat ini beroperasi normal, hanya KMP Pulau Rubia yang belum melayani pelayaran karena masih menjalani docking tahunan dan dijadwalkan kembali beroperasi pada 1 atau 2 Juni 2026. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Fitriani Umar.
1: Ya, terima kasih rekan Rizka dari Bau-Bau.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Gema Sarti Pati Maju Sekorwil 4. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda menyapa rekan Yuni Safira dari RRI 4. Ya, selamat sore.
14: Baik, selamat sore rekan Fitriani di RRI Mamuju.
1: Ya, silahkan laporan.
14: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Gandeng APH Lapas Luwuk gelar razia halinar, yakni handphone, pungutan liar, dan narkoba, sekaligus perkuat pengamanan Idul Adha. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
15: Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Luwuk bersama aparat penegak hukum APH melaksanakan razia besar-besaran di seluruh kamar hunian warga binaan sebagai bagian dari penguatan keamanan dan ketertiban sekaligus pengamanan perayaan Idul Adha. Kegiatan tersebut melibatkan petugas pemasyarakatan, unsur kepolisian dan TNI dengan sasaran utama pemberantasan halinar, yaitu handphone, pungutan liar dan narkoba di lingkungan lapas. Razia dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam mendukung komitmen nasional menciptakan lapas dan rutan bersih dari halinar, sekaligus menegaskan arahan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Tengah. Kepala Lapas Luwuk Muhammad Bahrun mengatakan, sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi langkah strategis dalam menjaga kondusivitas lingkungan lapas, terlebih pada momen Idul Adha yang identik dengan meningkatnya aktivitas di dalam lapas.
16: Jadi itu adalah kegiatan rutin yang sudah biasa dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Luwuk dalam rangka memastikan tidak adanya alat komunikasi ilegal, tidak adanya penyalahgunaan obat-obat terlarang, maupun menjamin bahwa tidak ada barang-barang yang kemudian rentan untuk mengganggu situasi keamanan dan ketertiban. Ini kan juga pas momen mau hari raya, jadi kita memastikan bahwa pelaksanaan hari raya di tahun ini, blok hunian juga dalam kondisi steril, kemudian juga menyangkut hari pelaksanaan kunjungan hari Kamis dan Jumat juga kita pastikan semua warga binaan juga dalam keadaan lingkungan yang bersih, tidak ada penyalahgunaan alat komunikasi ilegal, tidak ada penyalahgunaan obat-obat terlarang dan sebagainya. Pesukan kita di Sulawesi Tengah ditargetkan 2 hari. Cuma kita mengambil waktunya tidak bersamaan. Kalau tempat lain kan mungkin harinya hari Rabu dan Kamis, lebaran pertama. Cuma di Luwuk ini lebaran kedua. jadi hari Kamis dan Jumat.
15: Melalui razia yang berlangsung aman dan kondusif tersebut, Lapas Luwuk bersama aparat penegak hukum menegaskan komitmennya untuk terus memperketat pengawasan dan mengintensifkan razia rutin demi menjaga stabilitas keamanan, termasuk selama pelaksanaan perayaan Idul Adha di lingkungan pemasyarakatan. Rahmawati Tani melaporkan.
14: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini mewakili tim yang bertugas, saya Yuni Safira dan juga Arthur Tandipayuk dari RRI Ampana. Kembali ke RRI Mamuju ada rekan Fitriani.
1: Iya, terima kasih rekan Yuni Safira. Selanjutnya ke RRI Bone ada rekan Andi Imran. Selamat sore.
17: Selamat sore Fitri.
1: Iya, silakan.
17: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Pemerintah Kabupaten Bone menyalurkan 46 sapi kurban menyasar petugas kebersihan hingga wilayah pesantren di Kabupaten Bone. Berikut laporan Suryani Arifin.
18: Ekor sapi kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Puluhan hewan kurban ini dari seluruh pegawai di lingkup Pemkab Bone, mulai dari dinas, badan sekretariat, PDAM hingga rumah sakit daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan distribusi hewan kurban akan diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk para petugas kebersihan, pondok pesantren hingga warga di wilayah terpencil seperti Telulimpoe dan Bontocani. Untuk menjamin keamanan konsumsi, seluruh sapi telah melewati pemeriksaan medis ketat oleh dokter hewan dan dinyatakan sehat serta memenuhi syarat. Tidak hanya itu, Pemkab Bone juga menerjunkan personel gabungan dari Satpol PP dan komponen cadangan untuk mengawal proses penyembelihan hingga penyaluran daging di lapangan.
19: Distribusi ke pertama mulai dari cleaning service sampai ke pesantren dan masyarakat yang daerah seperti Telulimpoe dan Bontocani. Alhamdulillah kondisi sapi kurban yang kita siapkan sudah memenuhi persyaratan dan sudah diperiksa dari kesehatan hewan, dokter hewan.
18: Melalui aksi sosial ini, Bupati berharap ibadah kurban para ASN dapat membawa keberkahan luas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bone.
17: Informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone, saya Andi Imran beserta tim teknik Herma Wangsa. Pamit, kita kembali ke rekan Fitri di RRI Mamuju.
1: Ya, terima kasih rekan Andi Imran dari RRI Bone. Selanjutnya dari RRI Mamuju hari ini ada informasi tentang harga ayam potong naik jelang Lebaran Idul Adha. Omset pedagang ikut naik dan kami akan tersambung dengan rekan kami Nur Asmi Saleh. Iya, halo. Iya, mendengar kami sementara menghubungi rekan kami di sore hari ini. Rekan Asmi yang akan melaporkan tentang harga ayam potong naik jelang Lebaran Idul Adha. Omset pedagang ikut naik. Ya, kami beralih ke fitur pendengar dari RRI Kendari ada rekan Jihan Binasir. Selamat sore.
20: Selamat sore rekan Fitriani.
1: Ya, silakan laporannya.
20: Ya baik, untuk informasi dari RRI Kendari yaitu kita akan mengikuti ya program feature dengan judul Ladang Harapan Budidaya Jamur Tiram Deden Sutopo bersama Aisyah Zaharini.

0: alam sempit dan teriknya matahari menjadi pundi-pundi rupiah. Itulah kisah inspiratif dari Pak Dedan Sutopo, seorang akademisi dari Fakultas Peternakan Universitas Haloleo yang sukses membudidayakan jamur tiram di Baruga dalam waktu kurang lebih 4 bulan. Di balik rakana yang lembab, jamur tiram tumbuh perlahan. Tidak banyak yang melirik pembudidayaan ini di Kendal, nilai jualnya tergolong tinggi dibanding daerah lain.
1: Saya tertarik dengan jamur tiram. Pertama, di Kendari itu budidaya jamur tiram itu masih sedikit. Dan saya lihat untuk pasarnya ini masih terbatas juga, tapi harganya itu dia tinggi dibandingkan di Jawa.
0: Di Pulau Jawa, harga jamur tiram relatif terjangkau. Per kilogramnya berkisar antara Rp15.000 hingga Rp25.000. Seiring banyaknya petani dan distribusi yang sudah mapan, kondisi berbeda justru terlihat di Kendari. Di kota ini, jamur tiram dijual dengan lebih tinggi, yakni Rp55.000 hingga Rp70.000 per kilogram.
1: Jawa dia harganya mungkin kisaran sekitar Rp15.000 sampai Rp25.000 per kilo, bisa tembus sampai dari Rp55.000 sampai dengan kurang lebih itu.
0: Selisih harga jamur tiram yang cukup menjadi motor penggerak utama bagi menekuni budidaya ini. Namun, ia tidak serta-merta menjual jamur mentah ke pasar luas. Di Kendari yang belum terlalu akrab dengan jamur tiram, Pak Dede memilih jalan yang lebih strategis.
1: Saya untuk saat ini, untuk jamur tiram, saya fokuskan untuk di rumah makan, supply di rumah makan, itu dia kita olah menjadi jamur crispy dan jamur tumis jamur.
0: Di balik dapur dan rak-rak jamur itu, Pak Dede juga menyimpan rahasia teknis yang tak kalah menarik, terutama soal pengelolaan modal di tengah iklim Kendari yang panas. Menurutnya, tantangan suhu bukan alasan untuk menyerah. Ia menyiasatinya dengan cara sederhana namun efektif.
1: Kendari ini, walaupun panas, produksinya tetap bagus dikarenakan dia mengatur suhu ruangnya supaya dia berada di bawah 30 derajat Celcius dengan memperbanyak mungkin kelembaban air di bawah tanah supaya dia tidak terlalu panas, dengan pasang atap lumpia supaya dia tidak terlalu panas di dalam gitu.
0: Dengan modal awal baklok sekitar 9 juta, Pak Deden berhasil mengumpulkan dana hingga 18 juta hanya dalam waktu 2 bulan.
1: Kalau untuk kemarin kita baklok itu sampai kita modal itu 9 juta, ini sudah terkumpul dana kemarin itu sudah 18 juta ini selama 2 bulan.
0: Dari rumah makan ke meja makan, dari strategi sunyi hingga peluang besar, Pak Dede membuktikan bahwa usaha kecil bisa berkembang asal tahu cara ini melaporkan.
2: Triani.
3: Iya, terima kasih rekan Rizka Harlina dari rekan Jihan Binasir dari RRI Kendari. Iya, dan pendengar, informasi tadi sekaligus menjadi Informasi terakhir di Gema Saripati Maju di hari ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Kemudian juga melalui siaran program 4, kami informasikan bahwa hari ini untuk kumandang azan maghrib di wilayah Kota Palu dan sekitarnya pada pukul 18.03. Untuk itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebelum kumandang azan maghrib, kita dengarkan akan hadir pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ronawati M. Amin, Surah Fatir ayat 29.

0: Rifa, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
1: Istighfar, bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, bang.
2: Jaka!
1: Astagfirullah.
2: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
1: Bapak.
2: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
1: Pak, istighfar, pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, pak.
2: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
0: Tapi pak, bukan begini caranya.

0: Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kamu membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Karena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini?
0: Allah,
1: tidak
0: Pak.
1: Ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Enggak, Pak.
1: Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
0: Astagfirullah.

0: Wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak. Namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya rabbal alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pada Gar dan juga pemirsa official YouTube RRI Palu. Malam hari ini kita bersama-sama dalam sebuah program yang tentunya menghadirkan komunitas-komunitas inspirasi ya. Dan untuk malam hari ini saya bahagia dan beruntung sekali bisa bersama-sama dengan orang-orang muda yang diberikan amanah dan juga tingkat kepedulian tentang yang namanya literasi baca itu ya. Karena dari nama mereka ini Teras Baca Nasana ya. Oke, nanti kita akan spill ya siapa-siapa saja yang hadir di sini. Tapi kayaknya gak enak ya kalau saya memperkenalkan. Kita langsung aja kenalan bersama mereka ya. Apa kabar dan selamat malam untuk teman-teman dari Teras Nasana untuk malam hari ini. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, sangat luar biasa. Alhamdulillah perjalanannya di ke studio lancar ya.
1: Iya,
0: enggak terkendala hujan.
2: Ya, hujan tadi sempat hujan juga.
0: Sempat hujan ya. Tapi itu tidak menjadi kendala dan karena begitu sangat luar biasa besar ya harapan dan juga keinginan kalian untuk memperkenalkan Teras Baca Nasana ini sehingga walaupun cuaca kurang sedikit mendukung ya, tapi tidak mematahkan semangat kalian untuk hadir. Terima kasih sekali lagi ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol dan juga tentunya mengenali ya lebih jauh lagi tentang Teras Baca Nasana ini. Kalau dari namanya sih filosofinya ini sebuah ruang yang biasanya ini digunakan untuk bersantai ya, area teras ya. Kemudian kalau baca ya sudah pasti ya, ini berkaitan dengan sesuatu yang bisa menjadi inspirasi kita. Bacaan itu kan banyak gitu ya. Nasana artinya perasaan senang gitu ya. Oke, kalau saya salah terkait dengan filosofi ini mohon saya diperbaiki ya. Oke, untuk malam hari ini siapa-siapa saja yang hadir boleh diperkenalkan. Silakan dari yang pertama di bagian tengah.
1: Iya, saya Rani Astrini Mointi sebagai founder Teras Baca Nasana.
0: Oke, Kak Rani sebagai founder ya. Kemudian di sebelahnya Kak Rani yang masya Allah tabarakallah Umi ya.
3: Perkenalkan saya Atika.
0: Atika ya. Oke, dan penjaga pengawal sendiri ya karena dia paling tampan sendiri.
4: Oke, perkenalkan saya Ananda Pratama.
0: Sebagai?
4: Saya sebagai sekretaris di Teras Baca Nasana. Dan untuk saat ini kita lagi ada program dan kebetulan saya sebagai project leader dari programnya.
0: Oke, kita akan ngomong-ngomong ya soal program. Ini kayaknya yang paling menguasai tentang program ini ya. Oke, mungkin saya ke foundernya dulu ya, Kak Rani ya. Kak Rani, apa yang membuat Kak Rani kemudian juga teman-teman gitu ya tergelitik hatinya untuk membentuk komunitas Teras Baca Nasana ini?
1: Iya, awal mulanya Teras Baca Nasana ini sebenarnya namanya masih Nasana Class.
0: Oh, Nasana Class.
1: Iya, Nasana
0: ya.
1: Class.
0: Oke.
1: Ada berapa kali perubahan nama sampai kita mentok di Teras Baca Nasana. Nah, latar belakangnya waktu di 2018 di September ya, di bencana Pasigalau itu.
0: Oke.
1: Ketika itu kan kami juga jadi korban, kami tapi alhamdulillah selamat waktu itu. Nah, ketika pasca bencana 5 hari setelah bencana itu kan kami diminta untuk pulang kampung ya sama orang tua. Diminta untuk pulang karena kondisi Palu sangat tidak kondusif waktu itu kami pulang. Tapi di kampung ini kami berpikir, ya Allah, kami sudah dikasih keselamatan sama Allah, masa kita berdiam diri dengan kondisi Palu sementara kita sudah tinggal cukup lama di Palu, kita belajar di Palu, masa ketika Palu butuh kita lari begitu. Jadi 5 hari saya mengamankan suasana hati orang tua, saya kemudian pamit ke orang tua, mak izin mau balik ulang ke Palu jadi relawan di sana. Nah, itu agak berderai-derai air mata waktu itu karena situasi kan masih belum aman.
0: Benar.
1: Jadi hitungannya itu 10 hari ya pasca bencana saya kemudian balik kembali ke Palu untuk ikut jadi relawan. Waktu itu terpikir karena kita sering berkegiatan dengan anak-anak waktu itu sebelum-sebelumnya ketika masih mahasiswa bergabung dengan anak-anak, berkegiatan dengan anak-anak. Kemudian terpikir, oh kayaknya harus bikin gerakan yang kita coba untuk fokus ke anak-anak. Dalam pikiran saya ketika itu, bangunan sekolah boleh hancur, tetapi semangat untuk belajar, semangat untuk bercita-cita bagi anak-anak penyintas itu tidak boleh ikut terkubur dengan bangunan yang runtuh.
0: Masya Allah, gitu. Sangat luar biasa sekali ya, Karani yang mempunyai sebuah tekad, kemudian juga mengalahkan rasa takut ya, dan juga tentunya bagaimana meyakinkan keluarga di tengah situasi yang tidak main-main ya, karena memang posisinya sedang dipenuhi dengan rasa khawatir gitu ya. Apalagi kalau dilihat untuk apa ya, situasinya memang masih penuh dengan kecemasan ya kita pada saat itu, dan mungkin kami pun belum berpikir gitu ya kita mau melakukan apa gitu ya. Tapi sesuatu yang luar biasa, Karani dan juga teman-teman ini, awalnya mungkin Karani sendiri ya, atau sudah memang sudah ada kontak sama teman-teman, yuk kita bangkit bersama, yuk kita menjadi sesuatu yang istilahnya berdaya gitu untuk kemaslahatan, ya, atau gimana?
1: Waktu itu memang aktif di Kornas Kohati, jadi karena di Kornas Kohati kita membawahi teman-teman Kohati Cabang, Kohati Cabang Palu. Waktu itu memang idenya masih ide sendiri, kemudian saya coba untuk mengajak teman yang punya frekuensi yang sama dari Aksara Senja, kawan saya. Saya bilang kita bikin gerakan dan dia mengiyakan. Lalu saya kemudian mengontak teman-teman Kohati yang waktu itu sudah pulang kampung juga. Saya minta untuk mereka balik semua. Saya bilang, ayo kita balik semua, kita harus ada menjadi bermanfaat untuk adik-adik di sini, untuk anak-anak di tenda-tenda pengungsian. Kita jangan lari dari Palu. Dan alhamdulillah mereka ya dengan drama juga yang luar biasa, pamitan ke orang tua, alhamdulillah diizinkan untuk ke Palu. Dan kita kemudian rapat bersama, kita susun rencana ke tempat daerah pengungsian mana yang kemudian kita sasar, kita rame-rame setelah itu.
0: Oke, jadi memang dengan ajakan itu, apakah Karani sendiri sedikit mengalami kendala gitu dalam meyakinkan mereka untuk proyek yang sangat luar biasa ini?
1: Kalau kendala untuk meyakinkan teman-teman, saya alhamdulillah tidak begitu merasa terkendala. Mungkin memang karena Allah yang kemudian buka hatinya teman-teman untuk kita sama-sama di Palu, kita sama-sama untuk di tenda-tenda pengungsian menangani anak-anak gitu.
0: Berarti Karani ini bisa dikatakan bahwa usia dari komunitas ini ya, ini dari 2018. Walaupun mungkin perubahan namanya itu di tengah-tengah perjalanan ya, bisa dikatakan seperti itu?
1: Iya.
0: Oke, luar biasa lama ya. Sama hitungannya kayak peristiwa tsunami ya.
1: Iya.
0: Ini berarti sudah masuk di tahun ke 8 ya?
1: Iya, kita bergeraknya waktu itu kan gerakan spontan sih. Gerakan spontan, masih anak-anak kelas nanti di 2020 baru saya kemudian setelah hasil kontemplasi ya cukup panjang, banyak masukan, ini harusnya dipatenkan begitu, harus continue gerakannya. Yang saya mengontak beberapa orang, saya tanya kalau misalnya kita bikin ada strukturnya kira-kira teman-teman mau bergabung. Alhamdulillah responnya teman-teman luar biasa. Maka pada 19 Agustus ya 2020 itu kemudian kami kumpul di pusat laut, di situ baru kita susun struktur, kemudian kita rancang agenda-agenda yang bisa kita eksekusi sama-sama.
0: Jadi
1: hitungannya di 2020
0: ya. Berarti sekitar 6
1: baru mau 6 tahun ke-6 ya.
0: Tahun ke-6, masuk ke tahun 6 ya.
1: Iya.
0: Nah, kita sudah sedikit mengetahui bagaimana asal dan muasal ya, sampai terbentuknya sebuah wadah yang sangat luar biasa ini ya, yang juga tentunya bergerak di bidang sosial ya.
1: Iya, sosial.
0: Saya tuh tadi mendengarkan cerita Karani di awal itu, saya ngebayangin kayak ini semacam healing terapi untuk anak-anak ya.
1: Iya, pendampingan
0: psikososial ya, yang menghilangkan rasa trauma mereka ya. Nah, gimana respon mereka ketika pada saat itu?
1: Ya, alhamdulillah kita dengan anak-anak jadi mereka senang, mereka bahagia. Itu kenapa kemudian namanya Nasana. Kita cari apa sih bahasa? Kan saya kan bukan orang Kaili ya.
0: Oh, aslinya mana, Kak?
1: Asli Luwuk.
0: Luwuk.
1: Iya, betul.
0: Oke, yang terkenal dengan ikan kering itu.
1: Ya, betul, ikan kering bagaimana ya?
0: Bagaimana ya, kan? Jadi respon mereka cukup luar biasa ya.
1: Dan alhamdulillah waktu kita kegiatan di sana itu kan listrik terbatas ya, Kak ya.
0: Ah, itu dia. Situasi. Ini mungkin bisa jadi salah satu suka dukanya gitu ya.
1: Listrik terbatas, tapi kemudian ada yang rela mobil truknya dipakai untuk itu di jadi sumber listrik begitu.
0: Oh, wow. Sangat luar biasa. Masih ingat gak mobil siapa itu?
1: Mobil sesama pengungsi juga waktu itu.
0: Oh gitu. Aduh, luar biasa. Terima kasih ya. Itu bapak atau ibu? Yang sama ini? Bapak ya?
1: Bapak.
0: Kalau misalnya bapak dengerin RRI ya malam hari ini, apa yang bapak lakukan itu ternyata masih sangat luar biasa, tersimpan di memori dari teman-teman dari Teras Baca ini ya. Oke, luar biasa. Semoga itu menjadi amal jariah ya. Amin. Oke, kita sudah banyak hal, mungkin hanya separuh ya baru yang kita ketahui. Dan tentunya malam hari ini kita juga ingin tahu dong terkait dengan hal-hal apa saja, misalnya dalam pengenalan yang pertama tentang Nasana ini gitu ya, untuk meyakinkan bahwa okay, kita nih menjadi sebuah, bisa dikatakan organisasi, bisa dikatakan semacam komunitas juga gitu ya, yang mempunyai peran yang tentunya bukan hanya, apakah ini hanya untuk urusan anak-anak saja atau juga ini punya program tersendiri gitu, misalnya kalian punya program kerja gitu. Ini berarti siapa nih? Anan ya?
2: Anan.
0: Oke, silakan Anan.
2: Iya, cukup banyak sih kalau program-program dari Nasana.
0: Iya.
2: Ya, yang dari awalnya memang teman-teman fokusnya ke psikososial anak-anak.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Tapi makin kesini kita juga banyak bergerak di dunia literasi.
0: Oh, oke.
2: Okay. Seperti tiap tahun itu teman-teman di Teras Baca Nasana rutin buat agenda di bulan Ramadan. Namanya itu
0: gak lama lagi ya, insyaallah.
2: Iya, insyaallah. Okay. Namanya itu kegiatannya Safari Mengabdi.
0: Safari Mengabdi.
2: Safari Mengabdi.
0: Kenapa namanya Safari Mengabdi?
2: Ya, sebenarnya apa ya, latar apakah belakang
0: ini bentuk dari apa sih namanya, kegiatan kalian gitu, dari kalian sendiri kita mengabdi untuk negeri atau apa nih?
2: Iya, seperti itu sih.
0: Okay.
2: Jadi sebenarnya latar belakang teman-teman Nasana ini orangnya suka jalan-jalan sih.
0: Oh, suka.
2: Iya, suka jalan-jalan.
0: Oh, kalau orang Kaili bilang itu bapontan.
2: Bapontan.
0: Oke. Topan jaya, tapi enggak apa-apa. Untuk sesuatu yang positif gitu ya.
2: Betul.
0: Oke, jadi itu juga yang mempermudah mungkin ya. Tidak ada kendala setiap misalnya ada kegiatan di mana, kalian selalu siap gitu ya.
2: Betul.
0: Karena pada dasarnya memang suka gitu dengan kegiatan-kegiatan traveling seperti itu ya.
2: Betul.
0: Oke. Program apa nih yang saat ini sedang digarap ya, yang bisa dikatakan ini program yang tentunya sangat besar manfaatnya, dan juga mungkin proyek ini sudah disiapkan dari beberapa waktu atau seperti apa, adakah?
2: Iya, ada. Ini program yang seperti saya bilang tadi itu namanya Safari Mengabdi.
0: Oke. Okay.
2: Ini sementara teman-teman lagi persiapkan programnya, soalnya di bulan Ramadan nanti kita akan buat sama-sama.
0: Itu keliling atau ada di stay di satu tempat, kakak?
2: Itu nanti kita stay di satu tempat.
0: Okay.
2: Dan alhamdulillah di bulan Ramadan tahun ini itu kita sudah masuk di session 5-nya.
0: Session 5.
2: Ya.
0: Berarti ini sudah menjadi agenda kegiatan tetap ya?
1: Iya, rutinan
0: ya, setiap tahun ya.
2: Iya.
0: Dan itu dilaksanakan setiap menjelang
2: bulan Ramadan.
0: Bulan Ramadan ya. Oke, luar biasa. Nah, ini biasanya nih kalau ada kegiatan gak mungkin dong bisa berjalan tanpa ada support gitu ya. Yang paling tahu support itu kan bagiannya ini ya, Kak Atika ya. Gimana nih Kak Atika untuk mengajak kolaborasi ataupun juga mencari dukungan agar program-program ini tentunya bisa berjalan gitu. Apakah selama ini ketika ada kendala gitu?
3: Kalau untuk kendala sejauh ini belum ada kendala.
0: Alhamdulillah.
3: Lancar
0: ya. Biasanya berkolaborasi dengan pihak-pihak mana saja ini? Pemerintah kah atau misalnya lembaga masyarakat kah, atau seperti apa?
3: Lembaga-lembaga masyarakat
0: ya. Sudah pernah berkolaborasi dengan pemerintah atau dinas terkait gitu?
2: Sudah, tapi
1: sejauh ini dengan pemerintah desa ya.
0: Pemerintah desa ya. Oh, untuk pemerintah daerah kita?
2: Pemerintah daerah belum.
0: Belum ya. Mungkin bisa menjadi terobosan di 2026 gitu ya. Karena kan kalian bergerak di, bisa dikatakan juga sih bergerak di bidang pendidikan juga gitu ya. Pendidikan ataupun literasi gitu ya. Kan banyak dinas, ada dinas pendidikan gitu ya, yang bisa diajak untuk sharing gitu ya, dan juga lebih mengembangkan lagi untuk sebuah proyek yang mungkin bisa dikolaborasi ke depannya menjadi sebuah kerjasama yang lebih meluas lagi manfaatnya. Sudah pernah mencoba itu atau bagaimana?
1: Kalau sepanjang pengamatan saya, kalau kita mau berkolaborasi dengan pemerintah, mungkin kita harus punya apa ya, legal standing ya, punya akta notaris. Gitu. Tapi sejauh ini kami sudah coba berupaya untuk membuat akta notaris, tapi kan situasi kami itu dilema ketika kita kumpul-kumpul uang, uangnya ada, ini dilema kita mau pakai bikin akta atau kita berkegiatan gitu. Itu dilemanya kita. Jadi setelah timang-timang, oh, kayaknya lebih bermanfaat kalau kita bikin kegiatan. Semoga suatu saat kita bisa kumpul lagi untuk bikin akta gitu.
0: Tapi kan kalau misalnya sebuah legalitas itu kan perlu ya kak ya?
1: Iya betul.
0: Perlu, karena mengingat kedepannya ini kan gak mungkin hanya habis di kegiatan gitu ya. Tapi harus ada sebuah legalitas yang istilahnya mengkukuhkan kalian tuh adalah sebuah wadah ya, ya, ataupun organisasi yang memang ini bidangnya memang bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Adakah keinginan untuk itu?
1: Kalau keinginan untuk legal itu sudah dari awal-awal kita pengen sekali legal. Hanya ya kita sudah coba untuk beberapa hal, kita sudah rencana untuk bikin rekening publiknya. Kemudian kita juga sudah komunikasi juga dengan waktu itu dengan Pak Kadisor Perpustakaan untuk bikin NIB dan segala macamnya. Kita punya keinginan untuk bisa segera legal, tapi satu-satunya kendala kita adalah persoalan keuangan. Tapi kita yakin kita pasti bisa.
0: Pasti
1: hanya
0: bisa.
1: Persoalan waktu saja. Insya Allah kita bisa.
0: Kita selalu harus optimis gitu ya, dan berbaik sangka bahwa pasti bisa. Gak boleh ada kata gak bisa katanya.
1: Iya.
0: Harus bisa ya.
1: Harus bisa.
0: Oke. Nah, dengan hadirnya kalian gitu ya di tengah-tengah masyarakat tentunya, adakah momen, kita bercerita momen seru nih ya, momen seru sepanjang wadah kalian ini terbentuk ya, adakah momen yang menurut kalian tuh ini kayaknya momen yang akan kita ingat sepanjang masa gitu dari pengalaman kalian, selain kalian tuh apa ya, terbentuknya itu pada saat momen 2018 itu ya.
1: Sejauh ini pengalaman yang seru kayaknya di tiap tempat yang kita datangi itu punya kesan mendalam sendiri gitu. Dari agenda rutin kita safari mengabdi, jadi di tiap-tiap desa yang pernah kita datangi itu punya kekhasan sendiri gitu. Ketika kita ke daerah Siverkiu sana di Sipeso Donggala, itu kami menyeberang di jembatan gantung yang papan-papannya sebagian sudah lepas.
0: Itu masuk daerah pedalaman gak sih?
1: Ya dia di desa, naik dari desa Oti ya. Terus ke atas itu desa Sipeso, kemudian Siverkiu itu lumayan. Di sana situasinya kita lewat itu di jembatan gantung yang itu papan-papannya sudah banyak yang jatuh. Jadi
0: agak
1: ngeri-ngeri
0: ya.
1: Sedap
0: agak
1: gitu.
0: Ngeri-ngeri ya. Tapi dari kalian sendiri bagaimana respon perangkat wilayah misalnya di desa-desa yang kalian kunjungi, kemudian respon masyarakat ataupun respon anak-anak di sana ya terkait dengan kegiatan yang kalian laksanakan?
1: Ya, sejauh ini kita alhamdulillah diterima ya, tidak ada penolakan, ada kendala-kendala. Paling anak-anak bertengkar, kita yang aduh kayaknya kemarin jelaskan ke orang tuanya ini, sementara kayaknya mereka bertengkar.
0: Biasanya bertengkarnya kenapa sih kak?
1: Ya kadang
0: rebutan buku.
1: Iya, rebutan buku atau mungkin sendal pas turun dari apa ya, dari tempat kegiatan sendalnya disenggol, jatuh, dikira disengaja, bertengkar lagi. Ada saja anak-anak
0: gitu. Oh, seperti itu lah. Dunia anak-anak gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, kemudian ketika kegiatan itu, kalian biasanya selain menyediakan buku, apalagi nih? Kan pasti butuh support yang namanya. Kalau anak-anak ya, itu selain buku yang mereka baca, apa adakah juga cemilan-cemilan semacam itu?
1: Ya, yang kalian
0: kuliah 11 ya, ada ya.
1: Ya, kita selalu menyiapkan itu sederhana mungkin, tapi kita harus tetap bawa untuk anak-anaknya.
0: Oke. Okay. Nah, di situ kan peran dari kerjasama gitu ya, bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Adakah kalian membuka semacam orang tua asuh gitu ya? Misalnya donasi dari orang tua asuh untuk anak-anak yang memang perlu perhatian dan juga dukungan dalam urusan literasi ini, karena kan kegiatan yang sudah mulai jarang ya dilakukan, bahkan hampir mendekati tidak ada lagi gitu ya. Tapi walaupun mungkin masih skala persentasenya itu bisa dihitung gitu ya, karena kan sekarang sudah dunianya dunia gawai ya, pasti anak-anak terkontaminasi dengan hal itu. Nah, gimana kalian mentreatment anak-anak ini agar yuk luangkan waktu kalian yuk untuk menumbuhkan kebiasaan membaca. Ada enggak trik-trik ataupun strategi yang kalian gunakan untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak ini, dan juga nanti kita akan tanya ke bendaharanya gitu ya, gimana untuk misalnya dalam kegiatan itu kan perlu disupport gitu ya. Oke, gimana?
1: Ya, kalau untuk menumbuhkan minat baca anak-anak itu kan selain kita menyampaikan pentingnya membaca, kita juga ajak mereka untuk paling sering sih kita membaca nyaring ya buat anak-anak. Jadi satu kelompok kecil, kita misalnya ada 40 anak, kita bagi 10-10, terus ada kakak asuhnya, nanti kakaknya yang membacakan buku, kemudian anak-anak diminta untuk merespon, seperti itu ceritanya. Kita kadang dari cerita yang kita bacakan, kita tanya beberapa hal, kita kasih reward ke mereka yang bisa menjawab gitu, untuk memancing semangat mereka, antusias mereka gitu.
0: Oke. Kalau bicara soal apa ya istilahnya keterlibatan anak-anak ini ya, respon orang tua senang?
1: Iya, yes, yes. Tentunya senang karena akhirnya anak-anak punya kesibukan yang berarti begitu.
0: Oke, jadi memang di sini juga mereka terbantu gitu ya, karena anak-anaknya bisa diberikan pengenalan tentang dunia baca. Biasanya bacaan-bacaan yang paling mereka favoritkan itu bacaan apa aja, Kak?
1: Kalau kami memang seringnya kalau turun safari, entah itu safari mengabdi atau safari literasi yang sederhana, kita tetap bawa buku bacaan anak, Kak, cerita anak. Ada kita alhamdulillah juga dapat bantuan buku dari Balai Bahasa. Itu kan bukunya Dwi Bahasa. Jadi kita pakai, kita cek di sana mereka kaili apa, kita cari buku yang Dwi Bahasa yang ada kaili tersebut gitu. Kaili Raika apa, kita cari bukunya.
0: Oh, kenapa mereka apakah apa ya, tidak terlalu sering menggunakan bahasa Indonesia atau seperti apa tuh, Kak?
1: Mereka pakai bahasa Indonesia, tapi kan kita juga mau menjaga, karena kan saat ini ya bahasa Kaili salah satu bahasa yang bakal terancam punah gitu, Kak. Jadi kita juga mau bahasa daerah, meski kami bukan, saya pribadi bukan orang sini, tapi saya punya tanggung jawab untuk kita bisa melestarikan bahasa setempat gitu, Kak. Jadi kita bawa buku juga yang ada bahasa Kailinya, yang Dwi Bahasa, bahasa Indonesia sama bahasa Kaili.
0: Oke. Nah, Kak Atika, setiap ada kegiatan ya, apakah setiap ada kegiatan ini Kak Atika selaku pihak yang memang bertanggung jawab gitu ya dalam bidang pendanaan gitu ya, mengurusi dana lah ya, ini juga istilahnya melibatkan semacam orang tua asuh kah, atau ada bantuan-bantuan sukarela seperti itu?
3: Ya, kalau bantuan sukarela dari teman-teman Nasana juga ada.
0: Oke.
3: Okay. Ya, dari kolaborator. Itu juga ada.
0: Oke, baik. Kemudian, apakah selama Kak Atika ini mengurusi terkait dengan pendanaan ini, hal apa yang paling dirasa sulit nih kayaknya untuk dilakukan? Dalam hidup tuh gak mungkin selamanya mulus gitu kan, dalam prosesnya pasti ada suka dukanya. Kita bicara dukanya dulu deh. Apa nih biasanya yang menjadi kendala besar, Kak?
1: Iya, kayaknya kita sejauh ini kendala untuk keuangan. Awalnya begini, Kak, jadi kami merancang kegiatan, kami selalu meyakini kebaikan akan menemukan jalannya. Kita tidak di awal menyusun kegiatan, kita belum sama sekali membahas soal pembiayaan. Soal dana itu hal yang kesekian yang harus dibahas. Kita harus bahas dulu konsep dan sebagainya gitu. Jadi sejauh ini kita kalau bikin kegiatan ada-ada saja teman-teman yang kadang yang kita tidak sangka-sangka, telepon, kak boleh minta nomor rekening, saya mau support untuk kegiatannya kakak, begitu. Begitu sih kak sejauh ini.
0: Kalian menggunakan media sosial juga nggak sih untuk istilahnya branding kalian, kemudian juga dalam mempost kegiatan-kegiatan kalian, agar tentunya apakah dalam postingan itu juga membuka open donate gitu semacamnya?
1: Iya, tapi itu diminimalkan ya, kak. Kecuali misal kita bersepakat ketika kita izin ke apa namanya, ke
2: pihak desa,
1: pihak desanya, bisa tidak kita galang untuk. Tapi memang kalau kita menggalang itu hanya untuk paket anak-anak.
2: Paket.
1: Kalau untuk operasional kami, kami tidak menggalang donasi begitu, kak. Kita tidak open donasi untuk kegiatan ini, tidak. Kita open donasinya untuk memang paket yang memang full itu sampai ke anak-anak. Untuk operasional kita kadang bazar, kita jual apa, terus patungan-patungan internal kita, pengurus, teman-teman jadi punya kelebihan. Alhamdulillah sudah banyak juga yang berpenghasilan meski tidak begitu banyak, tapi mereka support. Dapat teman-teman, alhamdulillah bisa terkumpul juga teman-teman yang kita ajak kolaborasi. Mereka kadang kak ini ada uang kasnya kami boleh untuk digunakan kegiatan.
0: Kalian menerapkan itu juga gak sih, uang kas atau dana organisasi semacamnya?
1: Kalau uang kas, cara kebijakan saya meniadakan uang kas, karena menurut saya sudahlah, teman-teman sudah merelakan waktunya, jangan lagi dibebani untuk hal-hal yang demikian. Nanti jatuhnya beban buat teman-teman, karena akan jadi kewajiban ya kalau uang kas mereka harus store sekian-sekian, meski awal-awalnya ringan, tapi kan kalau menumpuk jadi berat, jadi apa ya, tidak enak juga kita mau tagih. Sementara teman-teman sudah banyak hal yang mereka berikan, sudah banyak hal yang mereka lakukan untuk nasana begitu kan, nasana.
0: Oke. Hal apa yang tentunya menjadi mimpi besar dari teman-teman Teras Baca Nasana ini, yang sepertinya ini goals yang harus kalian wujudkan atau harus kalian buat gitu untuk future kedepannya dari Teras Baca Nasana ini?
1: Ya, kalau untuk internal kami, saya inginnya Nasana punya legal standing, kita menjadi yayasan dan kita mandiri secara finansial, kita punya badan usaha sendiri yang itu membiayai operasional kami, dan saya punya keinginan teman-teman yang di Nasana itu tidak cari makan di luar, tidak harus bekerja di luar, mereka di Nasana mereka digaji.
0: Mengabdikan diri.
1: Iya, mereka mengabdi tapi mereka digaji, itu keinginan terbesar saya. Nah, untuk di eksternal kita pengen punya satu lokus yang betul-betul kita intervensi full ya, agar meningkatkan kesejahteraan mereka dengan penguatan literasi.
0: Setiap kegiatan yang kalian lakukan, kalian mengajak kolaborasi wadah ataupun organisasi ataupun komunitas lainnya, sejauh ini?
2: Iya, setiap kali kegiatan kita selalu ajak teman-teman organisasi-organisasi, komunitas-komunitas.
0: Siapa-siapa aja yang udah pernah diajak kolaborasi? Ya,
2: kalau di kampus biasanya ada lembaga doa kampus, teman-teman di sana, di eksternal ada teman-teman HMI, dan ada juga beberapa komunitas-komunitas teman-teman literasi.
0: Iya, karena banyak juga ya.
1: Iya, jadi semakin banyak yang terlibat, semakin banyak kepentingan yang terakomodir gitu. Jadi kayak kalau Nasana turun sendiri, kita palingnya bisa dengan anak-anak misal. Tapi kalau misalnya kita mengajak teman-teman yang lain, mungkin pemudanya juga bisa disentuh. Kita ajak lagi yang lain, mungkin orang tuanya juga bisa jadi sasaran kegiatan. Jadi semakin banyak yang terlibat, semakin banyak kepentingan yang terakomodir.
0: Kalau dari pengalaman kalian gitu ya, melihat respon anak-anak ya, anak-anak yang memang mungkin tidak semua sih tersentuh dengan yang namanya gawai gitu ya, tapi kalian punya gak sih semacam trik pendekatan gitu ya yang dilakukan agar anak-anak ini bisa menumbuhkan minat baca mereka di zaman yang sudah serba wow, sangat digital sekali dan berperang dengan AI saat ini?
1: Sebenarnya kalau kita mau istilahnya mengharamkan gawai buat anak-anak itu tidak mungkin ya. Jadi paling edukasinya daripada main game, mending tontonannya dialihkan dari tontonan-tontonan yang kayak ada kan animasi anak yang itu mengandung nilai-nilai edukasi, kita arahkan untuk itu. Kalau dengan kita sama-sama, memang itu mereka non gadget ya. Ketika berkegiatan kami memang tidak boleh main gadget gitu. Nanti mungkin pulang di rumah ya baru mereka main lagi, tapi kita coba untuk sampaikan.
0: Kalian melibatkan orang tua enggak sih dalam hal treatment seperti itu?
1: Kita paling kalau untuk kita kumpul kesibukan mereka, kemudian karena kan seringnya kita kegiatan di desa-desa, orang tua kan punya kesibukan mereka, kebun dan sebagainya. Yeah. Tapi kita manfaatkan ketika nongkrong-nongkrong depan depan rumah, kita coba berdiskusi, tanya tentang anak-anak juga ketika malam ya, malam habis tarwi itu kan biasanya tidak langsung bubar orang tua. Nah, kita coba
0: bincang-bincang
1: ringan gitu.
0: Oke, dan sejauh ini respon mereka cukup positif. Oke, Kak Atika, Kak Rani dan juga Kak Anan ya. Ini tentunya banyak di luar sana mungkin yang ingin juga gitu ya, remaja-remaja ataupun juga pemuda-pemuda yang ingin menjadi sesuatu yang bermanfaat di tengah masyarakat. Apakah kalian sendiri sebagai organisasi yang sudah lebih dahulu ada gitu ya, dan gerak di bidang sosial dan kepedulian ini, punya pesan ataupun mungkin punya tips untuk teman-teman kaula muda gitu ya, agar bisa memanfaatkan istilahnya kesempatan untuk bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat di usia yang begitu sangat produktif ini, apalagi di zaman yang sekarang ini, waduh, gak eksis gimana gitu ya. Silakan, masing-masing boleh, kan pasti punya pendapat yang berbeda-beda.
1: Tapi ketum.
2: Ibu founder dulu.
0: Ibu founder dulu.
1: Oke, saya kalau mau menasihati sih tidak bukan kapasitas kami. Jadi memang sifatnya ajakan gitu. Kawan-kawan sekalian, jadi usia kita ini ada batasnya gitu. Tapi coba kita untuk melakukan hal-hal yang itu ketika usia kita sudah selesai, tetapi nama kita masih tetap abadi dalam ingatan orang-orang dengan hal-hal baik yang pernah kita lakukan gitu.
0: Oke. Wow. Sangat simpel tapi nyentuh gitu ya. Menyadarkan kita. Kemudian
2: iya. Kita ketika
0: ini bisa jadi quotes ini. Gimana nih, Kak?
2: Satu hal yang sering saya impikan ketika sudah tidak ada di dunia ini adalah ada hal yang bisa orang kenang. Ada hal yang positif, orang bisa tahu, orang bisa kenang. Oh, ternyata cikal bakal dari kebaikan-kebaikan ini adalah misalnya anak gitu.
0: Iya.
2: Saya senantiasa mengimpikan hal-hal itu. Jadi itu jadi semangat saya juga dalam berbuat kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu, itu selalu jadi semangat.
0: Oke.
2: Okay. Juga mengajak teman-teman teman-teman pemuda Kota Palu setengah itu, ayo impikan hal itu dan mari jadi sama-sama penggerak kebaikan. Mari menjadi sama-sama pemuda yang bermanfaat untuk bangsa kita.
0: Amin. Sama-sama menjadi penggerak ya, pemuda yang bisa bermanfaat. Oke, kemudian Kak Atika.
3: Kalau saya dari kesimpulan dari semuanya, bermanfaat kepada orang
0: lain. Ya. Kepada orang lain ya. Karena tentunya ini menjadi sebuah hal yang bisa menggerakkan apa ya, banyak hal ya, kalau kita menyentuh sudah di bagian perasaannya gitu ya. Karena wah, mungkin apa yang dikatakan oleh Anan dan juga Kak Rani ini hampir sama gitu ya, menjadi sesuatu dan tentunya ketika orang mengingat dan menyebut nama ini yang terlintas, wah, mereka tuh sangat ini ya, sosoknya yang ini, hal-hal yang baik lah yang selalu diingat gitu ya. Oke, Kakak, mungkin ada pesan dari kalian sendiri sebagai komunitas menginspirasi untuk teman-teman yang di luar sana.
1: Apa ya?
0: Kalian buka open recruitment untuk tambahan anggota enggak sih?
1: Kalau untuk teman-teman
0: sekarang jumlahnya berapa?
1: Sekarang yang
0: aktif,
1: sebenarnya kita banyak sih, ada 20-an ya, tapi yang tertinggal di Palu hanya beberapa saja, 10 orang.
0: Oke, 10 orang. Oke.
1: Kalau untuk open volunteer, di tiap kegiatan kita selalu membuka diri kalau ada yang mau ikut sama-sama, ayo kita bareng-bareng.
0: Gitu, Kak. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari Teras Baca Nasana ya, yang sudah luar biasa berbagi cerita kemudian juga inspirasi di hari ini. karena memang mungkin banyak organisasi-organisasi di luar sana ataupun komunitas-komunitas di luar sana ya. Tapi tentunya masing-masing punya tujuan gitu ya. Tujuan kalian sangat mulia, bagaimana menjadi sesuatu yang bermanfaat ya, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang-orang di sekitar, apalagi khususnya untuk pendidikan literasi baca ya. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Rani, Kak Atika, Kak Anan ya, sudah berbagi hal yang sangat luar biasa. Mungkin kami juga boleh dibantu di RRI ketika misalnya ada teman-teman komunitas lain yang menginspirasi juga, kami boleh dikontak ya.
1: Oh ya, siap.
0: Oke, jadi kita bisa sama-sama menumbuhkan dan juga memperkenalkan ya, bahwa pemuda-pemuda Sulawesi Tengah itu adalah pemuda-pemuda yang bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Oke, sekali terima kasih untuk ya, waktunya. Sukses selalu untuk teman-teman dari Teras Baca Nasana ya. Insya Allah kita akan dipertemukan lagi di event-event lain. Nanti Ramadan kita di calling-calling ya.
1: Oh,
0: kalau untuk kegiatan-kegiatannya ya, mungkin ada yang bisa di-sharing ataupun juga kita turut serta juga ya, mensupport ya. Oke,
1: okay.
0: Pendengar, inilah akhir dari perbincangan kami bersama dengan teman-teman dari Teras Baca Nasana. Semoga menginspirasi dan yang pasti jadilah sesuatu yang berguna ya, dan juga bermanfaat, karena usia muda itu kan gak akan kembali lagi. Dia betul, hanya sekali aja diberikan kesempatan. Jadi kenapa tidak gitu ya, untuk memanfaatkan usia muda kita dengan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Saya Mika Alsum Jawas, pamit, dan juga teman-teman dari Teras Baca Nasana pamit. Sampai jumpa di lain waktu, lain kesempatan untuk sesuatu yang lebih menginspirasi lagi.

0: Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama pusat jaringan berita nasional Pro 3 turut menyebarluaskan warta berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha, Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
2: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
1: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
2: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
1: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
3: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
1: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi sekitar pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa, karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik.

0: dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya, dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saifuddin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahalul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sapi kurban dengan berat 800 kg, bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
2: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
3: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
2: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg. Untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
3: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
4: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut, lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
3: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan

0: Pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto usai rapat terbatas rapat hari ini, Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar 190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
3: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
4: Program magang nasional, disebutin ya?
5: Anggarannya berapa?
4: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
2: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
6: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
7: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
6: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, Development, Sumur Tua, dan sebagainya.
7: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60 hingga 65% produksi minyak nasional.
5: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHI untuk bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik, depannya kita gitu ya.
7: Diketahui hingga bulan April 2026, produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan, maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
8: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini, Selasa 26 Mei 2026, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen Tony Toharudin, dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan, hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, maupun satuan pendidikan, serta kepada murid. Menurutnya, data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten, dan kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
9: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
10: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
8: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat, yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata, yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34%, yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
11: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini?
12: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
11: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
12: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
13: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
12: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
14: Through this festival, you may have a chance to
15: Festival Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
16: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
15: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
17: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
15: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
17: Film pembuka kami adalah film Belgia.
15: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
1: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Furi Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narolita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narolita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
18: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
1: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi kembali hadir Dina menemani pendengar semua di malam hari ini ya. Malam yang luar biasa ini ya. Kita besok sudah siap-siap lebaran untuk sholat Idul Adha. Dan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi para pendengar kaum muslim dan muslimin tentunya. Sekaligus RRI Palu ini ya memberikan untuk pendengar semua, kita dengarkan takbiran Idul Adha tentunya di malam hari ini. Semoga untuk hari kemenangan ini ya di malam hari ini membawa berkah untuk kita semua, dan selalu ini ya kita bersyukur kepada Allah juga, kepada Tuhan sampai hari ini, malam hari ini luar biasa ini ya di Kota Palu. Tentunya suasananya, angin ini tadi kita lewat di luar ini semilirnya beda gitu ya. Adem hawanya, dan tentunya kita persiapan juga untuk besok ini ya, besok pagi untuk sholat Idul Adha. Untuk itu pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu ini untuk takbiran untuk Idul Adha bersama Dinda malam hari ini. Tetap di Pro 1, kalau informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji, pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam pendengar Pro Software dari Palu, karena informasi dan inspirasi tentunya malam hari ini bersama Dinden ya. Kita tadi sudah dengarkan takbir untuk Idul Adha tentunya, dan sekali lagi Dinda mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ini ya, 1447 Hijriah. Dan untuk pendengar semua, besok yang akan melaksanakan juga ini ya sholat Idul Adha, tentunya ini kalau untuk tipsnya bangunnya lebih pagi ya, karena sholat Idul Adha ini berbeda ini ya dengan Idul Fitri yang biasa mulainya lebih cepat gitu ya. Jadi kalau kita siap-siapnya agak kesiangan, takutnya tertinggal ini. Untuk itu semoga malam hari ini di ruang rindu tentunya sembari pendengar semua bersiap-siap untuk istirahat dan mempersiapkan sholat Idul Adha ini ya untuk besok, atau mungkin yang malam ini sedang baca doa juga ini ya kalau di Sulawesi Tengah tentunya tradisinya. Dan semoga semua dalam keadaan sehat, dan ini akan menemani pendengar semua malam hari ini di ruang rindu ini ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tentunya lagu-lagunya cukup lama ini, lagu-lagu 2000 sampai 2010 dan lagu-lagu Indonesia. Tadi kita sudah dengarkan lagunya dari Audi dan Jikustik ini. Waduh, ini lagunya tahun 2001 ini ya. Dan untuk pendengar semua boleh yang mau bergabung ini di lagu-lagu nostalgia ya, karena di bawah 2020 itu udah lagu-lagunya kita bisa bilang lagu jadul gitu kan. Tapi kalau didengarkan di 2026 ini cukup apa ya, nyaman di telinga kita dan mungkin kembali lagi dong. Kalau lagu nostalgia itu akan memberikan kenangan tersendiri ya untuk pendengarnya tentunya. Dan pendengar tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi bersama Dinda malam hari ini. Semoga juga yang lagi di jalan ini ya malam-malam, semoga tetap selamat sampai tujuan. Mungkin yang lagi ngantuk, ini menepi dulu ya, karena keselamatan adalah hal yang utama. Tentunya semoga semuanya sehat dan dalam keadaan penuh syukur. Untuk itu pendengar, Dina akan berikan lagu-lagunya ini ya. Lagu 2006 masih masuk ini ya, karena 2000 sampai 2010. Kita dengarkan dulu nih. Ada dari Acha Septriasa juga boleh nih ya. Ada band juga. Tetap di Pro 1, kalau informasi dan inspirasi.

pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Satu RRI Palu karena informasi dan inspirasi masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ini ya. Lagu-lagu yang kita hadirkan di malam hari ini, lagunya di era 2000 sampai 2010 ini ya. Lagunya tadi ada Dewi Dewi ini, kalau di era 2000-an yang terkenal ada Dewi Dewi, Dewa ini, waduh, mungkin dulu sering kita dengarkan gitu ya. Dan untuk pendengar semua, boleh yang mau bergabung ini ya bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini, kami berikan waktunya ini ya. Kita dengarkan lagu-lagu sembari nanti Dinda pilihkan juga nih. Ada lagu dari Tompi, ada dari siapa nih, Ungu ya, di 2010 masih ada Ungu. Untuk itu pendengar tetap bersama kami, karena kita akan hadirkan nih lagu-lagu menemani malam hari ini ya. Di malam takbiran juga tadi kita sudah dengarkan di malam hari ini takbiran Idul Adha tentu.

0: Mendingan Pro Satu Era di Palu, karena informasi dan inspirasi masih di Ruang Rindu. Malam hari ini kita dengarkan ini ya, lagu-lagu nostalgia, tentunya lagu-lagu yang menemani kita di malam hari ini. Dinda akan menemani Ruang Rindu sampai nanti pukul 11 ini ya, pukul 23 waktu Indonesia Tengah tentunya. Masih ada kurang lebih 1 jam lagi nih ya, sembari kita mendengarkan lagu-lagunya yang Dinda pilihkan tadi ya. Silakan yang mau bergabung bersama kami, lagunya mau dengarkan lagunya siapa ini? Ada dari Kotak juga ada, lagunya di era 2010-an, lagu di era 2008 juga boleh nih ya. Ada dari, ada band tadi sudah, Afgan juga boleh nih ya, yang mau bergabung bersama kami. Halo, halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Oh iya, benar ini suaranya Kak Maya ini ya.
1: Maya Mbak
0: Dina. Masya Allah ya, Kak Maya, kabarnya baik?
1: Ya Alhamdulillah Mbak Dina, apa kabar nih?
0: Alhamdulillah, baik juga ini. Malam takbiran ini ya.
1: Iya, malam takbiran Alhamdulillah ya.
0: Iya, betul, Alhamdulillah ini sambil ya dengarkan lagu-lagu kenangannya nih ya Kak Maya ya. Besok ya, jangan lupa ini Kak Maya, jangan sampai kita kesiangan ini ya.
1: Iya.
0: Untuk sholat Idul Adha. Iya.
1: Hari Idul Fitri kan ini.
0: Betul, ya, betul Kak Maya. Iya.
1: Hari rayanya.
0: Iya. Di Gorontalo ramai nggak ini, ada takbiran nggak di sana?
1: Takbiran sih cuma di masjidnya.
0: Nggak ada takbir keliling ini ya?
1: Nggak ada. Kalau biasanya kan hara Idul Fitri sih.
0: Oke. Iya, budayanya ini ya, kalau takbir keliling pas Idul Fitri aja ini ya.
1: Iya. Terus lagi budaya
0: yang
1: pasang
0: tumbilotohe
1: kayak gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Malam pada 27 Ramadan biasanya gitu. Tradisi Gorontalo. Iya, oke.
0: Oke, Kak Maya mau dengarkan lagunya siapa nih?
1: ST12
0: judulnya?
1: Iya, Kebesaranmu.
0: Kebesaranmu ini ya, lagunya cocok sih kayaknya kita dengarkan ini ya. Oke, Kak Maya.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semoga Kak Maya juga sehat ini ya, bersama keluarga di sana di Gorontalo tentunya. Dan yang mau bergabung ini ya, ada Kak Maya dari Gorontalo. Dengarkannya ini sudah pasti lewat RRI Digital ini ya. Kita coba terima satu lagi nih untuk pendengar kita. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Surabaya.
0: Oh, Pali nih, waduh suaranya kecil ini. Oke, suaranya kecil ini, suara saya terdengar ini Pali.
2: Iya,
0: suaranya Pak Ali kecil ini ya. Oke, Pak Ali, ini lagi apa ini Pak? Sembari apa ini Pak? Dengarkan RRI.
2: Lagi duduk-duduk.
0: Lagi duduk-duduk ya Pak ya? Iya. Masya Allah.
2: RRI Pro 1.
0: Iya, tadi kita sudah putarkan ya Pak ya untuk takbirannya, dan sekarang di Ruang Rindu tentunya ini suaranya kecil ini Pak Ali. Boleh coba dibantu ini Pak, mau dengarkan lagunya siapa ini Pak Ali?
2: Lagu di era tahun berapa ya?
0: 2000 sampai 2010 ini Pak Ali.
2: Lagunya Tip X boleh?
0: Tip X?
2: Iya.
0: Judulnya apa ini Pak?
2: Pria Tampan.
0: Pria Tampan, waduh. Nanti kita coba carikan ini lagunya Pria Tampan ini. Ini khusus untuk diri sendiri atau buat yang mendengarkan ini apa ya? Oke, terima kasih Pak Al. Nanti kita coba bantu carikan ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini walaupun suaranya tadi kecil ini ya, tapi terdengar ya untuk Pak Ali. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah tentunya. Kita dengarkan dulu nih yang sudah di request, ada dari ST12, Kebesaranmu.

0: datang pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi. Kita masih di Ruang Rindu ini ya. Tadi request dari Pali dan Kak Maya dari Gorontalo sudah kita putarkan ini ya di malam hari ini. Lagunya lagu di era 2000 sampai 2010 tentunya pendengar, menemani kita di malam yang Masya Allah ini ya. Kita bilang malamnya tenang, syahdu, aduh. Dan pendengar silakan bergabung bersama kami tentunya di Ruang Rindu malam hari ini. Boleh ya untuk dengarkan lagunya sama-sama ini. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Halo,
0: Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Dinda.
0: Iya, Bunda Asmarani.
1: Iya.
0: Lagi bapak apa ini Bunda?
1: Iya, lagi dengar-dengar Mbak Dinda.
0: Waduh, lagi duduk-duduk santai nih ya, sembari nunggu tidur ini ya Bunda ya.
1: Iya.
0: Mau dengarkan lagunya siapa ini Bunda?
1: Lagunya Leto.
0: Leto, judulnya apa nih Bun?
1: Sandaran Hati.
0: Sandaran Hati, ini lagunya masih masuk ini ya?
1: Iya, tahun 2010.
0: 2010, iya benar. Ternyata lagunya Leto ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi. Kita masih mendengarkan Ruang Rindu ini ya. Lagunya lagu di era 2000 sampai 2010. Tadi kita sudah dengarkan juga ini dari Leto, ada dari The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Aduh, malam-malam ini lagunya sendu semua nih ya, ditemani lagu-lagu kenangan tentunya. Ada dari Kotak juga, Selalu Cinta ini. Lagunya boleh untuk pendengar semua yang mendengarkan di malam hari ini, atau mungkin sudah siap-siap prepare untuk beristirahat ini, karena besok kita bangun lebih awal begitu ya, untuk melaksanakan juga ini sholat Idul Adha. Dan setelah itu sambil menyaksikan ini ya, kurban untuk pemotongan sapi atau kambing ini di Sulawesi Tengah tentunya. Dan untuk pendengar semua, silakan yang bergabung bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu tentunya. Ini lagu-lagunya tadi kita sudah hadirkan ini ya, ada 2000, lagu 2000-an sampai 2010 ini pendengar ya. Dan boleh bergabung bersama kami, silakan Dinda menemani pendengar semua, atau lagunya Dinda pilihkan aja ini. Ada lagunya dari Agnes Monica, boleh nih ya. Kita sudah lama juga nih tidak mendengarkan lagu-lagu Indonya dari Agnes Monica. Ada lagunya dari Glenn Freddy juga ini ya. Boleh kita dengarkan untuk malam hari ini pendengar. Dina masih menunggu dan kita dengarkan lagu-lagunya ini di era 2004, ada boleh nih ya, 2005 juga boleh, bersama dengan Ruang Rindu Pro 1. Waduh, kita dengarkan lagu Agnes Monica dulu ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam Bu Haja.
3: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Hei, kok tahu dia itu?
1: Siapa?
0: Yang mana lagi ini, Kak?
1: Itu,
0: yang kemarin ada baku bawa daun kau, Dan.
1: Oh, dia.
0: Hei, jangan memang lagi kau baku teman dengan dia.
1: Kenapa dan dia?
0: Apa dia itu jelek sifatnya?
1: Astaga.
0: Pokoknya dia bisa dipercaya orang.
1: Begitu dan dia orangnya.
2: Baru saya tahu, Le.
3: Hey, ladies, jangan begitu. Belum tentu apa yang kamu bilang itu betul. Bisa jadi dia tidak begitu. Jangan menghakimi tanpa bukti. Fitnah itu namanya.
4: Hentikan ujaran kebencian dan fitnah. Berbaik sangkalah dengan sesama kita.
3: Eh, betulkah dia begitu itu?
1: Mulai lagi.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar, kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar. Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru ketika Mbah Sarno membetulkan sepatu.

pagi buru-buru. Syukurlah Pak kalau gitu. Ya sudah Pak, terima kasih ya Pak ya. Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbak Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah. Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. Maaf mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh mas. Sudah pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal pak. Untung bapak membiarkan saya pergi dulu. Tapi ini terlalu banyak mas. Saya bayar soal sepatu 5.000 rupiah pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

Dengar Pro 1 RRI Palukan informasi dan inspirasi. Selamat malam, selamat beristirahat. Dinda hadirkan ruang inspirasi untuk mendengar semua. Setelah kita mendengarkan ruang rindu, tentunya ruang inspirasi kita untuk bermusabah diri sejenak ini ya, sembari kita bersiap-siap untuk istirahat. Dan yang sedang melakukan perjalanan juga di malam hari ini, semoga selamat sampai tujuan ini ya. Mungkin yang mau mudik karena besok merayakan juga Hari Raya Idul Adha. Dan untuk itu pendengar, Dinda pamit undur diri terlebih dahulu untuk menemani pendengar semua tentunya di malam hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rasa bersyukur, dan selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati untuk lagu-lagu di malam hari ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, "Tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku." Tuhan menjawab, "Tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran." Tuhan menjawab, "Tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan." Tuhan menjawab, "Tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu." Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, "Tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku." Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, "Tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal." Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, "Hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari. Pimpinan dan seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program Masatu kembali menjumpai Anda untuk membawakan acara siaran pada hari ini, Rabu 27 Mei 2026, melalui pemancar FM 90,8 MHz, AM 1035 kHz, serta dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda mendengarkan siaran kami. Tim Palung Pagi ini saya Joko Nurjaya Sujari bersama Tenis Studio dan Juan Jordan Kintu akan menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah untuk edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah, mengawali pertemuan kami bersama Anda untuk pagi ini, kita akan ikuti bersama pengajian Ayat Al-Quran yang akan diantarkan oleh Hajah Masri Abdul Ghani Surah Taubah ayat 103 hingga 106 dan akan kami lanjutkan dengan Takbir Idul Adha 1447 Hijriah pagi ini.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini. Selanjutnya kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti Lintas Sulawesi Tengah.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Kalau misalnya di lapangan nanti kita temukan ada yang masih menggunakan seperti yang tidak kita sarankan, ya paling kita mengingatkan.
2: Banyak masyarakat yang sudah mempunyai kelebihan, kalau bisa berkorbanlah. Karena korban ini sangat menjanjikan dia itu.
3: Untuk wilayah Sulawesi Tengah, untuk sampai beberapa hari ke depan masih berpotensi terjadi curah hujan hingga sedang.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia, Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini menyalurkan hampir 100 ekor sapi untuk masyarakat, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan Presiden yang akan disalurkan melalui Masjid Raya Baitul Hairat. Hujan yang mengguyur Sulawesi Tengah dalam beberapa pekan terakhir berdampak terhadap tingginya curah hujan, dipicu oleh perkembangan gelombang Kelvin dan belokan angin. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya, Rabu 27 Mei 2026, bersama saya Joko Nurcahyo Sujari. Pendengar, kita awali dengan berita yang pertama untuk pagi ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini menyalurkan hampir 100 ekor sapi untuk masyarakat, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan Presiden yang akan disalurkan melalui Masjid Raya Baitul Hairat. Selengkapnya berikut laporan Muhammad Sidik.
5: Pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan masing-masing 5 ekor sapi yang tersebar di 13 kabupaten kota, termasuk 1 ekor sapi bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia yang akan diserahkan di Masjid Raya Baitul Hairat Sulawesi Tengah setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menjelaskan, jumlah sapi kurban milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini sebanyak 65 ekor sapi. Selain itu, terdapat sekitar 25 ekor sapi milik perusahaan swasta yang disalurkan melalui pemerintah untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Sehingga untuk jumlah hewan kurban pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini hampir mencapai sekitar 100 ekor sapi.
6: Setiap kabupaten itu kita memberi 5 ekor sapi. Jadi kalau 13 kabupaten kota berarti 65 ekor. Itu ya, itu khusus dari pemerintah daerah ya. Kemudian ya kalau saya hitung-hitung, kemudian juga banyak sekali yang dari pihak ketiga, perusahaan-perusahaan yang memberikan korbannya di melalui Pemda untuk disalurkan. Kurang lebih sekitar yang saya terima ini sudah hampir 25 ekor. Jadi hampir kurang lebih hampir 100 lah.
5: Sementara itu, sebagai penanggung jawab distribusi sapi bantuan kemasyarakatan Presiden, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah saat ini menyiapkan sekitar 1.500 kupon kurban untuk masyarakat di sekitar Masjid Raya Baitul Hairat yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, sekitar 800 masyarakat telah tercatat sebagai penerima manfaat. Saat ini, panitia kurban masih terus melakukan pendataan warga penerima manfaat melalui pihak RT dan panti asuhan yang nantinya akan disesuaikan dengan jumlah hewan kurban yang ada di Masjid Raya Baitul Hairat. Pelaksana tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Rustam Arifuddin menjelaskan, sebanyak 8 ekor sapi telah dipastikan siap disembelih di Masjid Raya Baitul Hairat, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan Presiden, sapi sumbangan dari Gubernur Sulawesi Tengah, hingga sapi milik Menteri dan anggota DPR RI, juga akan disembelih melalui panitia kurban Masjid Raya Baitul Hairat.
7: Di kupon kita siapkan 1.500, tetapi kita lihat dulu keadaan sapi berapa jumlahnya semuanya, lalu penerima juga kita sementara verifikasi semua. Iya, untuk sementara ini Pak Presiden punya itu sudah ada 1 ekor, kemudian Bapak Gubernur juga ada, kemudian Bapak anggota DPR RI Pak Muhyiddin Said juga 1 ekor. Ini ada dari Pak Menteri Hukum dan HAM Pak Andi Atga Supratman 1 ekor. Ya, kemudian ada yang berserikat 7 orang itu 1 ekor sapi. Lalu ada 3 ekor juga itu sedekah dari Masjid Raya. Jadi untuk mereka yang belum dapat nanti akan diberikan sendiri oleh Masjid Raya, dibeli 3 ekor. Jadi jumlah ada 8 ekor ini.
5: Adapun untuk proses penyembelihan hewan kurban akan langsung dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Sementara untuk distribusi daging kepada masyarakat dijadwalkan mulai berlangsung pada siang hari melalui penyaluran hewan kurban baik milik Presiden maupun pemerintah daerah. Diharapkan dapat tersalurkan secara merata kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah yang membutuhkan.
4: Kantor Kementerian Agama Kota Palu mendukung program Eko Kurban yang digagas pemerintah kota dan akan menurunkan tim khusus untuk memantau distribusi daging kurban. Laporan Miftahul Jannah.
8: Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kota Palu menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah Kota Palu dalam mewujudkan pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah tanpa sampah plastik dan ramah lingkungan atau yang dikenal dengan Eko Kurban. Kebijakan ini sebelumnya telah resmi diterbitkan melalui Surat Edaran Wali Kota beberapa waktu lalu. Kepala Kantor Kemenag Kota Palu, Ahmad Hasni, menuturkan pihaknya siap berpartisipasi aktif untuk mengawal regulasi tersebut di lapangan. Personel dari Kemenag Kota Palu akan diturunkan di berbagai titik saat momen Idul Adha hari ini untuk memantau penyembelihan dan pendistribusian daging.
1: Kita hanya bisa menghimbau dan tentunya insya Allah bukan cuma sekedar menghimbau, nanti pada harinya juga kita akan melakukan mungkin monitoring. Ya paling tidak kita berusaha kalau misalnya di lapangan nanti kita temukan ada yang masih menggunakan seperti yang tidak kita sarankan, ya paling kita mengingatkan, ayo ini kan juga untuk kebaikan kita semua, bukan untuk kami-kami juga kan.
8: Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Ibnu Munzir, mengungkapkan fokus utama dari imbauan tersebut adalah untuk mengurangi timbulan sampah plastik sekali pakai yang biasanya melonjak saat pembagian daging hewan kurban. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk mengganti penggunaan kantong plastik hitam dengan wadah tradisional seperti anyaman bambu atau besek, bingga, hingga wadah yang dapat digunakan kembali atau reusable.
9: Plastik itu memiliki keunggulan sudah praktis dan murah, tapi efekasi jangka panjangnya itu banyak sekali. Karena itulah kita sebenarnya mendorong supaya faktor kesehatan dan kebersihan ini dorong. Daging itu jauh lebih higienis apabila itu disimpan tanpa ada campuran dari bahan kimia berbahaya seperti pada plastik hitam, itu sangat berpotensi sebenarnya terjadinya karsinogen. Tapi kalau dikata kita menggunakan bahan-bahan alami, itu menjadi lebih ramah lingkungan.
8: Selain penggunaan plastik sekali pakai, regulasi Eko Kurban ini juga mengatur terkait manajemen limbah hewan kurban. Dalam aturan tersebut, masyarakat dan panitia kurban dilarang untuk membuang darah atau jeroan sisa pemotongan hewan ke sungai atau badan air karena berisiko merusak ekosistem air dan mencemari bahan baku air bersih warga. Untuk itu, metode penimbunan mandiri didorong agar proses pasca penyembelihan lebih higienis dan ramah lingkungan.
4: Berbagi kebahagiaan di momen Hari Raya Idul Adha, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palu menambah jam kunjungan bagi keluarga warga binaan dengan tetap mengedepankan aturan yang berlaku. Laporan Nita Surbakti.
10: Momen Hari Raya Idul Adha menjadi momen membahagiakan bagi seluruh umat muslim, baik yang mampu berkurban maupun yang menerima kurban. Hal bahagia ini juga dirasakan warga binaan di Lapas Kelas 2 Palu, di mana jam kunjungan akan dibuka meski hari libur. Kepala Lapas Kelas 2 Palu, Makmur, mengatakan, meski tidak ada pemberian remisi, namun momen ini tetap menjadi hal membahagiakan bagi warga binaan, mengingat usai mengikuti sholat id, pihaknya akan membuka jam kunjungan bagi keluarga yang ingin berbagi kebahagiaan bersama di dalam lapas. Diakui bila di hari biasa jam kunjungan hanya sampai jam 12, maka di momen Hari Raya Idul Adha, pihaknya menambah jam kunjungan hingga jam 4 sore.
11: Salat ini di dalam sini, di lapangan, sama dengan Idul Fitri yang kami lakukan kemarin.
12: Jam besuk normal atau ada pertambahan, Pak?
11: Pertambahan waktu.
12: Ya.
11: Jam 8 sampai jam 4 sore. Hari biasa kan biasanya cuma jam 8 sampai dengan setengah 12 siang.
10: Kepala Lapas Kelas 2A Palu, Makmur, menambahkan, selain menambah jam kunjungan, pihaknya juga akan membagikan daging kurban bagi keluarga warga binaan, di mana kupon kurban diberikan kepada warga binaan. Diakui tahun ini pihaknya akan melakukan kurban sapi sekitar 5 ekor, di mana selain dibagikan, pihaknya juga akan menyediakan menu lebaran bagi warga binaan, dengan harapan hal ini mampu mengobati rasa rindu warga binaan terhadap keluarga, khususnya yang tidak dikunjungi karena alasan jarak yang jauh.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Hari Raya Idul Adha menjadi momen penting untuk memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat sebagai bentuk ibadah dan memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas. Laporan Dika Deandika.
13: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat, sehingga umat Islam yang memiliki ekonomi lebih diajak untuk ikut berkurban demi berbagi kepada masyarakat kurang mampu. Imam Besar Masjid Agung Baitur Rahim Kota Palu, Idris Lamatoro, menjelaskan, Ibadah kurban bukan sekedar menjalankan syariat agama, namun juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial dan kepedulian antar warga. Menurutnya, setiap tahun panitia berupaya memastikan daging kurban diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Untuk menjaga ketepatan sasaran, panitia berkoordinasi dengan RT dan kelurahan dalam pendataan warga penerima. Data tersebut juga diperbaharui setiap tahun agar distribusi lebih akurat, sementara pembagian menggunakan sistem kupon guna menghindari kerumunan dan mempermudah penyaluran.
2: Nah, kita juga tidak bisa tentukan sekian ekor, enggak. Itu tergantung dari hajatnya mereka-mereka ini yang mau korban itu. Jadi kalau untuk membeli, kita adakan pembelian sendiri dari masjid itu tidak ada. Kita cuma menunggu pemberian dari mereka-mereka yang berkorban itu. Nah, itu yang kami harapkan kepada masyarakat yang sudah mempunyai kelebihan, kalau bisa berkorbanlah. Karena korban ini sangat menjanjikan dia itu.
13: Meski demikian, Idris mengungkapkan jumlah hewan kurban yang

0: Adha dengan keikhlasan dan kebersamaan.
1: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, ibadah kurban kembali menjadi pengingat bagi umat Islam tentang pentingnya keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Anggota Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tojo Una-Una Hamdi Mahdin menyebut bahwa kurban bukan sekedar ritual penyembelihan hewan, tetapi memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam. Menurutnya, ibadah kurban merupakan bentuk ketakwaan dan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kisah tersebut menjadi simbol kepatuhan dan ketulusan dalam menjalankan perintah Allah.
2: Sebelum kita berbagi dengan orang lain, yang paling penting dasarnya adalah upaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah tidak menerima dagingnya, tidak menerima darahnya. Yang Allah terima dari kalian adalah ketakwaan. Apa yang kita dapatkan dari harta itu bukan semata-mata kerja keras kita, tapi itu semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah, kita keluarkan sebagian harta tersebut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Selain memiliki dimensi spiritual, Hamdi juga menilai Idul Adha menjadi momentum memperkuat persaudaraan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Melalui pembagian daging kurban, masyarakat diajak untuk saling berbagi kebahagiaan, terutama kepada warga yang membutuhkan.
2: Ulama katakan daging kurban misalnya pembagiannya bisa dibagikan kepada fakir miskin. Yang kedua, bisa dibagikan kepada tetangga kita, kerabat kita, bahkan meskipun dia tidak miskin. Mengikat persaudaraan ya dengan tetangga kita misalnya yang sudah lama tidak bertegur sapa, kita kirimkan daging akhirnya bertegur sapa. Syariat ini memang kalau diamalkan insya Allah akan merekatkan hubungan antar sesama umat manusia, terutama antar sesama umat Islam.
1: Hamdi Mahdin berharap nilai-nilai yang terkandung dalam Idul Adha dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat yang lebih peduli, ikhlas, dan memiliki solidaritas sosial yang kuat. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Menggandeng aparat penegak hukum atau APH, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Luwuk menggelar razia Halinar sekaligus memperkuat pengamanan Idul Adha. Kembali dilaporkan Rahmawati Tani.
1: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Luwuk bersama aparat penegak hukum APH melaksanakan razia besar-besaran di seluruh kamar hunian warga binaan sebagai bagian dari penguatan keamanan dan ketertiban sekaligus pengamanan perayaan Idul Adha. Kegiatan tersebut melibatkan petugas pemasyarakatan, unsur kepolisian dan TNI dengan sasaran utama pemberantasan halinar, yaitu handphone, pungutan liar dan narkoba di lingkungan lapas. Razia dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam mendukung komitmen nasional menciptakan lapas dan rutan bersih dari halinar, sekaligus menegaskan arahan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Tengah. Kepala Lapas Luwuk Muhammad Bahrun mengatakan, sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi langkah strategis dalam menjaga kondusivitas lingkungan lapas, terlebih pada momen Idul Adha yang identik dengan meningkatnya aktivitas di dalam lapas.
3: Jadi itu adalah kegiatan rutin yang sudah biasa dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Luwuk dalam rangka memastikan tidak adanya alat komunikasi ilegal, tidak adanya penyalahgunaan obat-obat terlarang, maupun menjamin bahwa tidak ada barang-barang yang kemudian rentan untuk mengganggu situasi keamanan dan ketertiban. Ini kan juga pas momen mau hari raya, jadi kita memastikan bahwa pelaksanaan hari raya di tahun ini, blok kunian juga dalam kondisi steril, kemudian juga menyangkut hari pelaksanaan kunjungan hari Kamis dan Jumat juga kita pastikan semua warga binaan juga dalam keadaan lingkungan yang bersih, tidak ada penyalahgunaan alat komunikasi ilegal, tidak ada penyalahgunaan obat-obat terlarang dan sebagainya. Pasukan kita di Sulawesi Tengah ditargetkan 2 hari. Cuma kita mengambil waktunya tidak bersamaan. Kalau tempat lain kan mungkin harinya hari Rabu dan Kamis, lebaran pertama. Cuma di Luwuk ini lebaran kedua, jadi hari Kamis dan Jumat.
1: Melalui razia yang berlangsung aman dan kondusif tersebut, Lapas Luwuk bersama aparat penegak hukum menegaskan komitmennya untuk terus memperketat pengawasan dan mengintensifkan razia rutin demi menjaga stabilitas keamanan, termasuk selama pelaksanaan perayaan Idul Adha di lingkungan pemasyarakatan. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Hujan yang mengguyur Sulawesi Tengah dalam beberapa pekan terakhir berdampak terhadap tingginya curah hujan.

0: dipicu oleh perkembangan gelombang Kelvin dan belokan angin. Laporan Iketut Wiranata.
1: Sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah dalam beberapa pekan terakhir diguyur hujan dalam intensitas tinggi, sehingga mengakibatkan banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah seperti Kabupaten Parigi Motong, Donggala, Sigi, dan Kabupaten Morowali Utara. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Mutiara Sisal Jupri Palu, Lilik Hardianto dikonfirmasi RRI menjelaskan, hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Sulawesi Tengah dalam beberapa pekan terakhir disebabkan adanya gelombang Kelvin, spasial MGO, dan belokan angin, serta dukungan anomali positif suhu muka laut di Teluk Tomini yang memberikan suplai uap air dalam pembentukan awan hujan.
2: Untuk wilayah Sulawesi Tengah, untuk sampai beberapa hari ke depan masih terpotensi terjadi curah hujan hingga sedang, Pak. Memang kalau untuk pekan ini dibandingkan dengan pekan lalu memang cenderung menurun, Pak. Jadi ada pergeseran dari gelombang ekuatorial, gelombang Kelvin, kemudian dari MGO sudah bergeser, jadi potensinya sudah menurun. Namun waspada untuk wilayah-wilayah di sekitar Teluk Tolo ya, dan sebagian di wilayah sekitar Teluk Tomini. Jadi seperti Morowali, kemudian Banggai, Morowali Utara, kemudian Parigi Motong, Poso, Tojounauna.
1: Lilik menambahkan, berdasarkan pantauan BMKG, hujan sedang dalam beberapa hari ke depan masih berpotensi terjadi di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah sekitar Teluk Tolo dan Teluk Tomini. Karena itu perlu peningkatan kewaspadaan terhadap dampak bencana banjir dan longsor.
0: Menunjang kelangsungan aktivitas di Pasar Rakyat Ampana, pemerintah Kabupaten Tojounauna berupaya memaksimalkan berbagai infrastruktur yang menjadi kebutuhan penunjang pasar.
3: Di tengah keterbatasan karena diperhadapkan dengan efisiensi anggaran, pemerintah Kabupaten Tojounauna terus berupaya memaksimalkan berbagai sektor produktif untuk menunjang aktivitas masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah daerah Tojounauna adalah infrastruktur pasar Ampana yang belum memadai. Keterbatasan sarana-prasarana pendukung seperti terminal menjadi perhatian serius Pemkab Touna. Bupati Ilham menyebut Pemkab Tojounauna merespon apa yang diharapkan oleh Asosiasi Pedagang Pasar Ampana, yang salah satunya adalah pembangunan terminal.
4: Untuk menunjang bagaimana pasar ini bisa lebih baik lagi ke depannya, lebih ramai lagi, kami sebagai pemerintah daerah sangat mensupport itu, dan apa yang menjadi permintaan daripada asosiasi bisa ada terminal di sini, kami juga mensupport itu.
3: Pemkab Touna tutur Bupati Ilham Lawido tidak menutup mata terkait keluhan dari warga, khususnya pedagang pasar yang telah didengungkan dari tahun ke tahun. Penyediaan atau pembangunan terminal di sekitar pasar memang bagian penting yang akan diupayakan oleh pemerintah daerah Tojounauna. Namun Bupati berharap keinginan masyarakat atau pedagang pasar ini bisa dimaklumi publik dengan adanya pemangkasan anggaran pembangunan oleh pemerintah pusat. Irsan Raginda melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik potensi pengembangan ternak sapi di Sulawesi Tengah bersama Susanti Akataba.
5: Dataran Napu di Kabupaten Poso dikenal sebagai kawasan 1000 megalit. Namun di balik itu, Napu juga menyimpan potensi besar di sektor peternakan sapi. Hamparan padang rumput yang luas dengan kondisi alam yang cocok untuk pengembangan ternak menjadikan kawasan ini memiliki peluang untuk dijadikan sentra peternakan sapi unggulan di Sulawesi Tengah. Sayangnya, besarnya potensi tersebut belum mampu berkembang maksimal. Konflik lahan akibat saling klaim kawasan pengembalaan masih menjadi persoalan utama yang dihadapi peternak. Di sisi lain, pola pengelolaan ternak yang masih tradisional serta minimnya infrastruktur pendukung menyebabkan pengembangan peternakan di wilayah Napu berjalan lambat. Sekretaris Desa Wasa, Alexander Kabi, mengatakan kawasan pengembalaan di Desa Wasa, tepatnya di dataran Napu, telah dikelola masyarakat sejak tahun 1978. Lahan seluas 814 hektar tersebut kini dimanfaatkan sekitar 125 peternak untuk mengembangkan ternak sapi dengan total populasi lebih dari 400 ekor sapi.
6: Ini sudah dikelola sejak tahun 1978. Kemudian sebelumnya itu sudah dikelola, namun belum dikelola sebaik mungkin. Nanti berkembang hari demi hari, ya, ada perhatian dari pemerintah. Kemudian cara pengelolaannya ini dibentuk kelompok. Jadi satu kelompok yang ada untuk mengelola peternakan ini. Di dalamnya peternakan ini mendatangkan juga PAD untuk desa Buasa. Pertama ada kesepakatan-kesepakatan yang dibangun oleh kelompok itu ketika mereka mungkin mengambil sapi itu, ada bagian-bagian tertentu yang diberikan kepada pemerintah, itu merupakan PAD. Ya. Kemudian ini juga sudah terus-menerus dikelola oleh masyarakat, khususnya kelompok yang ada di sini. Ini juga tidak lepas dari perhatian pemerintah. Sejak ini juga berdiri ini, kelompok ini, ada bantuan-bantuan pemerintah yang diterima oleh kelompok itu. Peternakan ini pengelolaannya saya bisa katakan masih belum modern, ya masih banyak ya tradisional lah begitu toh. Ya artinya pelan-pelan ini dibenahi bagaimana supaya peternakan ini makin hari makin baik. Dan pertama ini tempat, Bapak kan lihat sendiri tempat toh. Kemudian kondisi jalan toh. Ya. Kan salah satu akses yang menunjang ya. Untuk bagaimana meningkatkan potensi peternakan ini tentu akses jalan itu.
5: Pengembangbiakan ternak sapi di wilayah Sulawesi Tengah tidak hanya di dataran Napu. Beberapa wilayah juga mulai mengembangkan sektor peternakan dengan cara yang lebih modern. Salah satu peternak di Bulu BT, Desa Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Arvan mengungkapkan, para peternak terus berupaya meningkatkan kualitas genetik ternak melalui pengembangan sapi lokal Donggala dan sapi peternakan Ongol yang dinilai paling mampu beradaptasi dengan kondisi alam di Sulawesi Tengah. Bahkan secara perlahan, peternak mulai berupaya untuk menerapkan sistem peternakan modern dengan pendampingan penyuluh.
7: Saat ini berupaya untuk perbaikan mutu genetik sapi. Dari sapi sebelumnya itu sapi dengan kualitas kasta yang rendah, dengan adanya program dari pemerintah beberapa tahun terakhir ini, kami dapat cukup banyak ilmu untuk pengembangan sapi. Salah satunya itu peningkatan kualitas ternaknya.
8: Nah, jadi sapi yang saat ini dikembangkan di Bulu BT jenis sapi apa?
7: Kalau untuk saat ini yang kami kembangkan ada 3 jenis sapi. Satu yaitu sapi lokal sendiri, sapi lokal Donggala. Namun ada jenis-jenis sapi lokal yang punya kriteria kasta yang kurang baik. Ada dengan program pemerintah kami untuk peningkatan kualitas sapi, yaitu pemilihan bibit-bibit sapi Donggala yang cukup bagus. Kemudian kami pengembangan sapi peranakan Ongol atau PO. Ya, sapi PO ini sendiri juga mempunyai nilai jual yang cukup baik sekali. Kemudian 1 tahun terakhir ini kami juga sudah mulai coba untuk pengembangan sapi jenis sapi-sapi impor, sapi limosin dan sapi simental.
5: Potensi dataran Napu secara khusus dan wilayah Sulawesi Tengah secara umum memiliki potensi besar untuk pengembangan ternak sapi. Potensi ini berpeluang memberikan kontribusi terhadap ekonomi daerah melalui sektor peternakan. Namun hingga saat ini, mayoritas peternak masih mengembangkan sistem peternakan tradisional. Kepala Bidang Peternakan dan Penyuluhan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, Salman Ruslan, mengungkapkan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pengembangan sektor peternakan melalui program peningkatan sumber daya manusia peternak. Meski diakui pengembangan peternakan berskala besar, di dataran Napu secara khusus dan secara umum di wilayah Sulawesi Tengah belum dapat diwujudkan karena masih terbentur berbagai persoalan, baik itu persoalan lahan maupun infrastruktur.
9: Dari dulu hingga sekarang bahwa khususnya kita di Indonesia dan khususnya Sulawesi Tengah itu kan di sektor pertanian dan peternakan, Bu. Lebih dominan lah masyarakat kita di situ. Nah, karena kita sudah tahu basically-nya masyarakat di situ, ya memang sih tipe-tipe kembali lagi ke oknum, ke masyarakat, ada yang memang jiwa pertaniannya, peternakannya bagus. Kalau tidak dibilang, mau dibilang rasis atau diskriminasi, memang sih daerah-daerah transmigrasi itu top markotop memang dia dalam hal semangat untuk pengelolaan itu kami melihat. Artinya sarana prasarananya masih tradisional lah. Contohnya Bu, di beberapa lokasi kayak di Kota Raya, kayak di Mamo Salato, Morowali Utara, Parigi Motong, Toili, yang memang kita mencontohkan yang best practice yang baik lah. Contoh masyarakat di daerah transmigrasi itu banyak yang sukses melakukan inseminasi buatan Bu. Satu tahun satu ekor dengan bobot dan performance yang unggul semua itu. Bu punya sangat Bu. Iya, sangat. Cuman mengakselerasi program pemerintah ini yang kadang pas, kadang tidak.
5: Wilayah Sulawesi Tengah memiliki lahan pengembalaan yang luas, populasi ternak yang terus berkembang, serta masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor peternakan. Namun di sisi lain, minimnya infrastruktur dan pola pengelolaan tradisional masih menjadi penghambat utama dalam mengembangkan sektor peternakan di Sulawesi Tengah. Jika berbagai persoalan tersebut mampu diselesaikan, Sulawesi Tengah dapat tumbuh menjadi salah satu sentra peternakan sapi terbesar dan terkuat di wilayah Sulawesi.
0: Pendengar Paket News Feature tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Job Runtukahu dan editor pelaksana IKD Andika. Serta kami yang bertugas pagi ini, saya Joko Nurcaya Sujari bersama Teknik Studio Juan Jordan Gintu, ucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Palu untuk pagi ini. Selanjutnya kami akan terhubung bersama reporter Muhammad Siddiq dan rekan Sofyan yang akan menyiarkan secara langsung jalannya sholat Idul Adha dan juga khutbah. Rekan Siddiq dan juga Sofyan, laporan Anda.
1: Nah, kita sekalian dalam pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kembali kami sampaikan kepada seluruh jemaah yang baru tiba ataupun jemaah yang sudah berada di dalam masjid maupun yang berada di pelataran Masjid Raya Baitul Khairat Provinsi Sulawesi Tengah, kami silakan untuk segera mengisi atau mengatur saf-saf yang masih kosong yang berada di depan. Kami sampaikan kepada jemaah yang masih berada di luar sekiranya untuk segera memasuki masjid karena di dalam masjid masih sangat memungkinkan untuk diisi, mengatur saf yang masih kosong untuk pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Kami sampaikan kepada seluruh jemaah yang saat ini membawa putra-putri atau menyertai anak-anak sekiranya tetap dalam pengawasan agar tidak mengganggu jemaah lain atau saudara-saudara kita yang melaksanakan sholat sunnah Idul Adha pada pagi hari ini. Kami sampaikan juga dari Masjid Raya Baitul Khairat Provinsi Sulawesi Tengah, panitia pelaksanaan kurban 1447 Hijriah, Masjid Raya Baitul Khairat Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan kurban 9 Ya, baik Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, pelaksanaan sholat Idul Adha pagi hari ini insya Allah kita akan laksanakan pada pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah. Olehnya kami sampaikan kepada seluruh jemaah sekalian untuk dapat segera memasuki masjid dan mengisi saf-saf yang masih kosong. Kurang lebih 18 menit lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Olehnya kepada seluruh jemaah, mohon kiranya untuk mengisi saf yang masih kosong. Kami melihat di sayap kiri maupun kanan masjid masih sangat memungkinkan untuk diisi para jamaah sekalian.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami dari panitia menyampaikan informasi kurban. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun Idul Adha tahun ini sebanyak 116 ekor sapi. Dan alhamdulillah ini disebar di seluruh kabupaten kota. 116 ekor sapi yang disebar di seluruh kabupaten kota, termasuk di masjid kita pada hari ini alhamdulillah ada 10 ekor. Jadi ada 10 ekor yang akan kita sembelih hari ini insyaallah secara bertahap. Kemudian informasinya 1 ekor sapi dari Pak Presiden, Pak Prabowo, yang lebih 1 ton semua rata-rata ini alhamdulillah. Kemudian 1 ekor sapi dari Bapak Gubernur, ini beratnya ini 1,5 ton ini dari Bapak Gubernur. Kemudian 1 ekor sapi dari Bapak kita Pak Muhyiddin Said, ini anggota DPR RI. Kemudian juga 1 ekor dari Pak Akbar. Kemudian 1 ekor sapi dari yang berserikat untuk Masjid Raya, ini 7 orang alhamdulillah. Kemudian 1 ekor sapi dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian ini ada 3 ekor sedekah sapi untuk Masjid Raya dan 1 ekor sapi yang baru masuk dari Cikasda. Jadi total untuk Masjid Raya insyaallah yang berkurban ini, sapi yang mau dikurbankan ini sebanyak 10 ekor. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon kiranya kembali kita perhatikan sop-sop kita yang masih kotong, tolong diisi. Karena insyaallah tepat jam 7.00 prosesi sholat Idul Adha kita akan mulai. Jadi di atas iya. Jadi mohon kiranya yang sop-sop masih kosong tolong diisi. Untuk kemudian kami lengkapi informasinya bahwa alhamdulillah juga di masjid kita ini ada 6 ekor kambing tambahannya. Jadi tadi ada 10, tambah 6 ekor kambing insyaallah. Nanti panitia yang akan melakukan penyembelihan dan melakukan distribusi. Insyaallah sama-sama kita habis sholat Idul Adha, kita akan lakukan prosesinya insyaallah sebentar. Kemudian para jemaah yang membawa HP tolong dinonaktifkan, di silent untuk menjaga daripada kehusuan daripada sholat kita pada hari ini. Kemudian saudara-saudara kami, ibu-ibu, saudara kami yang membawa anak kecil, tolong anaknya diawasi agar tidak mengganggu daripada proses daripada sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Demikian penyampaian sementara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berat 922 kg yang akan disalurkan kepada masyarakat sekitar Masjid Raya Baitul Khairat. Dan juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan pendengar, bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Biro Kesejahteraan Rakyat menyiapkan sekitar 1.500 kupon kurban nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima sebagai penerima daging hewan kurban. Dan juga berdasarkan informasi sejak Selasa kemarin, pendengar, bahwa sebanyak 800 masyarakat telah terdaftar sebagai penerima manfaat hewan kurban yang ada di Masjid Raya Baitul Khairat ini. Dan juga masih akan terus bertambah sesuai dengan kapasitas atau daging yang dapat dibagikan kepada masyarakat.
1: Ya, berarti rekan Sidik, sapi kurban ini akan dibagikan khusus masyarakat yang sudah memiliki kupon ya. Dan apakah memang hanya sebatas lingkaran atau maksud kami sekitar Masjid Raya Baitul Khairat Palu, rekan
0: Sidik? Berdasarkan informasi dari sekretariat, maksud kami Biro Kesejahteraan Rakyat, bahwa tidak hanya di kelurahan sekitar masjid, apabila memungkinkan dengan kecukupan hewan kurban yang ada di Masjid Raya Baitul Khairat ini, sangat memungkinkan untuk dibagikan juga untuk masyarakat yang memang berhak menerima di luar dari kelurahan sekitar Masjid Raya Baitul Khairat.
1: Iya. Rekan Sidik, nampak di dalam Masjid Raya Baitul Khairat Palu ini di saf laki-laki nampaknya sudah full ya. Bahkan sebagian masyarakat berdiri di pintu untuk memastikan apakah ada saf yang kosong yang bisa ditempati. Begitupun juga untuk di saf perempuan di lantai 2, berdasarkan pantauan kami pendengar, nampak full, artinya untuk kapasitas di dalam masjid ini sudah terpenuhi. Adapun pantauan kami di halaman Masjid Raya Baitul Khairat Palu juga nampak masyarakat mulai memadati area masjid untuk ikut melaksanakan sholat sunnah Idul Adha 1447 Hijriah. Pendengar, jika kita menilik sejarahnya, Idul Adha berawal dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Dengan penuh keimanan dan ketakwaan, Nabi Ibrahim menjalankan perintah tersebut hingga akhirnya Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor hewan sembelihan. Nah, peristiwa inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan ibadah kurban bagi umat Islam setiap tanggal 10 Zulhijjah, rekan Sidik.
0: Ya, benar sekali rekan Sofian. Dan juga pendengar, dapat kami gambarkan situasi saat ini di dalam Masjid Raya Baitul Khairat, bahwa masyarakat di saf bagian laki-laki sepertinya sudah, seperti yang Sofian katakan tadi, bahwa sudah dipadati dan juga sudah penuh. Dan berdasarkan kami lihat di sekitaran jalan sekitaran Masjid Raya Baitul Khairat, bahwa masyarakat masih terus berdatangan, tentunya antusiasme untuk melaksanakan salat ibadah di masjid kebanggaan kita, masjid terbesar di Sulawesi Tengah.
1: Ya, rekan Sidik, sepertinya ini menggambarkan seperti semangat pengorbanan ya.
0: Benar.
1: Dan kepedulian sosial. Nah, itu terasa begitu kuat di tengah masyarakat. Selain melaksanakan sholat, maksud kami sholat Idul Adha, sejumlah panitia kurban juga kita lewatkan ya. Tampak telah bersiap untuk nantinya melaksanakan penyembelian hewan kurban yang nantinya akan dibagikan, seperti yang disampaikan oleh rekan Sidik.
0: Ya, untuk hewan kurban dapat kami informasikan kembali bahwa selain dari sapi bantuan kemasyarakatan Presiden, bahwa juga ada satu ekor sapi milik Gubernur Sulawesi Tengah yang disalurkan melalui Masjid Raya Baitul Khairat. Selain itu juga ada satu ekor sapi juga dari anggota DPR RI asal Sulawesi Tengah, Bapak Muhyiddin M. Said, dan juga Menteri Hukum Bapak Supratman Andi Aktas juga turut ambil bagian untuk berkurban melalui Masjid Raya Baitul Khairat. Dan juga pendengar, masih situasi di Masjid Raya Baitul Khairat ini masih terus terasa begitu antusias dan juga begitu hikmat menjelang pelaksanaan ibadah salat Idul Adha yang kurang lebih sekitar 7 menit lagi akan dilaksanakan secara berjamaah.
1: Ya, rekan Sidik, berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak Masjid Raya Baitul Hairat Palu, bahwa beberapa yang bertindak di masjid ini antara lain yakni khatib, yakni Dr. Haji Ahmad Fahmi Jawas, LC/MA, di mana beliau merupakan ketua Majelis Subuh Berkah Sulteng. Ya, begitupun untuk imam, yakni Ustadz Ubaidillah Saleh Al-Bugizi, yang merupakan imam utama Masjid Raya Baitul Hairat Palu. Kemudian ada juga pemandu tata cara sholat, di mana sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha akan disampaikan tata cara sholat sunnah tersebut, yakni Ustadz Abjan Jauhari Serjana Agama. Dan kemudian untuk yang bertugas sebagai bilal pada pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha kali ini, yakni Ustadz Ifzan Jauhati Sarjana Agama. Dan pendengar dapat kita dengarkan secara saksama dari pihak penyelenggara mengumumkan terkait pihak-pihak yang akan bertugas dalam pelaksanaan ibadah sholat sunnah 2 rakaat Idul Adha 1447 Hijriah. Ya, rekan Fidik.
0: Baik, rekan Sofyan, kembali kami informasikan buat Anda pendengar bahwa masyarakat Sulawesi Tengah saat ini di sekitaran Masjid Raya Baitul Hairat masih terus berdatangan, baik yang berjalan kaki maupun menggunakan kendaraannya bermotor, masih terus berdatangan meski dapat kami lihat bahwa situasi di saf bagian laki-laki telah dipenuhi oleh seluruh masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah sholat. Dan juga di jajaran saf bagian depan dapat kami gambarkan bahwa sejumlah pimpinan kepala OPD, organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, juga turut hadir di Masjid Raya Baitul Hairat ini untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha secara berjamaah, pendengar. Dan juga nuansa di dalam Masjid Raya Baitul Hairat ini masih bersuasana kebanyakan didominasi, maksud kami, oleh masyarakat yang mengenakan pakaian putih dan juga hitam, tentunya sebagai warna yang sering kita nikmati, kita lihat, maksud kami, di setiap pelaksanaan ibadah sholat berjamaah. Seperti yang bisa Anda dengar suara di belakang kami, bahwa saat ini pihak panitia masjid masih sedang menjelaskan untuk beberapa hal sebelum dilaksanakan ibadah sholat berjamaah tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti yang terdekat.
1: Iya, rekan Sidik, dari pantauan kami saat ini jumlah jamaah yang hadir nampak melebihi kapasitas utama masjid, ya. Benar. Hal itu tercermin dari kepadatan jumlah jamaah baik di saf laki-laki maupun di saf perempuan, begitupun juga dengan jamaah yang berada di luar halaman masjid yang akan ikut melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Meski begitu, rekan Sidik, dengan kepadatan jamaah yang mengikuti sholat Idul Adha ini, suasana di masjid baik di dalam maupun di luar tampak berjalan kondusif. Hal ini juga didukung dengan dari pihak panitia masjid yang mengatur arus jamaah untuk mengikuti sholat, dan juga dari pihak keamanan yang mengatur kendaraan maupun arus lalu lintas di sekitaran masjid.
0: Masjid Raya Baitul Hairat, pendengar. Dan juga di setiap sudut jalan di sekitar Masjid Raya Baitul Hairat terdapat petugas dari Dinas Perhubungan maupun pihak kepolisian untuk mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas di sekitar Masjid Raya Baitul Hairat, mengingat hampir ribuan masyarakat Sulawesi Tengah melaksanakan ibadah sholat di masjid terbesar kita, masjid kebanggaan kita, masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, pendengar. Sesaat lagi, pendengar, kita akan melaksanakan sholat ibadah sholat Idul Adha secara berjamaah. Dan juga kami mewakili rekan-rekan yang bertugas bahwa mengucapkan selamat mengikuti ibadah sholat Idul Adha secara berjamaah langsung dari Masjid Raya Baitul Khairat, pendengar.
2: Kita akhiri. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fa salli وسلم بارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بابا Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang kami hormati, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat jemaah salat Id yang insyaallah semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akan melaksanakan salat sunnah Idul Adha, maka ada beberapa hal penting yang kiranya dapat kami sampaikan. Yang pertama, sebelum kita melaksanakan dan mendengarkan khatib akan menyampaikan khutbahnya, akan didahulukan dengan salat sunat Id 2 rakaat. Salat sunat Id 2 rakaat ini sama sebagaimana salat sunnah sunat yang lain. Akan tetapi ditambahkan dengan tasbih di tengah-tengah salat sunat tersebut. Oleh karena itu, karena salat sunat ini dalam setahun cuma 2 kali kita laksanakan, maka perlu kami ingatkan kembali bagi kita yang tua-tua, terutama bagi para kaum pemula, terlebih lagi anak-anak kita yang insya Allah akan membersamai kita dalam melaksanakan salat Id ini. Tentunya yang pertama adalah niat. Bagaimana niatnya? Niat ini sebetulnya tidak dilafalkan, tapi untuk menguatkan, mentaukidkan hati kita melaksanakan salat Id, maka kita taukidkan dengan melafalkan ucapannya. Bagaimana ucapannya? Usalli sunnatan Idil Adha rak'atani. Karena kita makmum, maka kita menggunakan makmuman lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita melafalkan sunnah Allahu Akbar, dilanjutkan dengan doa iftitah. Allahu Akbar, kita lanjutkan dengan doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhir, sampai selesai. Itu belum terhitung. Setelah selesai, baru kita mulai. Imam akan menuntun kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Sebanyak 7 kali takbir. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surah-surah pendek yang kita hafal. Kemudian kita ruku sebagaimana salat sunat biasa. Kemudian kita bangkit lagi pada rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua, setelah kita bangkit dari sujud, kemudian kita bertakbir lagi sebanyak 5 kali. Kemudian di selah-selah takbir tetap kita bertasbih kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian kita mengikuti bacaan Fatihah dan ayat oleh imam yang nanti menuntun dan memimpin kita dalam salat. Mungkin inilah beberapa bagian yang penting yang kami ingin dapatkan sampaikan. Semoga salat kita mendapatkan keberkahan dan selantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: الصلاة جامعة العيد الأضحى رحمكم الله.
5: لا إله إلا الله محمد رسول الله.

Hadza yaumul aidil akbar. Ketahuilah bahwa hari ini adalah hari raya yang sangat agung. Fataqarrabu ilallahi fin nahar. Maka dekatkanlah diri kalian dengan berkurban. Wa idza sa'ida al-khatibu 'ala al-mimbar. Apabila khatib telah naik ke atas mimbar. Ansitu wasma'u wa ati'u. Diamlah, dengarkan dan taati. Oleh karenanya, apabila khatib telah naik ke atas mimbar, maka sekiranya kita mengikuti seksama apa yang telah akan disampaikan oleh khatib, sehingga kita dalam menjalankan amal ibadah ini senantiasa diberkahi, diridhai serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي أوجد هذا الوجود بقدرة الخالق الودود، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المعبود، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الناس والأبرار في الوجود. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم المعبود. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. جماعة سيدنا عيد الأضحى رحمة الله، pada hari ini, pada tanggal 10 Zulhijjah, segenap semua makhluk-makhluk Allah, bukan hanya manusia, bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakbir dan bertahmid, tapi semua makhluk-makhluk Allah, bukan hanya umat Nabi Muhammad, tapi semua makhluk-makhluk Allah, baik yang ada di lautan, baik yang ada di udara, baik yang ada di langit, fawqa sab'as samawat, semuanya bertakbir dan bertahmid dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman: subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih apa saja semua makhluk-makhluk Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Semuanya bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mengagungkan asma Allah. Semua membesarkan asma Allah, karena dialah Allah Al-Khaliq, yang maha di atas segala-galanya, yang maha menciptakan, yang telah menciptakan semua makhluk Allah, yang telah menciptakan manusia dan mengetahui rahasia dalam dirinya. Bahkan dialah Allah yang telah menciptakan manusia dan mengetahui segala bentuk sel yang ada dalam dirinya, bahkan mengatur rezeki untuk mereka. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita hambanya, menciptakan kita untuk sujud kepadanya, menciptakan kita untuk menjadi hambanya, bukan menjadi hambanya dunia, bukan menjadi hambanya syaitan, bukan menjadi hambanya hawa nafsu, bukan menjadi hambanya ego, tapi hanya menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Khaliq, Ar-Razzaq. Dialah Allah yang maha menciptakan dan juga yang maha mengatur rezeki bagi hamba-hambanya. Bahkan bukan hanya manusia yang Allah atur rezekinya, bahkan semua makhluk Allah yang bertebaran di udara, yang ada di lautan, yang ada di samudra, baik yang dari yang paling besar sampai yang paling terkecil. Karena dialah Allah yang maha di atas segala-galanya. Oleh karena itu, pada hari ini kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati Allah, khatib memberikan peringatan kepada kita untuk kesempurnakan salat Idul Adha, maka jangan ada di antara kita yang keluar di saat khatib sedang khutbah. Karena mendengarkan khutbah Idul Adha itu merupakan rukun daripada salat Id. Bagi mereka yang ingin sempurna salat Idul Adha pada hari ini, maka tidak ada di antara mereka yang keluar dan bergerak untuk keluar, sehingga mereka tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu khatib memberikan peringatan kepada mereka yang sudah bersiap-siap ingin keluar, maka hentikan langkahmu, hentikan gerakanmu, karena itu akan menyebabkan tidak sempurnanya salat Idul Adha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati Allah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an mengenai tentang keistimewaan dan kemuliaan hari-hari besar ini? Hari ke-10 dari awal tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, yang merupakan waktu-waktu yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah. Allah bersumpah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layal asr wasyafi wal watr wal laili idza yasr. Yang artinya, demi waktu fajar pada tanggal 10 Zulhijjah, demi waktu fajar pada tanggal 10 Zulhijjah, walayal asr, dan Allah bersumpah lagi, dan demi malam-malam dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Zulhijjah, wasyafi wal watr, dan Allah bersumpah lagi, dan demi bilangan genap dan bilangan ganjil. Apa itu bilangan genap? Tanggal 10 Zulhijjah. Apa itu bilangan ganjil? Tanggal 9 Zulhijjah, yaumu Arafah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua jemaah haji di Arafah, wukuf di padang Arafah, untuk menebus segala bentuk dosa maksiat yang pernah mereka lakukan, untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah. Bayangkan begitu dahsyatnya sumpahnya Allah. Wal fajr, demi waktu fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Ada apa di balik tanggal 10 Zulhijjah? Kenapa sampai Allah bersumpah begitu sangat pentingnya pada tanggal 10 Zulhijjah? Rupanya pada tanggal itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya yang sangat dia cintai. Harapannya, dambaannya, kasih sayangnya yang begitu dia tunggu-tunggu kelahirannya, bahkan sampai sudah mulai remaja, begitu cintanya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Dan Allah memperhatikan bagaimana gerakan, gerak-gerik Nabi Ibrahim. Rupanya dia lebih mencintai anaknya Nabi Ismail. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu agungnya, Allah ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah kecintaannya kepada anaknya mengalahkan kecintaannya kepada Allah? Apakah kecintaannya kepada Allah berkurang dengan adanya anaknya Ismail alaihissalam? Allah ingin menguji Nabi Ibrahim. Dan ini merupakan simbol segala bentuk yang kita miliki, harta, benda, dan apa saja, bahkan anak, jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah, jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah perintahkan dalam mimpi yang begitu mulia, dan Allah abadikan dialog Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam Al-Quran. Ya bunayya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuk, fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Coba perhatikan ya jamaah. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya saya melihatmu. Dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara, lihatlah bagaimana menurutmu, bagaimana pandanganmu wahai anak. Fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Allah, jawaban dari seorang anak yang saleh, Nabi Ismail alaihi salam. Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan, kerjakan, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. If'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pelajaran yang begitu penting dari peristiwa Nabi Ibrahim ini, bahwa jangan sampai kecintaan kita kepada semua yang kita miliki mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus benar-benar cinta, tunduk hanya kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah uji dengan orang yang sangat dia cintai. Dan subhanallah, Nabi Ibrahim selamat dan sukses, dan Allah menukarkan Nabi Ismail dengan domba dari surga. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati Allah, begitu banyaknya pelajaran-pelajaran yang perlu kita sampaikan. Siti Hajar, ibu Nabi Ismail, di saat Allah Subhanahu wa taala menguji lagi kepada Nabi Ibrahim agar supaya dia meninggalkan istri dan anaknya di lembah ghairazi zar'in 'inda baitikal muharram, di tempat yang begitu kering, tidak ada air, tidak ada tumbuhan. Apa kata istrinya yang saleha? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Ibrahim, engkau meninggalkan kami di tempat yang begitu kering, tidak ada makanan sama sekali, tidak ada rombongan kafilah-kafilah yang akan datang di tempat yang begitu kering, wahai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diam dengan seribu bahasa. Kemudian Siti Hajar berkata, Allah amaraka bihadha? Allah amaraka bihadha ya Nabi Allah? Apakah Allah yang telah memerintahkanmu, wahai Nabi Allah, untuk melakukan ini? Baru Nabi Ibrahim berkata, na'am, Allah yang telah memerintahkan saya. Allah amaran bihadha. Coba perhatikan jawaban dari istri yang saleha, dari Siti Hajar. Apa kata beliau? Izan lan yudayyan Allah. Izan lan yudayyan Allah. Kalau begitu wahai Nabi Allah, kalau begitu wahai Nabi Ibrahim, izan lan yudayyan Allah. Kalau begitu Allah tidak akan mensia-siakan kami. Allah tidak akan membiarkan kami. Allah tidak akan mensia-siakan kami. Wa subhanallah ya jamaah. Begitu Nabi Ibrahim pergi meninggalkan mereka, dan Siti Hajar mencari air ke sana kemari, dari Safa ke Marwa, Marwa ke Safa. Dan di saat itulah dengan hentakan kaki kecil Nabi Ismail alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala memancarkan air Zamzam yang begitu luar biasa. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Artinya apa? Bahwa selama kita taat kepada Allah, selama kita hanya tunduk kepada Allah, selama kita hanya bertakwa kepada Allah, hanya takut kepada Allah, menyempurnakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, maka insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah tidak akan membiarkan kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Di saat kita hanya tunduk dan patuh kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan haknya, yaitu apa? Surga menanti kita di sana. Sabar dengan ketaatan Allah, sabar dengan segala bentuk perintah-perintah Allah, dan sabar atas semua agar supaya kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati Allah, pelajaran yang begitu besar. Kita juga diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban bagi mereka yang sudah diberikan kelebihan harta, kecukupan harta. Maka jangan sampai mereka tidak menyembelih hewan kurban. Dan ini sangat diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun falam yudhahi, fala yakrubanna musallana ala aw fala yuqarribanna musallana." Yang artinya, barang siapa dari umatku yang sudah memiliki kelebihan harta, sudah memiliki kelebihan harta, falam yudhahi, tapi dia tidak mau berkurban, tidak mau menyembeli hewan kurban, fala yuqarribanna musallana, jangan sekali-kali mereka mendekati masjid kami. Artinya apa? Nabi Muhammad sangat membenci mereka yang telah diberikan kelebihan harta tapi tidak mau berkorban, diberikan kelebihan harta tapi enggan untuk menyembeli hewan kurban. Mereka itulah termasuk orang-orang yang bakhil. Mereka itulah termasuk orang-orang yang pelit, kikir, bakhil. Dan mereka sangat dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal menyembelih hewan kurban bukan hanya sekedar kita sembelih, tapi disitulah Allah ingin ajarkan kepada kita bahwa di saat kita menyembelih hewan kurban dan mengalir darahnya sebelum dia menyentuh bumi, semua dosa pemimpin rumah tangga dan semua keluarganya yang hidup di bawah naungannya, maka mereka Allah hapuskan dosa-dosanya. Bahkan bukan hanya itu ya jamaah, pelajaran yang begitu besar juga Allah memerintahkan kita agar supaya kita harus menghilangkan sifat ego, sifat sombong. Kita menyembelih dan sekaligus juga menghilangkan segala bentuk sifat-sifat binatang, sifat sombong, sifat iri hati, dengki, bahkan sifat kikir kita harus hilangkan dari kehidupan ini. Allah ingin menumbuhkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita, harus peduli kepada sesama, harus peduli kepada saudara-saudara kita, harus peduli kepada tetangga-tetangga kita, harus peduli kepada handai tulang kita, harus peduli. Faman lam yahtam bi'amr muslimin falisa minhum, kata Rasulullah SAW. Bagi mereka tidak mau memperdulikan bagaimana urusan kaum muslimin, maka mereka tidak termasuk golongan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Oleh karena itu ya jamaah, hilangkan, sembelih sifat sombongmu, sembelih sifat kikirmu, sembelih sifat-sifat yang tercela yang ada dalam hatimu. Hilangkan kesombongan, hilangkan kedengkian, hilangkan kikir. Isi hatimu dengan sifat-sifat yang terpuji, kedermawanan, rendah hati. Jangan sombong, selalu rendah hati. Jangan sampai engkau merasa mulia di antara saudara-saudaramu. Jika engkau merasa mulia, maka itu tanda bahwa engkau itu sombong. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memberikan kita kesempatan, dan pada tanggal 10 Zulhijjah ini afdal amal, amal yang sangat dicintai Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisun sahih rawahul Bukhari, "Ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadzal ayyam." Tidak ada hari yang mana di mana hari tersebut amal ibadah sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sangat dicintai Allah. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun umurnya pendek, ma baina 60 wa 70, antara 60 70, tapi diberikan keistimewaan waktu berbeda dengan umat-umat terdahulu yang panjang-panjang umurnya sampai 1000 tahun. Umurnya umat Nabi Muhammad 60-70, tapi subhanallah diberikan keistimewaan waktu, diberikan kemuliaan waktu, di antaranya ayyamul asr, dari tanggal 1 sampai tanggal 10,
1: Dan tanggal 10 ini, di hari raya Idul Adha ini, amal yang sangat dicintai Allah dan disaksikan semua para malaikat, disaksikan bumi dan langit, iraqatud dammi dzabih, yaitu mengalirkan darah sembelihan hewan kurban. Karena akan bersaksi semua bulu-bulunya, semua yang ada dalam tubuhnya, bahkan setiap helai bulu yang ada di hewan kurban tersebut, hasanah walikulli hasanah kafarah, setiap kebaikan, setiap hasanah adalah kebaikan, dan setiap kebaikan adalah kafaratul dzunub, penebus dan penghancur dosa-dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Semua amal ibadah yang kita lakukan, semuanya itu tujuannya untuk membersihkan dan mensucikan dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa itulah yang menyebabkan terhalangnya rezeki yang akan datang kepada kita. Dosa-dosa mula yang menyebabkan turunnya azab, musibah. Dosa-dosa mula penyebab turunnya berbagai macam malapetaka. Oleh karena itu ya jamaah, Allah memerintahkan kita salat lima waktu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsa salawat wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffirat adh-dhunub limajtunibat al-kaba'ir. Lima waktu yang Allah perintahkan. Jumat kembali ke Jumat, Ramadan kembali ke Ramadan. Semuanya apa? Tujuannya apa? Kafaratul dhunub, penebus dan penghancur dosa-dosa. Maka begitulah pada tanggal 10 Zulhijjah ini Allah perintahkan lagi dan merupakan hukum daripada kurban tersebut, sunnah muakkad. Maka jangan sampai di antara kita yang tidak melaksanakan sunnah Nabi ini bagi kita yang memiliki kelebihan harta. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Semoga insyaAllah pada tanggal 10 Zulhijjah ini, hari raya Idul Adha ini, akan memberikan kepada kita perubahan besar. Kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar taat kepada Allah seperti taatnya Nabi Ibrahim. Ketaatannya, kecintaannya sungguh sangat luar biasa. Dia lebih mencintai Allah melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada semua yang mereka miliki, yang dia miliki. Oleh karena itu ya jamaah, kita masih diberikan nikmat umur panjang, segera bertobat kepada Allah. Segera bertobatlah kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatul muttaqin. Percepat langkahmu menuju ampunan Allah. Bagi mereka yang segera bertobat dan menuju ampunan Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa maka mendapatkan surga luasnya seperti langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua, memberikan nasihat kepada kita agar supaya kita ini selalu memiliki niat untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, "Tubu ila Allah yamnahuka mawahibuhu min adh-dhunubi allati fil 'unuki aglalu." Segera kalian bertobat kepada Allah dari segala bentuk dosa-dosa yang selalu membelenggu di leher kalian. Semakin bertambah dosa, maka semakin berat beban ya jamaah. Semakin banyak dosa, semakin sulit dan berat perjalananmu ke surganya Allah. Maka bagaimana caranya agar supaya hilang ini beban, hilang ini belenggu? Tubu ilallah, segeralah bertobat kepada Allah, dan Allah akan memberikan kepada kita maghfirahnya dan ampunannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Barakallahu walakum fir'adhan wa nafa'ani wa iyaakum fimna ayat wa zikr hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.

الله العام الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا من الناجين واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم أنت الغفار يا الله engkau Maha Pengampun يا الله فاغفر ذنوبنا يا غفار ampunilah dosa-dosa kami يا الله masing-masing kami membawa beban dosa يا الله masing-masing kami membawa hati yang penuh dosa يا الله فاغفر ذنوبنا يا الله ampunilah dosa-dosa kami يا الله jangan sampai dosa maksiat yang pernah kami lakukan يا الله penyebab terhalangnya kami untuk masuk ke surga-Mu يا الله penyebab terhalangnya kami untuk masuk ke surga-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin faghfir dzunubana ya Ghaffar ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah ya Rabb jika kami nanti Engkau kumpulkan di mahsyar jika kami Engkau kumpulkan di mahsyar ya Allah tidak ada perlindungan kecuali perlindungan-Mu ya Allah harta benda yang kami miliki tidak ada manfaatnya sama sekali ya Allah kecuali amal ibadah yang pernah kami lakukan ya Allah berikanlah kami perlindungan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin yauma la zilla illa zilluh tidak ada naungan kecuali naungan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah ya Rabb anta sattar fastur uyubana engkau maha penutup aib tutupilah aib-aib kami ya Allah jangan nampakkan dosa aib yang telah kami lakukan ya Allah malu kami ya Allah di padang mahsyar engkau tampilkan engkau munculkan engkau perlihatkan dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah faghfir dzunubana ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ya rabbal alamin ya Allah jika dalam hati kami ya Allah masih ada sifat-sifat yang tercela ya Allah sifat sombong iri hati dengki hilangkan ya Allah hilangkan ya Allah dan demi hari ini ya Allah kami berkorban ya Allah dengan hewan sembelihan kami ya Allah yang merupakan makna berkorban agar supaya kami sukses dunia maupun di akhirat ya Allah bukan hanya sekedar berkorban ya Allah tapi itu merupakan pelajaran besar agar supaya untuk mendapatkan kesuksesan mendapatkan keselamatan mendapatkan surga-Mu ya Allah kita harus rela berkorban untuk apa saja berkorban untuk demi kesehatan berkorban untuk demi pendidikan berkorban untuk demi kelancaran berkorban untuk demi keberkahan kami akan bergerak ya Allah ya Rabbal Alamin berikanlah kami kesempatan itu ya Allah berikanlah kami usaha itu ya Allah berikanlah kami energi kekuatan untuk selalu sujud dan terus beribadah kepada-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin Rasulullah mengajarkan Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik doa yang Rasulullah ajarkan kami akan lakukan ya Allah Allahumma a'inna ala zikrika ya Allah bantu kami ala zikrika untuk mengingat-Mu ya Allah untuk mengingat-Mu ya Allah wa syukrika untuk terus bersyukur kepada-Mu ya Allah wa husni ibadatik dan bantu kami untuk bagus mampu untuk memperbaiki ibadah kami ya Allah berapa banyak waktu yang telah kami habiskan ya Allah berapa banyak kesempatan yang telah kami habiskan dan kami sia-siakan ya Allah kadang kami tidak mendengarkan azan bahkan azan berkumandang
kami hanya melewatkan dengan begitu saja. Tapi kami lebih condong kepada HP kami. Kami lebih condong kepada hiburan mata kami. Padahal itu merupakan panggilan-Mu ya Allah. Panggilan untuk keselamatan. Panggilan untuk memenuhi surga-Mu ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika kami masih malas, berikanlah kami agar supaya kami rajin dan menghilangkan sesuatu yang malas ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami, memperbaiki segala bentuk kekhilafan kami ya Allah. Ya Rabbul Alamin. Allahumma inna saluka al-futuha al-arifin wal baraka min indik ya Rabbul Alamin. Ya Allah, fi hadha yawm al-azim, fi hadha yawm al-aid al-adha, faghfir dhunuban ya Allah. Biberkati Eid al-Adha, dengan berkahnya hari Eid al-Adha ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jangan sampai ada di antara kami yang keluar dari masjid raya Babul Khairat kecuali semua dosa-dosanya Engkau ampuni ya Allah, kecuali Engkau ampuni ya Allah ya Rabbul Alamin. Dan jangan sampai Allah ada di antara kami yang di saat Malaikatul Maut mencabut ruh kami kecuali Engkau hapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rabbul Alamin. Ya Allah ya Rabb, dosa-dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Dulu kami durhaka ya Allah, sekarang kami berusaha untuk minta maghfirah-Mu ya Allah. Dan kami berdoa, faghfir dzunubana, ampunlah dosa-dosa kami dan ampunilah dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ya Rabbul Alamin, kami dulu membentak mereka, menghardik mereka, bahkan kami melakukan sesuatu yang menzalimi mereka ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang saleh dan saleha ya Allah. Ya Rabbul Alamin. Dan kami akan berkorban apa saja ya Allah untuk meraih ridha-Mu ya Allah. Dan kami akan mengalahkan hawa nafsu ya Allah. Kami akan mengalahkan segala bentuk kepentingan duniawi ya Allah. Kami akan berkorban, berusaha keras untuk menghilangkan segala bentuk keinginan-keinginan duniawi ya Allah, keinginan-keinginan syaitan, keinginan-keinginan hawa nafsu untuk menghancurkan kami ya Allah. Ya Rabbul Alamin. Allahumma antar razak wasi' rizqana, Allahumma antal ghafar faghfir dhunubana, Allahumma antasar sattar fastur ayubana, Allahumma antarhaman irhamna, ya rahman rahimin. Ya Allah ya Rabb, kami yakin kami pasti akan meninggal dunia, kami akan meninggalkan semua yang kami sombongkan, yang kami banggakan ini ya Allah. Tapi kami minta ya Allah, matikan kami dalam keadaan ibadah. Matikan kami dalam keadaan ibadah ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan maksiat dan dosa ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan maksiat dan dosa ya Allah. Takut kami ya Allah masuk ke neraka-Mu ya Allah. Takut kami masuk ke dalam neraka jahannam-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikanlah kami kesempatan, walaupun banyak dosa maksiat kami lakukan ya Allah, matikan kami dalam keadaan ibadah, matikan kami dalam keadaan sujud ya Allah, agar supaya di sisa-sisa umur panjang kami di saat Engkau mengambil ruh ini ya Allah, kami dalam keadaan ibadah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم نسألك مجيبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يؤتيكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والله مستعان والله موافق إلى أقوام الطريق فاستبقوا الخيرات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير.

0: Baitul Khairat saat ini sedang saling berjabat tangan, terutama juga bersama Bapak Gubernur kita, Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Anwar Hafid.
1: Ya, pendengar, jamaah seusai melaksanakan sholat sunnah dua rakaat ya, Idul Adha 1447 Hijriah, yang kemudian dilanjutkan dengan khatib dari Dr. Haji Ahmad Fahmi Jawas, dapat kami gambarkan kepada Anda, seluruh jamaah hendak bergegas meninggalkan masjid, namun sebagian besar dari jamaah ini masih melakukan berjabat tangan maksud kami untuk memperkuat silaturahmi ukhuwah Islamiyah, khususnya pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan berdasarkan pantauan kami juga, nampak Bapak Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dikelilingi oleh jamaah untuk mengambil berjabat tangan dengan Pak Gubernur Anwar Hafid. Dan pendengar, dapat kami gambarkan kembali bahwa khatib, yakni Dr. Ahmad Fahmi Jawas LCMA yang merupakan Ketua Majelis Subuh Berkah Sulawesi Tengah, tadi dalam khatibnya penuh dengan penekanan menggambarkan bagaimana sejarah panjang Hari Raya Idul Adha, khususnya terkait dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim yang mendapatkan perintah langsung dari Allah untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail, hingga akhirnya Allah menyembelih anaknya, hingga akhirnya Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor hewan sembelihan. Nah, peristiwa inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan ibadah kurban bagi umat Islam setiap tanggal 10 Zulhijjah. Dan juga tadi ditekankan oleh khatib, pada momentum Hari Raya Idul Adha, seluruh umat Islam diminta untuk ikut berkurban. Dalam hal ini dapat mengorbankan sifat-sifat hewaninya, diantaranya seperti sifat kedengkian, ego, dan hal-hal yang menimbulkan dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya rekan Sidik.
0: Baik, rekan Sofian dan juga pendengar, kami informasikan kembali bahwa di Masjid Raya Baitul Khairat ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan sapi bantuan presiden melalui panitia kurban di Masjid Raya Baitul Khairat, yang rencananya setelah ini beberapa saat lagi Bapak Gubernur rencananya akan menyerahkan secara simbolis hewan kurban yang ada di Masjid Raya Baitul Khairat, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan presiden, kepada panitia kurban yang selanjutnya akan disembelih di rumah pemotongan yang berada di Kelurahan Kabunena.
1: Ya, rekan Sidik, kita juga melihat secara langsung ya bagaimana situasi selama sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha hingga berakhirnya kondisi atau situasi berjalan dengan hikmat dan penuh nuansa religius ya, ya rekan Sidik.
0: Benar, di mana pada saat ini ribuan masyarakat yang melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Raya Baitul Khairat ini masih memadati lingkungan, baik di dalam maupun di sekitar Masjid Raya Baitul Khairat, ada yang masih saling berjabat tangan sebagai simbolis untuk mempererat tali silaturahmi, tentunya di momen yang berbahagia bagi kita umat muslim di seluruh dunia. Dan juga beberapa masyarakat selain yang masih berada di dalam Masjid Raya, ada juga yang beberapa sudah meninggalkan lokasi ibadah, yakni di dalam masjid, untuk mungkin bersuah foto di luar di sekitaran Masjid Raya Baitul Khairat, yang mana ini menjadi sebagai salah satu ikon religi di Kota Palu dan Sulawesi Tengah tentunya, yang dimana sejak diresmikan bulan Desember tahun 2025 kemarin ini menjadi salah satu kebanggaan kita masyarakat Sulawesi Tengah tentunya.
1: Iya, pendengar, tadi dijelaskan oleh rekan saya Sidik bahwa selain berjabat tangan, baik di saf laki-laki maupun di saf perempuan, para jamaah juga melakukan suah foto mengingat arsitektur masjid ini begitu megah dengan kapasitas yang mencapai 10.000 jamaah. Dan pendengar, demikian yang dapat kita laporkan terkait dengan siaran langsung pelaksanaan sholat Idul Adha langsung dari Masjid Raya Baitul Khairat Palu. Saya Sofyan.
0: Bersama saya Muhammad Sidik.
1: Dan rekan kerabat kerja yang bertugas pada siaran langsung kali ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Baik, terima kasih rekan Muhammad Sidik dan juga rekan Sofyan yang langsung melaporkan jalannya pelaksanaan HUT Sholat Idul Adha 1447 Hijriah dan juga dilanjutkan dengan khutbah dari Masjid Raya Baitul Khairat untuk pagi hari ini. Dan pendengar, Anda masih terus bersama kami di program Bahasa Satu Radio Republik Indonesia, Palu, kanal informasi dan inspirasi.